0: mengikuti perkembangan zaman yang ada.
1: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.

DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia kini sudah menjadi undang-undang. Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah kali ini. Sementara dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya.

0: Pendengar pemirsa, dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba, serta meringkus 4 pelakunya, dan mengungkap kasus ini membuktikan bahwa peredaran narkoba masih sangat memprihatinkan, meskipun setiap saat edukasi tentang bahaya narkoba selalu disampaikan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Mulato Isan.
1: Adapun upaya preemptif yang sudah kita lakukan, sosialisasi binlo ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, agar generasi penerus kita, yaitu generasi muda, bisa terhindar akan penyalahgunaan narkoba.
2: Satres Narkoba Polres Sragen kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Kabupaten Sragen. Dalam kurun waktu sepekan terakhir, jajaran Satres Narkoba berhasil mengungkap 3 kasus berbeda dengan mengamankan 4 pelaku serta menyita sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu, psikotropika, dan obat-obat keras berbahaya. Pengungkapan maraton tersebut menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba dan peredaran obat-obatan ilegal terus digencarkan demi melindungi generasi muda dan menjaga keamanan masyarakat. KPU Satuan Narkoba Ibtu Setia Permana menjelaskan pengungkapan pertama dilakukan pada 17 Juni 2026 di wilayah Kedawung. 2 pelaku berinisial AT alias Bro warga Kedawung dan Copetong warga Karanganyar berhasil ditangkap. Dari penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,10 gram serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Selang sehari, 18 Juni, Satres Narkoba kembali mengungkap kasus narkotika jenis sabu di wilayah Sragen Kota. Seorang pria berinisial JSK alias Ndok warga Sragen Tengah diamankan petugas saat berada di depan sebuah minimarket di Jalan Raya Sukawati. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 1 paket sabu seberat 0,23 gram. Pengungkapan terbaru dilakukan 24 Juni di Kecamatan Tanon. Petugas mengamankan seorang pria berinisial EDS alias Erik, warga Tanon, yang diduga mengedarkan obat-obatan berbahaya.
1: Bahwa di wilayah Tanon, tepatnya di Desa Pardas, itu ada transaksi yaitu jual-beli obat berbahaya, yaitu jenis Dolgesic, BB yang berhasil kita amankan 16 butir. Untuk tersangka, inisial atas nama EDS, kita sudah lakukan gelar perkara, kemudian kita lakukan penahanan di Polres Sragen.
2: Terpisah, Kasat Res Narkoba Polres Sragen AKP Lukman Effendi menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan 3 kasus tersebut tidak lepas dari dukungan dan informasi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan ancaman serius bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba.
3: Baik dari masyarakat maupun stakeholder yang lainnya agar sama-sama untuk melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba ini. Karena tanpa kepedulian kita bersama, kita tidak akan bisa mewujudkan masyarakat bebas dari narkoba.
2: Sementara itu, data nasional yang disampaikan Dr. Astrid Kusuma Wardani dari PNNK Surakarta mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba kini mencakup anak usia sekolah dasar hingga orang dewasa. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% atau sekitar 3,3 juta penyalahgunaan obat di Indonesia kini menggunakan obat-obatan tertentu sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan dengan narkotika jenis sabu atau ganja. Dari Surakarta, Mulatisan melaporkan.

0: Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah. Kita simak laporan dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif menilai kecerdasan buatan atau AI perlu mulai diperkenalkan kepada peserta didik dalam bentuk kurikulum baru. Wacana tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf, Muhammad Nail El Himam, mengatakan penerapan AI dapat dimulai dari SMA atau SMK yang memiliki konsentrasi pembelajaran terkait teknologi. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bekal bagi generasi muda dalam menghadapi industri di masa depan.
1: Bisa jadi sebetulnya kayak saya ingat, jadi waktu dulu awalnya matematika misalnya gitu kan, dulu kalau zaman saya dulu SD itu belajar berhitung, terus tiba-tiba diubah ke matematika. Nah, kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum. Ya, cuman kan sampai sekarang ya mungkin hanya masuk ke kurikulum ICT ya. Nah, saya sih berharap ini nanti berdasarkan ini mungkin lebih tepatnya nanti kita atur ya, mungkin ke SMK-nya atau SMA yang khusus memang terkait dengan AI. Saya rasa itu ini ide yang menarik juga ya, bahwa untuk nyiapin itu semua.
2: Ia menambahkan antusiasme masyarakat terhadap pelatihan AI yang digelar Kementerian Ekraf juga sangat tinggi. Jumlah pendaftar bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. COO Decoding, Kevin Kurniawan, mengatakan pembelajaran AI tidak hanya berfokus pada penggunaan aplikasi. Peserta juga diajarkan memahami cara kerja AI agar mampu menghasilkan solusi sesuai dengan kebutuhan.
3: Kalau kurikulum sendiri sebenarnya kita nggak langsung spesifik tools-nya, tapi ke fundamental gimana cara pikir kita untuk menggunakan AI untuk jadi produk. Jadi yang kita kurikulum yang diajarkan itu lebih ke fundamentalnya cara penggunaan AI. Gimana cara pikir kita yang sebelumnya bikin itu harus rigid, bikin kode program, bikin lainnya. Tapi dengan prompt yang terstruktur, itu bisa jadi sebuah prompt. Jadi itu sih.
2: Menurut Kevin, pemahaman terhadap cara kerja AI akan membantu peserta. Kementerian Ekraf berharap semakin banyak generasi muda yang menguasai AI sejak dini. Bekal tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing talenta Indonesia di era transformasi digital. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar pemirsa, kali ini kami akan menuju ke beberapa embarkasi di Kediri misalnya. Kondisi kesehatan para jamaah haji kota Kediri dipastikan dalam kondisi sehat. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Ayu Citra berikut ini.
5: Mendekati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jamaah kloter 115 Kota Kediri dipastikan sehat walafiat, baik untuk jamaah di kategori risiko tinggi maupun berusia lanjut. Hal dikatakan oleh Ketua Kloter 115 Kota Kediri, Mukhtar. Mukhtar mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan edukasi kepada setiap jamaah agar tidak memforsir energi mereka saat siang hari, apalagi mengingat kondisi cuaca saat ini tanah suci yang selalu berubah. Ia mencontohkan pada siang hari, cuaca ini bisa mencapai suhu 43 derajat, sedangkan pada malam hari dapat menyentuh posisi 30 hingga 33 derajat Celcius.
6: Alhamdulillah tidak ada kendala, tapi kecil-kecil ya pasti ada mbak. Ya, jamaah yang pas dari rombongan, terus kemudian kita cari kan gitu, pasti ada. Tapi tidak begitu urgent lah untuk hal-hal kecil itu. Memang terbiasa terjadi.
5: Sebelumnya, Wali Kota Kediri, Firdan Parmaswati, juga telah memberikan arahan kepada segenap jamaah haji agar mereka ini selalu mematuhi arahan petugas haji. Harapannya, bila mengetahui ada informasi yang belum benar, idealnya tidak mudah percaya.
7: Dan yang penting, Bapak-Ibu harus senantiasa senang dan mengikuti seluruh tahapan ibadah haji dengan baik, serta selalu patuhi arahan petugas, jadi tidak mudah percaya pada informasi yang belum
5: Diketahui sesuai jadwal, pada saat ini para jamaah haji Kota Kediri telah bergeser dari Makkah ke Madinah dan agenda ini dipastikan berlangsung selama 8 hari. Sementara itu, jadwal pulangan mereka tanah air diyakini akan terjadi pada tanggal 1 Juli mendatang. Dari Kediri Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke Debarkasi Pondok Gede. Kali ini menjelang berakhirnya operasional haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede, panitia menyebut bahwa mayoritas jamaah menyatakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Bergabung bersama kita Setio Agung. Agung.
8: Ya, terima kasih. Pendengar, menjelang berakhirnya operasional haji, panitia atau petugas penyelenggara ibadah haji disingkat PPIH dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada jemaah sejak kedatangan hingga masa kepulangan. Mayoritas jemaah disebut puas terhadap pelayanan yang diberikan baik di asrama haji maupun selama berada di Tanah Suci. Saat ditemui di asrama haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan evaluasi dilakukan melalui kuesioner, wawancara langsung, dan masukan dari para jemaah. Evaluasi tersebut menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya. Dan Agus mengatakan, berdasarkan hasil wawancara langsung, mayoritas jemaah mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima.
9: Semua jamaah itu merasa puas terlayani, baik ketika memang mereka baru tiba di embarkasi, dari segi pelayanan baik dari segi kesehatan sampai dengan menggunakan gelang identitas.
8: Ya, pendengar, sejalan dengan hasil tersebut, salah seorang jemaah haji yang berasal dari Jakarta Pusat, Kloter JKG28, Wiwin Fatimah mengapresiasi kesigapan petugas kelompok bimbingan ibadah haji dan PPIH dalam memberikan pendampingan dan pelayanan selama berada di Arab Saudi.
10: Kerjasamanya, kalau ada yang sakit dibantu semua gitu, alhamdulillah.
9: Baik
10: juga.
8: Ya, pendengar, adapun memang operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah memasuki fase akhir. Dua kloter terakhir, yaitu kloter JKG31, dijadwalkan tiba siang ini, sedangkan kloter JKG32 akan menjadi kloter terakhir yang tiba pada Selasa besok. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar pemirsa, DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia menjadi undang-undang dan Polri menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi berikut ini.
11: Laporan khusus.
12: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang. Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Melalui regulasi tersebut, sejumlah penyesuaian dilakukan, mulai dari pelaksanaan tiga fungsi pokok kepolisian hingga pengaturan batas usia pensiun dan penyelesaian persoalan jenjang karir di internal Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan seluruh ketentuan dalam undang-undang akan ditindaklanjuti untuk membentuk postur kepolisian yang semakin profesional, humanis, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Kapolri menegaskan akan terus beradaptasi menghadapi dinamika keamanan yang semakin kompleks demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
13: Ini tentunya di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kemudian batas usia pensiun, saya kira tadi sepintas, namun saya belum baca. Itu sudah diatur.
12: Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiarij menyebut salah satu poin utama dalam revisi undang-undang tersebut adalah penegasan tugas Polri untuk turut mendukung dan mensukseskan arah kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, revisi undang-undang juga memberikan ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri. Rekrutmen dilakukan berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki, sehingga membuka peluang lebih luas bagi kelompok disabilitas untuk berkontribusi dalam institusi kepolisian.
14: Terkait tugas Polri, jadi misalnya Polri terus mensukseskan apa yang menjadi arah kebijakan Presiden. Kemudian yang kedua, ini yang saya kira sangat menarik sekali, bahwa dalam rekrutmen anggota Polri, itu ada afirmasi terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita penyandang disabilitas.
12: Di sisi lain, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menjelaskan revisi undang-undang tersebut membuat sejumlah penyesuaian untuk mendukung reformasi kepolisian. Di antaranya, penataan karir personil, pengaturan penugasan anggota Polri di luar institusi, serta penguatan mekanisme pengawasan. Menurutnya, perubahan undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Polri.
15: Kita berharap agar undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini, itu bisa sejalan dengan semangat reformasi kepolisian yang kemarin komite itu sudah menyerahkan hasilnya kepada Presiden. Dan juga kita berharap kepada masyarakat untuk terus mengawasi.
12: Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang, DPR menilai agenda reformasi kepolisian memasuki babak baru yang tidak hanya menitikberatkan pada penguatan kewenangan, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan, perlindungan hak warga negara, dan akuntabilitas institusi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini.
0: Sejumlah masyarakat menyambut positif arah revisi Undang-Undang Polri dan menitikberatkan pada profesionalisme pelayanan publik serta inklusivitas. Namun mereka berharap perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum. Kami hadirkan beberapa tanggapan dari masyarakat berikut ini.
16: Gini ya Mas, soal bagus-bagus aja sih kalau di atas kertas, tapi kan nggak tahu kita ya, karena bisa dilihat masyarakat trust ke polisi sekarang udah agak jauh nih dari harapan ya. Dan polisi itu kalau bicara HAM sama demokrasi kan ujung-ujungnya tetap balik ke komandan ya, karena mereka kan prajurit ya. Jadi tergantung komandan dan pemerintah nih. Kalau pemerintah sama komandannya minta keras, ya keras tetap, mau pelajaran HAM kayak apapun gitu. Jadi tergantung atasan gitu. Terus revisi UU Polri ini ya, kayaknya belum diperlukan banget deh. Sebenarnya cuma satu ya, rakyat tuh pengen aman dan adil ya. Kayak misalkan contoh satu aja, pelaku UMKM dan usaha, kalau misalkan polisinya itu ngeberantas preman, terus oknum polisi itu sendiri maupun ormas-ormas yang suka minta-minta uang keamanan, itu kalau dibasmi aja, jadi pengusaha pasti aman, profitnya gede.
17: Modernisasi kepolisian memang diperlukan, apalagi tantangan keamanan sekarang semakin berkembang. Tapi masyarakat juga berharap pengawasan terhadap kinerja anggota tetap diperkuat agar kepercayaan publik tetap meningkat. Jadi perubahan ini

0: Editorial.
1: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan masyarakat akan pelayanan kepolisian yang lebih profesional, akuntabel dan humanis kini menemukan titik terang. Pengesahan revisi Undang-Undang Polri oleh pemerintah dan DPR pada 9 Juni 2026 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juni 2026 merupakan langkah strategis yang patut didukung bersama. Regulasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan fondasi penting bagi transformasi Polri menuju institusi yang lebih modern dan adaptif. Revisi ini membawa 8 substansi perubahan krusial yang menjadi tantangan zaman. Penyesuaian batas usia pensiun dan pengaturan mekanisme perpanjangan masa jabatan Kapolri misalnya, mencerminkan kebutuhan akan keberlanjutan kepemimpinan dan optimalisasi pengalaman manajerial di tubuh Polri demi stabilitas keamanan nasional. Lebih jauh lagi, penegasan posisi Polri di bawah langsung Presiden memperkuat garis komando dan koordinasi dalam menjaga kedaulatan serta ketertiban masyarakat. Yang tak kalah membanggakan, integrasi kurikulum hak asasi manusia atau HAM dan nilai-nilai demokrasi ke dalam pendidikan kepolisian adalah bukti komitmen nyata Polri untuk membangun karakter anggota yang menjunjung tinggi etika serta nilai-nilai luhur kebangsaan. Tentu saja, regulasi ini adalah pintu gerbang menuju perubahan. Keberhasilan substansi aturan ini kini berada pada fase implementasi yang konsisten, transparan, dan terukur. Publik akan terus mengawal, menilai, dan merasakan langsung dampaknya melalui peningkatan kualitas pelayanan di lapangan. Integritas, kecepatan respons, serta rasa keadilan bagi setiap warga negara adalah tolak ukur utama yang akan menentukan keberhasilan reformasi ini. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sinergi pengawasan baik secara internal maupun eksternal menjadi kunci. Evaluasi berkala harus diposisikan sebagai instrumen perbaikan, bukan beban organisasi demi menjaga standar pelayanan tertinggi bagi masyarakat. Modernisasi Polri bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi juga tentang penguatan kompetensi personel, disiplin yang ketat, serta kemampuan komunikasi publik yang empatik. Mari kita optimis bahwa revisi Undang-Undang Polri ini akan menghadirkan manfaat nyata, kepolisian yang profesional, modern, dan dicintai rakyat. Bukan lagi sekadar impian, melainkan tujuan yang sedang diwujudkan bersama melalui langkah besar ini. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Saat ini Kementerian Luar Negeri Kemlu Republik Indonesia memastikan tengah menangani kasus seorang pekerja migran Indonesia atau PMI di Libya non-prosedural yang diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Dan saat ini meminta tolong untuk dipulangkan ke Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Pelindungan WNI Kemlu Republik Indonesia Henny Hamida pada hari Minggu kemarin. Menurut Henny, Kemenlu bersama KBRI Tripoli langsung berkomunikasi dan memantau kondisi PMI tersebut yang diketahui berinisial AJ. Dan saat ini berada di Benghazi, Libya Timur bersama pihak-pihak terkait termasuk AJ dan pihak majikan. KBRI Tripoli juga masih terus melakukan pendalaman untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi peristiwa hingga AJ meminta pulang ke tanah air. Dari euforia Piala Dunia 2026, Kanada memastikan langkah ke 16 besar setelah menundukkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1 gol tanpa balas di laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles. Gol drama

0: Artis dari Stephen Estaquio yang pada masa injury time menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Kita akan simak informasi lengkap dari Senpi Hilmansyah berikut ini.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Sebuah rebound tadi dari Stephen Estaquio berhasil ditendang tadi. Tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan.
3: Kanada memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada babak 32 besar yang digelar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Kanada karena merupakan kemenangan pertama mereka di fase gugur Piala Dunia. Panjang pertandingan, kedua tim bermain disiplin dan sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan. Kanada lebih banyak menciptakan peluang, sementara Afrika Selatan mengandalkan organisasi pertahanan yang solid. Saat laga tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Kanada akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-90+2. Stephen Estaquio melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang gagal dijangkau Rowan Williams dan membawa Kanada unggul 1-0. Skor tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini pun mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar di mana mereka akan menghadapi pemenang pertandingan Belanda melawan Maroko. Usai pertandingan, sang pencetak gol kemenangan Kanada Stephen Estaquio mengaku emosional setelah menjadi penentu kemenangan timnya di masa injury time.
4: Saya rasa kami bekerja sangat keras untuk meraih kemenangan ini. Kami benar-benar ingin mempersembahkan kemenangan ini untuk seluruh rakyat Kanada. Kami terus percaya, terus berjuang, dan saya rasa kami memang tidak bisa membayangkan hasil yang lebih baik dari ini.
3: Sedangkan kiper Afrika Selatan Rowan Williams tak bisa menyembunyikan kekecewaannya, tapi ia merasa bangga dengan apa yang telah dicapai oleh tim hingga babak 32 besar ini.
4: Saya sangat bangga bisa bermain bersama para pemain ini. Mereka menunjukkan betapa kerasnya pertandingan tersebut. Kami datang ke sini bukan hanya untuk bersaing, kami harus meninggalkan turnamen ini dengan kepala tegak.
3: Dengan hasil tersebut, perjalanan impresif Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 harus terhenti di babak 32 besar. Sementara Kanada menjaga asa untuk melangkah lebih jauh dalam turnamen dan akan bersiap menghadapi tantangan berikutnya di babak 16 besar. Dari Jakarta, Sempil Hamsa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih punya berbagai informasi menarik lainnya yang bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di pagi hari ini.

Demikian warta berita dari Pulau 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lain. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Neneng, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Hai, saya Yunari.
3: Saya Nanda.
4: Saya Robi.
5: Dan saya Dewi Mohata.

Saatnya kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh, kabar Aceh.

saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: Terima kasih buat pendengar dan pemirsa pagi hari ini, tentunya di kesempatan hari ini untuk edisi Senin 29 Juni 2026 bertepatan di 14 Muharram 1448 Hijriah. Baik, kita sebelum update informasi cuaca, kita terlebih dahulu update cuaca bersama forecaster yang ada di stasiun penerbangan meteorologi pagi hari ini. Bang Dimas sudah tersambung ya, Bang? Baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang.
0: Ya, dengan siapa di mana nih, Mbak?
1: Saya Nofrida, Bang.
0: Nofrida ya. Baik, untuk informasi cuaca mungkin bisa langsung dibagikan ke pendengar dan juga pemirsa pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat BMKG, pendengar CRR di mana pun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca di CRR ini 29 Juni 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit cuaca maupun citra radar cuaca kami, terpantau di wilayah Provinsi Aceh secara umum cerah berawan. Namun di beberapa wilayah seperti di wilayah Langsa, Aceh Utara, Lok Sumawe, Aceh Timur, dan juga Aceh Tamiang terpantau hujan dengan intensitas ringan di dini hari tadi. Lalu untuk siang hingga sore hari diperkirakan hujan dengan intensitas ringan di beberapa wilayah. Malam hari umumnya beberapa wilayah di Provinsi Aceh hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Untuk wilayah-wilayah yang berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat atau petir, ini berpotensi terjadi di wilayah Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Utara, Benar Maria, Biren, Sidi, Sidi Jaya, dan juga Sabang. Untuk masyarakat yang tinggal di wilayah yang berpotensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor maupun pohon tumbang, diharapkan untuk berhati-hati dan selalu waspada dan juga terus mengupdate informasi perakiraan cuaca dari kami. Lalu untuk angin, umumnya bertiup dari arah Tenggara hingga Barat Daya dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 20 meter per jam. Lalu suhu udara secara umum berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara di kisaran 70 hingga 100%. Lalu untuk titik panas selama 24 jam kebelakang kami memantau terdapat 2 titik panas di Provinsi Aceh, yaitu wilayah Aceh Singkil dan Sidi Salam. Terakhir mungkin tinggi gelombang, potensi tinggi gelombang hari ini terpantau cukup signifikan yaitu hingga ketinggian 4 meter yang dapat berpeluang terjadi di perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabo, dan juga di perairan Selatan Semeru. Bagi masyarakat ingin melakukan aktivitas di wilayah perairan seperti nelayan maupun yang ingin melakukan penyeberangan, diharapkan untuk selalu waspada dan berhati-hati terhadap potensi cuaca buruk yang terjadi di wilayah perairan yang dapat menimbulkan adanya gelombang yang tinggi. Untuk masyarakat yang ingin terus mengupdate informasi perkiraan cuaca dari kami BMKG dapat terus mengaksesnya melalui website kami di bmkg.co.id maupun aplikasi mobile info BMKG. Dan Bang untuk perkiraan cuaca hari ini.
0: Baik, terima kasih Kak Nofrida. Salam buat teman-teman yang sedang beraktivitas pagi hari ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, saya ke Bang Dimas terlebih dahulu di Banda Aceh. Bang Dimas, gimana cuaca di sana saat ini?
2: Baik, cuaca pagi ini belum begitu cerah, belum terlihat matahari bahkan.
0: Berawan ya kayaknya.
2: Berawan.
0: Ya, baik, silakan informasi yang bisa dibagikan Bang Dimas.
2: Baik, sebagai satu informasi dari Banda Aceh, kita mepet sekali memang waktu hari ini. Terkait rumah batik Kota Malaka di Aceh Besar terus menjadi pusat pengembangan batik khas daerah. Di tempat ini dan para perajin memproduksi batik tulis dan batik cap dengan motif yang terinspirasi dari budaya serta kearifan lokal Aceh. Batik tulis dibuat secara manual menggunakan genting sehingga setiap lembar kain memiliki motif yang unik. Sementara batik cap dikerjakan dengan cetakan bermotif sehingga proses produksinya lebih cepat namun tetap mempertahankan ciri khas batik Aceh. Perajin batik Kota Malaka, Nelly Melisa, mengatakan rumah batik tidak hanya menjadi tempat produksi, tapi juga galeri dan pusat pelatihan membatik. Menurutnya, berbagai pelatihan yang didukung pemerintah daerah telah melahirkan banyak pengrajin baru. Nelly berharap masyarakat semakin bangga mengenakan batik khas Aceh Besar, tidak hanya batik dari daerah lain. Dengan dukungan pemerintah dan meningkatnya minat masyarakat, batik Kota Malaka diharapkan terus berkembang menjadi produk unggulan yang mampu menggerakkan ekonomi sekaligus melestarikan budaya Aceh. Itu saja informasi dari Banda Aceh, Bung Karno.
0: Baik, terima kasih Bang Dimas. Saya langsung ke Sabang aja nih. Kita akan berang ke sana, ada Kalisa. Assalamualaikum Kalisa. Masih di mute. Suaranya belum terdengar.
3: Iya, Waalaikumsalam okay. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya.
0: Iya, baik. Silakan, gimana cuaca di sana, di Sabang?
3: Iya, cuaca pagi hari ini masih mendung sekali nih, Bang Karno. Dalam beberapa hari ini memang kondisi cuaca kurang baik di Sabang ya.
0: Baik, informasi yang bisa dibagikan silakan.
3: Baik, terima kasih Bang Karno untuk kesempatannya. Kami hadirkan dulu informasi seputar cuaca untuk hari ini akibat kondisi cuaca yang kurang baik ya. Beberapa hari kemarin dari sejak Jumat terjadi hujan dan peristiwa banjir dan tanah longsor yang terjadi di Jurung Raja Wali, Kampung Kuta Timu, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, dan mengakibatkan 2 unit rumah warga mengalami kerusakan berat serta 5 orang dilaporkan menjadi korban akibat tertimpa material longsor. Nah, akibat kejadian tersebut, hingga saat ini satu korban longsor dirujuk ke Banda Aceh. Langkah medis ini dilakukan untuk memastikan bahwa korban memperoleh layanan kesehatan spesifik yang lebih intensif sesuai dengan kebutuhan kondisi pasien. Nah, dalam kondisi cuaca yang kurang baik ini juga pemerintah bersama instansi terkait terus melakukan penanganan terhadap warga terdampak bencana, dan pemerintah juga khususnya dalam hal ini BPBD Kota Sabang menghimbau masyarakat yang bermukim di kawasan lereng di daerah rawan longsor dan juga banjir agar meningkatkan kewaspadaan selama musim hujan. Dan juga informasi, satu tambahan informasi, dalam libur panjang ini otoritas kapal cepat tambah jadwal hingga 8 trip, dan ini merupakan rekor tertinggi kayaknya ya, karena arus kunjungan wisatawan yang ingin menikmati momen liburan sekolah di Sabang mencapai puncaknya di akhir pekan ini. Jadi membludaknya jumlah penumpang yang luar biasa di pelabuhan membuat pihak otoritas pelayaran menambah langkah ekstra dengan menambah frekuensi perjalanan kapal cepat hingga menyentuh 8 trip dalam sehari untuk mengurai kepadatan. Di sini manajemen PT Sakti Inting Makmur selaku pengelola armada kapal cepat memberikan jadwal penyeberangan super dinamis rute Sabang menuju Banda Aceh ataupun sebaliknya untuk mengantisipasi penumpukan calon penumpang di pelabuhan dan memastikan seluruh pelancong terlayani dengan aman. Itu dia 2 informasi Bang Karno.
0: Baik, terima kasih Kak Lisa. Saya langsung saja menuju ke Bang Muksin Bintang di Singkil. Assalamualaikum Bang Muksin.
4: Waalaikumsalam Bang Karno.
0: Sehat ya Bang Muksin ya?
4: Alhamdulillah sehat Bang Karno. Tinggal menunggu beberapa hari jam lagi nih Bang Karno.
0: Satu hari lagi lah.
4: Satu hari lagi Bang.
0: Baik, silakan informasinya Bang Muksin.
4: Baik, terima kasih buatnya teman-teman semua. Semoga saya selalu di pagi hari ini. Satu informasi terkait Man Satu Aceh Singkil ukir sejarah, sabet banyak piala, perkemahan pramuka Adi Brata ke 1. Aceh Singkil, pramuka Man Satu Aceh Singkil menorehkan prestasi membanggakan di ajang perkemahan pramuka Adi Brata ke 1 yang dilaksanakan Seman Satu Gunung Meriah dalam kegiatan yang digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di SMA Man 1 Gunung Meriah. Gugusan Man 1 Aceh Singkil di bawah Kementerian Agama berhasil mendominasi dan menyabet banyak piala, mengharukan nama Man 1 Aceh Singkil. Usai penutupan kegiatan Minggu siang 28 Juni 2026, Kepala Man 1 Aceh Singkil Rusnawati Zaini SAG kepada RRI menyampaikan, gugus Man 1 Aceh Singkil berhasil menyabet 9 medali dari berbagai macam kegiatan dan perlombaan. Dikatakan medali yang diraih diantaranya yaitu pertama perlombaan Dance Smap Hor juara 1, yang kedua Scott Shape juara 1, yang ketiga Cerdas Remaja juara 2, yang keempat Pioneering juara 2, Yang kelima PBB Favor juara 2. Yang keenam Penta Seni juara 3. Yang ketujuh BIPAK dan Survival Survival Pak juara 3. Yang kedelapan Kehidupan Berkemah PA juara 3. Dan yang terakhir yang kesembilan Kehidupan Berkemah PI juara 3. Rusnawati Zaini SAG sangat mengapresiasi prestasi tersebut yang telah mengukir sejarah untuk MAN 1 Aceh Singkil. Ia berharap paling penting keikutsertaan dalam kegiatan akan membentuk karakter peserta didik menjadi lebih baik. Kegiatan juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran sosial dan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Selain itu juga dapat mempersiapkan generasi muda untuk menjadi warga negara yang baik dan aktif, serta produktif, serta menanamkan karakter disiplin, melatih sifat berani menghadapi dan memecahkan berbagai persoalan, meningkatkan pengetahuan dengan kepramukaan, dan meningkatkan berbagai kecakapan hidup. Baik, satu informasi dari Singkil, kita kembali bersama Bang Karno di Pro 1 Melobrak.
0: Baik, terima kasih Bang Musin informasinya ya. Saya langsung saja ke Luxmawe ini, ada Kak Yuna Ari. Assalamualaikum Yuna.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi
0: sehat,
5: teman-teman.
0: Ya?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat dan selalu ceria ya.
5: Selalu cerah ceria walaupun cuaca dari kemarin kami sudah dihimbau untuk potensi hujan petir sampai dengan pagi ini masih terus hujan dan gerimis. Jadi apel pagi kita alihkan ke aula.
0: Oke, kami juga di teras.
5: Oh baik.
0: Baik, silakan informasi yang bisa dibagikan.
5: Iya, terima kasih Bang Karno. Selamat pagi juga untuk pejuang dinas subuh dan pejuang rupiah di akhir bulan ya. Semangat untuk satu hari lagi Bang Dimas, Kak Lisa, Kak Madiana, juga Bang Muksin Bintang ya. Sabar Bang, menghitung jam. Kita ada satu informasi dari Loksmawe. Tim gabungan dari kantor wilayah Bea Cukai Aceh, Bea Cukai Loksmawe, berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu seberat sekitar 325 kg di kawasan Blang Mangat, Kota Loksmawe, Selasa kemarin. Sabu yang diduga berasal dari Thailand ini diselundupkan melalui jalur laut menggunakan kapal penangkap ikan dan mendarat di Kuala Meraksa. Saat dipindahkan ke sebuah mobil Honda HR-V hitam untuk dibawa lewat jalur darat, petugas langsung melakukan penghadangan di desa Jambo Masjid. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka, yaitu Z, kurir darat, dan J, kurir laut, yang sempat mencoba melarikan diri ke semak-semak. Petugas juga menyita barang bukti berupa 13 karung goni berisi kemasan teh Cina yang di dalamnya padat dengan sabu. Dan saat ini para tersangka dan seluruh barang bukti telah diserahkan ke Mabes Polri untuk penyelidikan yang lebih lanjut untuk membongkar jaringan internasional tersebut. Itu dia satu informasi, kita kembali ke Bang Karno di Melabuh.
0: Baik, terima kasih Kak Yuna. Saya langsung saja ke Takengon, ada Kak Madiana. Assalamualaikum Kak Madiana.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Karno.
0: Sehat ya Kak Madiana.
6: Alhamdulillah sehat kita semuanya ya Bang ya.
0: Silahkan informasi cuaca dulu nih di Takengon.
6: Pagi ini saya nggak gitu ini, tapi sepertinya masih mendung. Kemarin siang sampai maghrib hujan cukup deras sekali untuk Takengon.
0: Kayaknya sih barat selatan juga begitu ya. Kayaknya di Provinsi Aceh beberapa hari ini hujan
6: iya.
0: Begitu ya.
6: Oke.
0: Baik, silakan informasinya Kak Madiana.
6: Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya dan informasi dari Takengon, Bupati Aceh Tengah Haile Yoga mewisuda sebanyak 556 wisudawan wisudawati yang memasuki usia lanjut pada sekolah lansia yang dibina oleh Dinas KB P3A bertempat di Ballroom Gayo Petrum Hotel. Sekolah lansia merupakan sekolah non-formasi bagi masyarakat usia lanjut yang bertujuan untuk membekali para lansia yang tetap sehat, mandiri, aktif, produktif, dan bahagia dalam menjalani usia senja. Kegiatan wisuda tersebut dapat terlaksana karena para lansia sudah melaksanakan pertemuan dengan para fasilitator yang terdiri dari psikolog, petugas KUA, serta petugas puskesmas sebanyak 12 kali sehingga mereka dinyatakan lulus. Dalam sambutannya, Bupati Haile Yoga juga mengharapkan dengan adanya kegiatan sekolah lansia, mereka para lansia di Kabupaten Aceh Tengah tetap sehat, mandiri, aktif, produktif, dan bahagia. Bang Karno, sekian saja untuk Takengon informasinya dari Takengon. Kita kembalikan lagi ke Anda untuk pagi hari ini. Silakan, Bang.
0: Baik, sebelumnya Kak Madina, ada dialog pagi hari ini?
6: Belum terlihat catatannya di ruang siaran untuk pagi hari ini nih, Bang Karno.
0: Ya, kalau di Luxmaya ada nggak dialog pagi ini?
5: Ada, pagi ini kami membahas tentang keluarga berencana. Generasi emas diwujudkan dengan keluarga berencana nanti.
0: Gitu ya. Ya. Kalau di Banda Aceh, Bang Dimas, gimana Bang Dimas? Ada dialog pagi hari ini mungkin bisa disampaikan?
2: Belum, saya belum terima flyernya.
0: Oke, baik. Kalau di Melabu, ada satu informasi ya teman-teman semuanya. Informasi singkat aja nih, soal 60% temuan dana desa di Aceh Barat telah dikembalikan. Di mana Bupati Aceh Barat, Tarmizi SPME, menyatakan sekitar 60% temuan pengelolaan dana desa di Kabupaten Aceh Barat ini telah dikembalikan oleh para geci atau kepala desa hingga akhir Juni 2026. Sementara itu, sisa temuan masih dalam proses pengembalian sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Jadi pemerintah Kabupaten Aceh Barat itu memberikan waktu selama 3 bulan kepada para geci yang menjadi temuan untuk bisa menyelesaikan kewajiban pengembalian dana. Batas akhir pengembalian tersebut ditetapkan hingga 30 Juni atau besok ya. Sebelum langkah hukum ditempuh terhadap pihak yang belum menyelesaikan kewajibannya. Dan langkah ini dilakukan sebagai bentuk penegakan aturan sekaligus mendorong terciptanya tata kelola keuangan desa yang akuntabel. Selain meminta penyelesaian pengembalian temuan, Tarmizi juga menghimbau seluruh geci agar lebih tertib dalam administrasi pengelolaan dana desa. Sementara untuk dialog pagi hari ini nanti di Melabu Menyapa kita akan angkat soal kurikulum sekolah menuju siswa cerdas dan berakhlak mulia. Nanti kita akan hadirkan dua narasumber, yang pertama Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Kebudayaan Aceh Barat, kemudian narasumber yang kedua Kacabdin Aceh Barat, dan kami juga akan siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabu. Barangkali itu informasi dari Melabu. Terima kasih juga buat semua teman-teman yang sudah berbagi informasi pagi hari ini di Kabar Aceh edisi Senin 29 Juni 2026. Tetap sehat dan semangat selalu. Insya Allah kita ketemu lagi di waktu dan kesempatan yang lainnya. Terima kasih, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Rizky Febian dengan Cueknya sudah membawa kita pada formasi 8 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Namun Yuna harap Anda tidak cuek dengan kondisi cuaca yang berlaku dari kemarin sampai dengan hari ini. Kita masih melihat dan juga merasakan seperti apa kondisi cuaca kita, yang sepertinya tadi juga teman-teman dari daerah Aceh, dari Banda Aceh, Melabo, Sabang dan Singkil menyampaikan bahwa potensi hujan masih terjadi sepanjang pagi hari ini. Namun untuk mendapatkan gambaran perakiraan cuaca yang berlaku pagi sampai dengan sore hari nanti, kami sudah terhubung bersama petugas dari BMKG Bandara Malikus Saleh Aceh Utara. Kami akan coba hubungi untuk kita segera update info cuaca.
1: Info cuaca.
0: Ada Febrianto Simanjuntak yang sudah siap kembali mengupdate info cuaca untuk kita. Selamat pagi, Febri.
2: Selamat pagi, Kak.
0: Iya, Febri, dari kemarin kami masyarakat dihimbau untuk waspada dan terus mengupdate info cuaca. Di hari kemarin sampai dengan dini hari hujan masih terus turun, bahkan sampai dengan pagi ini. Bagaimana perakiraan cuaca yang akan terjadi sepanjang pagi sampai dengan sore hari nanti untuk wilayah Loksmawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Kota Langsa, Biren hingga Bener Meriah? Silakan, Febri.
2: Baik, selamat pagi pendengar RRI dimanapun berada. Kali ini kita akan update info perakiran cuaca mulai dari pagi sampai dengan sore hari nanti. Hari ini cuacanya pagi hari cenderung berawan tebal sampai dengan hujan ringan, dan ini hampir terjadi di seluruh provinsi Aceh termasuk Loksmawe dan sekitarnya. Kemudian kondisinya akan bertahan sampai di sore hari nanti. Suhunya hari ini sekitar 24 sampai dengan 30 derajat Celcius, gitu kan?
0: Iya, cukup dingin dan merata di seluruh wilayah. Namun untuk update titik panas, apa sudah ada pembaruan data dari BMKG Malikul Saleh?
2: Iya, jadi akumulasi 24 jam yang lalu ada 3 titik panas yang terpantau di wilayah pelayanan BMKG Malikul Saleh. Satu di Sawang Aceh Utara, ada satu titik 24 jam lalu terpantau di Sawang Aceh Utara.
0: Ya, masih sama dengan kemarin ya, hanya terpantau satu titik panas yaitu di Sawang Aceh Utara. Kalau informasi untuk kondisi wilayah pesisir kita seperti apa untuk tinggi gelombang dan kecepatan anginnya hari ini, Febri?
2: Nah, ini juga jadi perhatian kita, Kak, karena kita pantau sejak dini hari tadi sampai sore nanti, itu tinggi gelombangnya itu lumayan. Hari ini bisa sampai 2,5 meter, kemudian kecepatan anginnya itu sekitar 10 sampai 40 km per jam.
0: Iya, ini terjadi di lepas pantai atau di pinggir pantai atau seperti apa kondisinya?
2: Iya, kondisi tinggi gelombang sampai 2,5 meter itu terjadi di lepas pantai. Kemudian di daerah pesisir itu mulai dari 0,1 sampai dengan 1,25 meter.
0: Iya, himbauan apa yang ingin disampaikan, Febri, untuk masyarakat khususnya para nelayan atau juga jasa transportasi laut?
2: Iya, jadi kami memprediksi hujannya hari ini di darat itu seperti cenderung ke hujan yang intensitasnya ringan, gerimis, tapi frekuensinya lebih lama. Terbukti konsisten dari dini hari tadi sampai beberapa tempat masih terjadi sampai sekarang. Dan kondisinya cenderung akan bertahan hingga sore hari nanti. Jadi cenderung berawan sampai cenderingan. Yang jadi perhatian kita adalah di wilayah perairan itu Tinggi gelombangnya maksimum hari ini bisa sampai 2,5 meter. Kemudian kecepatan anginnya bisa sampai 40 km per jam atau bahkan lebih. Jadi bagi masyarakat yang mau melaut hari ini itu hati-hati atau tetap waspada, karena bahkan dari pesisir saja itu range antara 0 sampai 10 km, 10 sampai 20 km dari tepi pantai itu sudah maksimum sudah sampai 1,25 meter. Jadi hati-hati. Itu kan.
0: Baik, berarti ada perhatian khusus untuk wilayah perairan kita ya. Untuk maksimal memang cukup tinggi. Ini tadi tinggi gelombang mencapai 2,5 meter dan juga kecepatan angin di maksimal 40 km per jam. Semoga ini bisa menjadi informasi dan juga membuat masyarakat semakin waspada dan lebih berhati-hati lagi untuk kita dapatkan update info cuaca dari BMKG sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Febri, terima kasih. Salam untuk rekan-rekan yang sedang bertugas pagi hari ini. Tetap semangat dan selamat pagi.
2: Sama-sama, selamat pagi.
0: Baik. Itu tadi ya update info cuaca bersama rekan-rekan yang ada di BMKG Bandara Malikus Saleh Aceh Utara. Dan juga ternyata kondisi ini merata di seluruh Aceh. Kita juga dengarkan informasi yang sama tadi dari BMKG Sultan Iskandar Muda dan teman-teman dari Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil. Bahkan untuk Takengon hujan deras hingga ada beberapa daerah yang longsor begitu ya. Kita akan masuk ke dalam acara kita selanjutnya, namun Yuna tutup terlebih dahulu info cuaca edisi hari ini.
1: Demikian info cuaca.

0: Satu RRI Lok Sumawe, Anda masih bersama kami dan selamat pagi Yuna Sapa terlebih dahulu. Selamat bergabung di Lok Sumawe pagi ini bersama saya Yuna dan di meja gatekeeper ada Maimun serta ada Saiful di meja operator. Pagi hari ini kita membahas terkait generasi emas yang bukan sekadar impian tahunan atau mungkin menjadi jargon di dunia keluarga sejahtera, ya. Ini bagaimana kita bisa melihat sebuah bangsa yang menjadikan keluarga generasi emas ini menjadi pondasi paling mendasar menentukan kualitas masa depan tersebut. Ya, dari fakta di lapangan juga menunjukkan banyak sekali tantangan yang tidak mudah, mulai dari isu stunting, ya, kemudian juga bagaimana mental dari calon orang tua, apalagi pernikahan di usia yang masih muda, kemudian juga masih banyak orang tua yang belum siap untuk memiliki keturunan, atau juga pemahaman yang keliru bahwa yang namanya keluarga berencana itu cuma tentang membatasi jumlah anak. Ya, masih menjadi ganjalan terbesar juga nih untuk tumbuh kembang anak yang optimal. Maka pada hari ini Senin 29 Juni 2026 kita akan mengupas tuntas isu yang kami rangkum dalam tema peran keluarga berencana dalam mewujudkan generasi emas. Dan sudah hadir bersama kami dua orang narasumber yang luar biasa. Kami sapa terlebih dahulu Bapak Salahuddin ST, MSM, Kepala DP3A P2KB Kota Lok Sumawe. Selamat pagi Pak Kadis. Boleh on mic-nya Bapak? Ya, mic-nya masih off, boleh di-on-kan dulu Bapak. Selamat pagi Pak Kadis.
1: Alhamdulillah, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Una.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya.
1: Kesempatan kepada kami untuk bisa kita sedikit berwawancara ataupun sedikit memberikan informasi yang terbaik bagi warga Kota Lok Sumawe.
0: Tidak mengurangi semangat sepertinya Pak, walaupun Lok Sumawe mendung, hujan terus dari tadi malam ya Pak ya.
1: Baik.
0: Baik, terima kasih. Selanjutnya narasumber kedua kami juga sudah terhubung melalui link Zoom, Ibu Adrina Susanti, SKEP MKM, Kepala UPTD Puskesmas Banda Sakti. Selamat pagi Ibu.
2: Selamat pagi Mbak Yuna, Assalamualaikum untuk semuanya.
0: Iya.
2: Sehat selalu.
0: Alhamdulillah, sehat terus untuk kita semua ya. Saat ini sudah pukul 8 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat. Mungkin Yuna langsung ke Pak Salahuddin dulu nih, izin Pak Salahuddin. Kita pagi ya. Ini bicara mengenai generasi emas Pak. Boleh disampaikan di awal Pak, parameter keluarga ideal yang terencana menurut DP3AP2KB Kota Lok Sumawe itu idealnya seperti apa Pak?
1: Iya, terima kasih Mbak Una. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari DP3AP2KB tentunya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kalau dikatakan yang bagaimana sih idealnya dalam satu keluarga, ya, itu parameternya itu bermacam-macam. Tapi kalau kami di sini di DP3AP2KB mengedukasi kepada masyarakat, kita idealnya dalam satu keluarga itu bukan berarti itu anaknya sedikit, anaknya banyak, enggak juga gitu ya. Artinya kita bagaimana sih bisa melahirkan suatu anak-anak yang cerdas dalam satu keluarga itu. Kemudian juga kita bagaimana sih supaya merencanakan kehamilan yang sehat, mengatur jarak kelahiran, kemudian meningkatkan kesehatan ibu dan anak, itu yang sangat penting sekali. Jadi kalau idealnya itu ya bisa dua, bisa tiga gitu, kalau menurut kami ya, itu Mbak Una.
0: Berarti kalau dari DP3AP2KB ini sudah ada program unggulan yang dijalankan Pak, untuk kita meningkatkan kesadaran masyarakat, bahwa KB ini penting gitu, ada program unggulan nggak Pak?
1: Ya, kita tentunya, kita di tingkat kader, di tingkat kampung atau desa, kita punya kader. Jadi setiap desa itu kami ada tiga kader itu, yaitu tim pendamping keluarga yang mengedukasikan kepada ibu menyusui, ibu hamil, dan anak-anak stunting. Itu sudah berjalan, sudah lama sekali ya. Jadi kita mengedukasi terus masyarakat kita bagaimana sih menciptakan suatu keluarga yang punya kesehatan yang baik, keluarga yang bisa mengatur jarak kelahirannya yang baik, sehingga akan mengurangi daripada potensi ibu ya pada saat dia melahirkan bisa kematian ibu, kematian bayi, dan seterusnya. Kemudian juga mengurangi anak-anak kita supaya tidak stunting, karena akan menuju generasi emas 2045 kan harus generasi yang cerdas. Itu yang kita harapkan, Mbak.
0: Iya, gitu. Kalau program

0: Kan lihat kami itu kami melakukan pelayanan KB, ada berbagai macam di situ, ada MKJP, ada KB hormonal dan non hormonal. Nah, MKJP itu apa? Situlah yang sering beredar di masyarakat tentang sterilisasi atau di bahasa medisnya MOW, yaitu metode operasi wanita dan metode operasi pria. Terus ada yang hormonal seperti seperti suntik, pil, implan. Kemudian ada yang non-hormonal seperti IUD, kondom. Nah, itu yang kami lakukan di Puskesmas Banda Sakti. Gitu.
1: Jadi
0: Kan
1: untuk
0: kami
1: ya
0: gimana Bu Kena ini?
1: manfaatnya kan tadi banyak ya Bu ya, manfaat KB dari
0: Iya.
1: sisi kesehatannya itu apa aja Bu?
0: Salah satu di antaranya ada berbagai level itu tujuan dari ber-KB itu ya. Pertama untuk keluarga. Pertamanya menciptakan ibu yang sehat.
1: Iya.
0: Yaitu ibu sehat itu mengatur jarak kelahiran dan mengatur daripada usia perkawinan. Itu salah satu ber-KB. Kemudian dengan ibunya sehat, tentu bisa menciptakan generasi yang sehat karena anaknya pasti sehat dan cerdas. Nah, setelah itu ekonominya tentu jadi kuat gitu, Bu. Itu
1: Iya.
0: di perspektif dari bagian keluarganya. Nah, untuk masyarakatnya apa? Angka kematian ibu dan kematian bayi jadi menurun. Juga cegah stunting ya, Pak, ya. Karena satu pencegah stunting yaitu dengan ber-KB. Yaitu karena untuk stunting itu ada beberapa faktor. Pertama dari gizi ibu, gizi anak, penyakit infeksi yang dideritanya, juga sanitasi. Nah, ini di bagian mana ya stunting? Bagian kesehatan ibunya. Pertama, siap mental,
1: Iya.
0: siap rohani, siap pendapatan juga gitu, Bu. Itu adalah tujuan ber-KB.
1: Iya.
0: Itu Mbak Ina.
1: Baik,
0: Ya.
1: jadi kalau Pak Salahuddin boleh jelasin sebenarnya apa sih hubungannya penurunan stunting demi generasi emas 2045 itu, Pak?
2: Ya, kita gini dulu, Pak, supaya kita gagal paham apa sih keluarga berencana itu penting dulu
1: Iya,
2: sekarang.
1: betul.
2: Jadi keluarga berencana bukan sekedar mengatur jumlah anak gitu,
1: Iya.
2: tetap merupakan upaya untuk apa? Merencanakan kehamilan yang sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, apa? Mengatur jarak kelahiran,
1: Ya.
2: ya. Jadi apa? Meningkatkan kesehatan ibu dan anak, ya. Apa? Membangun keluarga yang berkualitas, bahagia dan sejahtera. Kalau itu tercapai semua, yang Mbak Nah tanya tadi masalah stunting itu pasti nggak ada itu, ya kan?
1: Oh, betul. Karena sudah direncanakan dari awal, gizinya, ibunya sehat, begitu ya, Pak ya?
2: Ya, karena kalau kita bicara stunting itu pasti kita menganggap tuh anak itu pendek dan
1: Iya.
2: seterusnya, ya kan gitu. Nah, stunting itu bisa kita cegah dia. Nah, apa? Kita mengharapkan masyarakat kita itu jangan istilahnya kalau pada saat kita kenapa penting mengatur jarak gitu, ya kan? Juga samping jarak jangan terlalu sering juga kan gitu, jangan terlalu tua. Masih muda sekali, nah, itu kan memberikan rahim kita tidak kuat. Nah, jadi ini mengharapkan kepada masyarakat kita harus mengatur jarak. Ya, kemudian jangan yang muda, kemudian jangan yang tua sekali dan seterusnya. Kemudian juga jangan sering sekali kan gitu, Mbak. Kalau sering sekali setiap tahun anak gitu,
1: Tapi kan
2: setiap
1: banyak
2: tahun
1: anak banyak rezeki, Pak Salahuddin. Kayak mana,
2: benar.
1: Pak?
2: Ya, bisa kita lihatlah sendiri di
1: Iya.
2: kehidupan masyarakat kita. Saya tidak mengatakan di sini harus anak dua atau tiga, enggak.
1: Enggak.
2: Tapi bagaimana kita berproses sehingga menciptakan suatu keluarga itu keluarga yang sehat, sehingga juga memberikan anak yang sehat, ibu yang sehat, sehingga keluarga itu juga keluarga yang berkualitas. Itu yang kita harapkan, Mbak. Sehingga saya sampaikan tadi, kita juga akan menghilangkan stunting. Stunting itu kan ibaratnya begini, Mbak. Sekarang dalam satu keluarga gitu. Misalnya kayak mitos tadi dikatakan makin banyak rezeki,
1: Iya.
2: ya kan gitu. Tapi kita bisa melihat sekarang ini semakin banyak anak, semakin tingkat tinggi kelahirannya tinggi, itu faktor risiko kepada anak dan ibu itu sangat tinggi sekali. Makanya kematian ibu dan anak itu sangat tinggi pada saat sebelum tahun-tahun 2010 itu kan cukup tinggi ya. Sekarang sudah bisa kita kurangi terus angka kematian bayi dan anak gitu, biarpun ada, tapi itu memang faktor-faktor yang mungkin nggak bisa kita hindari
1: Betul,
2: ya.
1: betul.
2: Dengan ada tim kader kita yang bekerja di lapangan, memberikan edukasi kepada masyarakat, itu sudah memberikan suatu positif yang luar biasa untuk mencegah kelahiran yang tidak kita

0: inginkan, Pak.
1: Jadi ternyata hubungan keluarga berencana dengan visi generasi emas itu tadi supaya masyarakat lebih paham ya Pak ya, KB itu apa, bukan cuma sekedar membatasi jumlah anak, tapi memang betul-betul merencanakan masa depan anak ini biar bisa tumbuh sehat gitu ya Pak ya, gizinya cukup, jadi yang namanya stunting itu nggak ada gitu ya Pak.
0: Ya, insya Allah kalau stunting itu di Kota Lusme setiap tahun bisa kita kurangi. Ya, kami juga kami tim di lapangan sesuai instruksi Presiden. Sekarang kalau kita lihat MBG ya, menu makanan gizi gratis, sekarang itu sudah mensasar juga kepada ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita stunting non PAUD, artinya 3B. Okay. Itu 10% daripada MBG itu sendiri, misalnya di stasiun MBG itu misalnya ada 3.000 MBG, berarti 10% harus diberikan kepada 3B tadi itu, yaitu kepada ibu menyusui, ibu hamil, dan balita stunting non-PAUD. Nah, itu Pak Presiden langsung untuk kami laksanakan di lapangan, dan itu sudah kami laksanakan. Alhamdulillah, stunting di Kota Lusme kita bisa turunkan dengan kerjasama dengan Dinas Sosial dan lembaga-lembaga lainnya yang bersama kami juga mengedukasi masyarakat,
1: Pak. Iya, boleh disampaikan datanya, Pak, untuk angka stunting di ya. Kota Loksumawe?
0: Ya, benar. Kita data stunting berdasarkan data SSGI tahun 2022 kemarin itu 28,7. Sekarang ini 17,4%, itu data SSI. Kemudian juga ada data EPPGBM yang selalu dirilis oleh Puskesmas yang ada mungkin... Ada Mbak dari Kepala Puskesmas Banda Sakti bisa menjelaskan kalau berdasar data EPPGBM itu sampai sekarang ini berapa sih yang ada anak? Karena data itu serang Mbak by name by address, jadi siapa aja bisa melihat di situ. Makanya kami sekarang ini data yang ada di EPPGBM kami untuk mencari orang tua asuh, yaitu gerakan namanya Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, Genting namanya. Genting. Nah, jadi itu sudah kami berikan kepada rumah-rumah sakit, perusahaan-perusahaan PAG, PJB dan seterusnya untuk menjadi orang tua asuh stunting. Dan kemarin alhamdulillah kan stunting ini Mbak, dia tidak hanya kita kejar hanya nutrisinya saja ataupun gizinya saja, tapi juga berpengaruh juga terhadap sanitasi dan lingkungan, itu juga berpengaruh. Jadi kemarin alhamdulillah ada salah satu rumah sakit yang telah membangun yaitu MCK 12 unit untuk KRS ya, keluarga risiko stunting yang ada di Kota Lusmawe. Alhamdulillah kita bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan untuk bersama-sama kita mengurangi angka stunting di Kota Lusmawe.
1: Baik, berarti untuk data di Banda Sakti ada sama Ibu Adrina ya Pak ya? Kita coba cek datanya sama Ibu Adrina, seperti apa Ibu untuk data angka stunting khususnya di Banda Sakti?
2: Untuk di wilayah kerja Puskesmas Banda Sakti yang data sampai Mei 2026 stuntingnya ada sekitar 122 orang, Mbak. Tersebar di 12 desa.
1: Ini angka yang turun, naik atau tetap dibandingkan dengan tahun lalu, Ibu?
2: Ada yang turun, ada yang naik, ada yang bertahan gitu, Mbak.
1: Ternyata ada yang naik juga di beberapa gampung ada. Ya?
2: Ya, tapi di wilayah kerja kami yang zero itu Lancang Garam.
1: Lancang Garam nol.
2: Iya.
1: Luar biasa. Penasaran Yuna dengan Tumpuk Tengoh ini, Bu. Ini naik atau turun?
2: Tumpuk Tengoh.
1: Di tahun ini?
2: Tumpuk Tengoh turun, Pak.
1: Alhamdulillah ya. Banyak daerah-daerah yang juga turun dan ada zero juga tadi. Tapi kalau kita bahas lagi mengenai KB, tadi kan Pak Salahuddin bilang jangan rapat kali, jangan tua kali, jangan muda kali gitu ya Pak ya, biar anaknya juga bergizi, ibunya juga sehat. Tapi Ibu kalau kita kaitin lagi dengan yang namanya manfaat kesehatan ibu dan anak, tadi kan masih banyak juga pasangan-pasangan yang usianya masih produktif, pasangan yang masih subur ya. Itu takut untuk KB, Ibu. Nah, ada mitos tentang efek samping KB. Sebenarnya seperti apa, Ibu, untuk memberikan pencerahan bagi pendengar kita?
2: Nah, untuk efek samping KB itu sebenarnya tidak yang berlebihan. Ada terkadang badan tidak cocok dengan KB atau dengan hormonalnya. Bisa dia gemuk, bisa pusing, bisa mual. Nah, itu hanya untuk sementara aja gitu, Mbak. Kalau emang nanti berlanjut lebih, mereka boleh datangin bidan atau dokternya. Nah, untuk program ber-KB ini, Puskesmas Banda Sakti juga turun loh ke posyandu-posyandu memberi informasi. Satu lagi Mbak, Puskesmas Banda Sakti kami siapkan nalor, jadi mereka bertanggung jawab untuk di lorong-lorong mendata semua tentang masyarakat, mereka tentang keluhan masyarakat, tentang pelayanan, tentang edukasi, baik itu KB dan tentang apa lagi, semua tentang SPM Puskesmas juga.
1: Ya, berarti ada programnya juga, tapi masih banyak masyarakat yang penasaran ini berbayar gratis atau bayar administrasinya saja atau menyiapkan 5.000, 10.000 atau seperti apa, Ibu?
2: Semua pelayanan di Puskesmas Banda Sakti gratis.
1: Gratis. Ini yang paling penting ya. Jadi masyarakat kita juga paham bahwa ternyata mudah untuk mendapatkan aksesnya ya. Masyarakat menjadi tahu bahwa layanan yang didapatkan di Puskesmas itu gratis. Dan ini menjadi peran pemerintah juga untuk memfasilitasi masyarakat ya Bu ya.
2: Iya.
1: Baik, itu dia tadi ya. Ada program unggulan kita, Pak Salahuddin, bahwa kolaborasi ini yang sudah terjalin seperti apa, Bapak, untuk kita bisa mewujudkan generasi emas 2045?
0: Ya, terima kasih Mbak Una. Jadi kita tetap ada program-program yang kita laksanakan, malah kita berpadu serasi dengan lembaga-lembaga lain. Contohnya kami hari Minggu kemarin, itu kami melakukan kolaborasi bersama CIMSA Fakultas Kedokteran, yaitu kami melakukan edukasi kepada masyarakat, yaitu tentang pencegahan pernikahan dini dan kesehatan reproduksi. Nah, jadi kami terus melakukan upaya-upaya memberikan edukasi pada masyarakat, pada remaja, bagaimana sih menjaga kesehatan reproduksinya. Kan gitu Mbak, sekarang ada fenomena di lapangan. Sekarang ada misalnya seorang anak-anak remaja kita, misalnya anak SMA, anak perempuan. Ada anak-anak kita sekarang ini kan ada yang datang bulannya misalnya terlambat. Ada yang 2 bulan, 3 bulan mungkin tidak dapat datang bulan. Padahal kita di setiap desa itu ada namanya posyandu, ada namanya bidan. Bisa kita lakukan suatu upaya melakukan konsultasi kepada bidan. Tapi kan ada image di masyarakat kalau ada anak kita yang perempuan misalnya pergi ke bidan, itu sudah was-was anak-anak kita, ini ada apa nih, dan seterusnya gitu, ada
1: dicurigai,
0: keraguan.
1: Dicurigai.
0: Mereka buat kedokteran, spesial. Sebenarnya kita sudah gratis, bawalah anak-anak kita itu untuk untuk memeriksa kesehatan reproduksinya itu wajib. Jadi, ini supaya apa, kita ini pada saat dia nanti melakukan misalnya perkawinan, menikah dan seterusnya, itu memberikan suatu kesehatan yang baik untuk anak-anak. Ini perlu Mbak. Jadi saya selalu juga bilang kepada bidan-bidan, tolonglah kalian datang door to door kalau perlu, ya memberikan edukasi kepada masyarakat. Karena kita kader TPK ini, tim pendamping keluarga ini, ada bidan di situ, ada kader KB dan ada kader dari kampung juga di situ. Jadi terlatih semua. Jadi kami mengharapkan datanglah ke posyandu ataupun datanglah ke bidan yang ada setiap kampung untuk lakukan pemeriksaan kesehatan reproduksinya.
1: Iya. Gitu. Pak Salahuddin, tadi kan ada statement Bapak yang mengatakan bahwa sudah ada beberapa kolaborasi, kerjasama, bahkan dengan CIMSA Unimal juga. Berarti untuk tantangan kita mengedukasi masyarakat yang mungkin ada faktor adat Pak, ada faktor agama juga. Mungkin juga faktor geografis juga, tempat tinggalnya yang terlalu jauh dan lain segala macam alasan-alasan itu. Atau mungkin Bapak punya tantangan terbesar lainnya untuk mengedukasi masyarakat misalnya tentang KB ini?
0: Ya, tentunya ada Mbak ya. Jadi kita edukasi masyarakat ini kan tantangan pasti ada. Misalnya seolah kita ini KB ini kan membatasi kelahiran. Nah, artinya gak boleh lebih pada anak dua, anak cukup dua saja. Tidak sebenarnya. Seperti saya katakan di awal tadi, kita hanya mengatur jarak. Ya kan, jadi idealnya itu suatu keluarga itu mengatur jaraknya 3 sampai 5 tahun. Itu baik untuk ketahanan kesehatan ibu dan anak. Jadi kalau dia misalnya setiap tahun ada satu, itu risiko malahan. Nah, jadi kita mengedukasikan masyarakat bagaimana sih menurun angka kematian ibu dan anak. Nah, kami berikan edukasi. Kemudian bagaimana sih meningkatkan kualitas pendidikan anak, supaya anak itu juga punya kecerdasan dan seterusnya. Jadi ini selalu kami lakukan bersama komunitas, bersama komunitas, karena kita ada garda terdepan kami di masyarakat itu, di samping TTK tadi ada komunitas, yaitu komunitas genre namanya, generasi berencana.
1: Berencana.
0: Itu ya, generasi berencana itu anak-anak mahasiswa yang rekrut, memberikan edukasi pada masyarakat setelah kami berikan pelatihan. Jadi mereka sebagai garda terdepan untuk teman sebayanya memberikan edukasi bagaimana sih kesehatan reproduksi supaya tidak pernikahan dini. Nah, kemudian narkoba dan seterusnya. Itu merekalah yang akan sekarang ini maju di garda terdepan untuk memberikan edukasi kepada teman-teman sebayanya.
1: Baik.
0: Karena tema kita ini kan di tahun 2045 kan kita menuju generasi emas. Mereka lah nanti ini yang punya potensi luar biasa, akan menjadi satu boleh katakan leadernya ya, untuk bisa meningkatkan generasi yang luar biasa ke depan. Ini kan harapan Indonesia kan gitu Pak, generasi emas.
1: Iya, betul. Ya, jadi dipilihlah mahasiswa, mahasiswi yang bukan bukan calon pengantin, justru mereka yang masih jauh dari kata menikah, tapi mereka punya tanggung jawab untuk bisa menjaga kesehatan reproduksi mereka tetap baik, begitu ya, Pak ya. Nah, kita kembali ke Ibu Adrina tadi, Pak Salahuddin menyinggung soal door to door katanya. Ada nggak Bu dari Puskesmas Banda Sakti misalnya untuk memantau tumbuh kembang anak dan keluarga ini sudah menerapkan KB atau belum gitu? Ada program seperti itu?
2: Ada Mbak, yaitu dengan terbentuknya Nalor, yaitu tenaga kesehatan lorong yang bertanggung jawab semua keluarga di lorong masing-masing gitu Mbak. Mereka itu adalah P3K yang semalam itu diangkat.
1: Oh, jadi langsung mendapatkan tugas door to door ya Bu ya?
2: Iya.
1: Ibu pernah dapat laporan penolakan nggak Bu? Aduh maaf ya, saya nggak mau. Apa itu KB? Tidak, saya tidak mau gitu. Ada nggak Bu?
2: Alhamdulillah Kota Lusmawe di wilayah kerja kami sepertinya penduduknya udah ngerti semua Mbak ya. Pada dasarnya KB itu kan hanya menjarakan, bukan membunuh. Jadi mereka udah pada paham.
1: Nah, jadi kalau misalnya masih ada mitos atau juga kesalahpahaman dari masyarakat mengenai efek sampingnya tadi kan, nah gimana untuk pihak dari Puskesmas meluruskan apa yang dipikirkan oleh masyarakat itu Ibu?
2: Nah, kami kan memberi konseling atau edukasi di mana, di Puskesmas, di Posyandu. Dengan adanya Nalor mereka memberi pengertian. Nah, siapa yang saya misalnya penggunaan hormonal, saya nggak bisa, saya parises ini itu. Kami tentu menganjurkan ada yang non hormonal gitu. Alhamdulillah rata-rata hampir semua dan belum ada keluhan. Nah, saya nggak mau ber-KB.
1: Nggak ada ya.
2: Belum, nggak sampai saat ini belum ada keluhan, malah masyarakatnya yang datang, baik itu ke bidan praktek swasta atau ke dokter atau ke puskes ataupun ke posyandu. Mereka semua ber-KB. Karena pada dasarnya kalau wilayah kota ini jarang ya yang pendidikannya di bawah SD ataupun juga tamat SMA gitu. Jadi cerdas. Mereka udah banyak yang tahu.
1: Cerdas-cerdas ya Bu ya.
2: Iya.
1: Masyarakat kita ya. Baik, kalau dari Pak Salahuddin sendiri kan sudah membuat aturan ya, sudah ada kebijakan juga yang dibuat. Nah, untuk mempertanggungjawabkan kinerja pernah dilakukan ini enggak Pak, untuk misalnya memaparkan program unggulan dari masing-masing puskesmas misalnya, untuk bisa menunjukkan hasil kerja dan kolaborasi kepada publik, ada enggak Pak, dievaluasi begitu?
0: Ya, kami terus dengan Dinas Kesehatan terus melakukan kerjasama, kolaborasi bersama-sama. Pada intinya kami gini, artinya ini kan kita punya leading masing-masing ya, punya tusi masing-masing dalam melaksanakan tugas. Malahan kami di samping juga dengan Dinas Kesehatan juga kami melakukan kolaborasi juga dengan lembaga-lembaga lainnya, seperti saya katakan ada SIMSA-nya, Fakultas Kedokteran, kemudian juga ada Genre, Generasi Berencana, kemudian juga ada Forum Anak juga mengedukasikan masyarakat. Nah, jadi kami dalam rangka mengevaluasi, bisa kita lihat sekarang Mbak Una, di Kota Lusmawe sekarang ini rata-rata keluarga sejahtera, kalau dulu kan KB, saya lebih enak bilang jangan KB lah, keluarga berencana, seolah-olah itu kita membatasi
1: jumlahnya. Lebih enak gitu.
0: Keluarga sejahtera saja. Jadi KB diganti dengan KS saja. KS saja lah lebih enak. Jadi keluarga sejahtera itu artinya boleh dilihat di Kota Lusme itu pertumbuhan daripada keluarga sejahtera dalam satu keluarga itu anak itu antara 2 sampai 3 rata-rata.
1: Iya.
0: Sampai 3 rata-rata. Nah, ini kan merupakan artinya apa? Kota Lusme berhasil menekan daripada pertumbuhan yang tidak diinginkan gitu. Karena rata-rata pertumbuhan itu yang kalau dianukan di Indonesia ini antara 5 bawah gitu dalam satu keluarga. Kita tercapai itu. Artinya rata 3 ditambah ibu dan bapak kan jadi 5 juga. Artinya kita bisa mendukung melaksanakan program pemerintah. Itu Mbak evaluasinya. Jadi ditanya lagi, sekarang ini kan peran keluarga dalam membentuk generasi emas yang penting sekali yang seperti disampaikan di awal tadi. Ini kan kalau kita lihat sekarang ini Mbak, keluarga ini kan merupakan sekolah pertama bagi anak-anak kita, ya kan gitu.
1: Yeah.
0: Nah, jadi dalam keluarga itu perlu kita tanamkan apa yang pertama sekali supaya menjadi keluarga yang sejahtera. Saya naik kelas nih dari KB menjadi KS.
1: KS.
0: Nah, di dalam keluarga perlu kita tanamkan apa? Nilai agama yang pertama sekali.
1: Betul.
0: Akhlak pertama sekali. Yang ketiga disiplin. Habis itu dalam suatu keluarga, dalam satu anak kita itu harus punya karakter juga dia. Ya kan? Kita tanamkan juga tanggung jawab, kemudian juga budaya hidup sehat. Nah, karena apa? Ini kan keluarga itu disebut sebagai pondasi utama pembangunan bangsa. Dari keluarga lah kita bisa membangun pondasi bangsa. Kalau itu semua bisa kita laksanakan. Yang pertama dia punya nilai, nilai-nilai. Sekarang ini kita lihat, sekarang ini boleh kita lihat mungkin ada terjadi penggeseran sedikit ya. Mungkin kalau dulu nilai agamanya, akhlaknya dan seterusnya. Sekarang ini juga bukan berarti nggak bagus-bagus, cuman terjadi penggeseran nilai saja. Nah, sekarang anak-anak kita lebih banyak di warung kopi misalnya.
1: Yeah.
0: Bukan berarti akhlak, bukan nggak punya nilai, memang begitu ritme penggeseran budaya dan seterusnya, tapi itu tetap baik, artinya mereka belajar juga sih bisa lihat.
1: Betul.
0: Ya kan, mereka buat skripsi di situ dan seterusnya, artinya ekonomi juga meningkat dalam satu komunitas itu kan gitu Mbak. Jadi kan perlu kita anukan waktunya saja,
1: ya,
0: jangan sampai di situ kita masih yang cewek juga, yang wanita juga masih jam 2 masih di warung kopi itu yang nggak boleh, artinya ini perlu kita tanamkan saja nilai-nilai kebaikan.
1: Gitu. Berarti sinergi dari DP3AP2KB ini dengan Dinas Kesehatan tadi ya Pak ya, dengan Puskesmas, juga dengan pemerintah desa, juga ada inovasi-inovasi Pak?
0: Ya tentu ada, artinya kan kita, sekarang kalau dalam keluarga itu inovasi yang sangat sederhana sekali, itu mulai dari kita sendiri.
1: Iya.
0: Saya sebagai dalam rumah tangga misalnya, kan daripada ayah tuh harus hadir di mana saja. Kemarin saya ada membuat satu surat edaran yang ditandatangani oleh Bapak Wali Kota Lusamawe. Ini memberikan peran dalam keluarga ya. Jadi setiap ayah itu kemarin tuh wajib mengambil rapor anak.
1: Betul. Ayah yang hadir.
0: Ayah yang hadir.
1: Walaupun ibu, walaupun ada pro kontra juga ya Pak ya. Setiap ada kebijakan yang keluar ada aja pro kontranya ya Pak.
0: Ayah juga wajib mengantar anaknya ke sekolah pada saat hari masuk sekolah.
1: Peran ayah.
0: Peran ayah. Nah, jadi sini kita dalam rangka sekarang ini kan hari ini kan tanggal 29 Juni 26. Ini kan hari keluarga nasional hari ini kita peringati yang ke-33. Nah, jadi tagarnya juga ayah wajib gitu. Jadi wajib mengantar anaknya, wajib pokoknya aja ayah hadir dalam tatanan keluarga.
1: Betul.
0: Sekarang anak-anak kita Mbak, dengan terjadinya penggeseran nilai-nilai dalam satu kehidupannya, sekarang anak-anak itu sekarang dia kalau kita misalnya nasihati jarang didengar, ya kan?
1: Iya.
0: Karena apa? AI ada, mereka bisa searching di Google, cari AI apa yang kita bilang. Tapi mereka itu sekarang ini lebih mendengar apa yang kita berikan contoh dalam satu keluarga. Misalnya ketika kita nasihati dia A, B, C, dan Z itu, mereka nggak akan dengar. Tapi kita berikan contoh. Karena anak lihat contoh apa yang kita lakukan sehari-hari dalam satu keluarga. Misalnya, kita melakukannya sholat. Selalu kita tepat waktu sholat, berjamaah. Kita suruh anak kita, sementara kita nggak sholat, itu nggak akan diikuti. Jadi, contoh kepada anak daripada nasihat terus gitu. Begitu Mbak Un.
1: Baik ya, contoh harus nyata gitu ya, jangan suruh-suruh aja tapi tidak memberikan contoh nyata yang gak masuk akal ke anak-anak. Tadi Pak Salahuddin juga menyampaikan peran ayah. Kalau di Puskesmas Banda Sakti ini juga ada perhatian atau harapan khusus gak untuk peran ayah sendiri mengenai KB ini, Bu?
2: Memang kunjungan mau dia ber-KB di posyandu puskesmas selalu ibunya aja ya Mbak,
1: iya,
2: ya. Terkadang
1: yang
2: bukan itu periksa hamil aja sendiri, dia bapaknya
1: sibuk.
2: Nah kami ada berusaha, tapi hanya sudah kami sampaikan di tingkat desa saya ada rapat rembus stunting. Ini kami ajak peran bapak-bapak untuk membantu ibu. Terkadang bapak-bapak itu sering, ah itu kan tugas ibu, itu kan tugas ibu. Nah kalau anaknya salah, kalau anaknya nggak sehat, anaknya itu salah ibu. Kapan bapak merasa bangga saat anaknya berhasil? Tetapi berperan tidak. Makanya kami sering mengajak bapak-bapak, Pak yuk kita bawa anak ke posyandu, puskesmas, paling nggak kawani saat USG di puskesmas.
1: Nah.
2: Tapi ada yang melakukan, ada yang keseringan masih sendiri sampai hari ini. Bapak-bapaknya lebih sering di posko kopi ya.
1: Bukan sering-sering cari cuan juga sih Bu, alasannya kerja.
2: Iya, tapi itu cari cuan karena kelelahan. Pada dasarnya cari cuan itu ibu-ibu juga melakukan kan.
1: Iya.
2: Tapi kalau bisa melalui Pak Salahuddin, kapan-kapan kumpulinlah para bapak-bapak, Pak, buatlah edukasi tentang bapak-bapak. Kami siap membantu loh, Pak.
1: Boleh, boleh, boleh. Ini bagus ini, Pak. Perkumpulan bapak-bapak ya.
2: Iya, karena kami sudah pernah datengin ke kemana, ke warung kopi, kasih minimal kasih tentang pengarahan berhenti merokok. Malah bahasanya lebih duluan aku kenal rokok daripada aku kenal kamu. Gitu.
1: Jawabannya gitu ya Bu ya. Jangan
2: iya,
1: suruh saya berhenti merokok, duluan kenal rokok. Ya Allah, itu kayak mana Pak Salahuddin? Gimana cara kita menanggapi jawaban-jawaban seperti itu Pak? Bapak yang harus bantu kami jawab nih Pak.
0: Tantangan iya, yang memberikan edukasi masyarakat
1: iya,
0: bermacam-macam. Tangan gitu.
1: Betul.
0: Artinya lalu kalau kita seperti Mbak Una katakan tadi, kalau kita berubah itu pasti ada tantangannya.
1: Yeah.
0: Tapi kita terus maju dan terus berinovasi sehingga masyarakat kita akan nanti akan sadar sendiri gitu untuk kepentingan keluarganya, kepentingan generasi kita berikutnya kan gitu Mbak. Artinya memang tugas kita ini ya kan, tugas pemerintah memberikan edukasi kepada masyarakat dan juga RI juga luar biasa nih memberikan edukasi itu. Saya luar biasa, RI ini mengudaranya luar biasa memberikan edukasi kepada masyarakat kita.
1: Iya.
0: Sangat sangat apresiasi kepada RI juga.
1: Terima kasih Bapak untuk apresiasinya terhadap kami. Namun tadi penekanan terhadap pelibatan kaum ayah atau laki-laki yang di Loksmawe ya, untuk kita sukseskan program KB ya Ibu Adrina ya.
2: Iya.
1: Karena memang seringkali urusan KB ini dianggap cuma beban istri ya Bu ya tadi ya. Baik, dari Pak Salahuddin mungkin ada dukungan fasilitas dan program bantuan gitu dari pemerintah, terkhusus dari DP3AP2KB ini Pak, untuk langsung bisa diakses masyarakat agar keluarga berencana ini bisa terwujud, ada nggak Pak?
0: Iya, terima kasih. Kita juga di Kota Lusme ini ada, pernah kita launching tahun kemarin itu Mbak Una, GATI namanya ya, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Kalau kita Gerakan Ayah Teladan Loksmawe gitu, itu sudah kita. Kemudian juga kami di sini memberikan juga pelayanan kesehatan sifatnya kesehatan reproduksi Mbak ya. Seperti misalnya perlu kondom, perlu pil KB, kemudian pokoknya yang berhubungan dengan keluarga berencana itu ada sama kami, itu gratis. Dan itu bisa didapatkan di Puskesmas juga ada, itu karena apa, barangnya dari kami juga. Kemudian juga di fasilitas kesehatan yang ada kerjasama di tingkat kampung. Jadi ada 46 payaskes sekarang yang kami lakukan kerjasama. Jadi masyarakat bisa berkonsultasi di situ, kemudian bisa juga memasang IUD, implan dan seterusnya, itu gratis semua. Jadi kalaupun itu diperlukan, nanti bisa berhubungi dengan kami langsung, itu diantar jemput kalau emang masyarakatnya ada di mana gitu, karena kami juga ada mobil antar jemput aseptor kepada masyarakat gitu. Jadi bukan kami siap, atau bisa juga langsung ke tempatnya dan seterusnya.
1: Yeah. Itu dia, masyarakat menjadi tahu ya Pak ya, bahwa ternyata ada layanan apa saja yang gratis dan tersedia di puskesmas. Dan semoga juga masyarakat menjadi tahu bahwa saat ini pemerintah ini sangat mendukung dan memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk bisa mewujudkan generasi emas 2045. Tadi terkendala banyak ya Pak, tantangan Bapak sudah sampaikan. Kalau Ibu Adrina tadi pernah mencoba mengedukasi Bapak-Bapak dengan tidak merokok, namun ada yang menolak ya Bu ya, tantangannya. Kalau untuk memanfaatkan teknologi digital Bu, sampai sekarang kan udah mudah nih. Ada nggak coba buat video atau hal-hal unik lainnya untuk mengedukasi atau mensosialisasi program KB ini?
2: Semua kegiatan puskesmas, baik itu tentang edukasi, semua pelayanan puskesmas termasuk KB, kami ada buat di media sosial seperti di TikTok, FB, YouTube, Instagram. Nah, terus ada edukasi setiap hari kerja tentang program puskesmas, bisa hari Senin dan Selasa karena saat kunjungan ramai gitu.
1: Baik. Jadi yang nggak bisa datang langsung, misalnya yang tempat tinggalnya di daerah terpencil, tetap bisa melihat di media sosial ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Itu dia. Baiklah, Ibu, terakhir closing statement, Ibu mungkin ada pesan atau juga tips untuk khususnya ibu-ibu muda nih, agar siap menjadikan anak-anak mereka bagian dari generasi emas. Pesan Ibu apa untuk closing kita hari ini, Ibu?
2: Untuk menciptakan generasi emas yang berkualitas dan unggul dengan peningkatan derajat derajat penghasilan, mari sama-sama ibu-ibu atau pasangan suami istri agar menjaga kesehatannya dan menyiapkan reproduksinya untuk melahirkan anak-anak yang unggul gitu Mbak.
1: Terima kasih Ibu. Kalau dari Bapak Salahuddin selaku Kepala DP3 AP2KB untuk closing statement kita hari ini, Bapak silakan.
0: Saya hanya memberikan pesan kepada kita semua, khususnya masyarakat kita semua, marilah kita jadikan keluarga sebagai tempat terbaik dalam membentuk generasi yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, produktif Mbak ya. Kemudian juga bebas stunting yang penting sekali. Kemudian bebas kekerasan, siap menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Karena keluarga yang berkualitas akan melahirkan generasi yang berkualitas pula Mbak. Nah, betul. Jadi kita mengharapkan itu di tahun 2045 berarti tinggal 19 tahun lagi ya dari sekarang. Kita daripada 100 tahun Indonesia Merdeka. Kita akan Indonesia Emas tahun 2045 dengan menciptakan suatu generasi yang hebat, cerdas, dan berakhlak mulia. Mungkin itu Mbak.
1: Baik. Saya kira. Iya.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Bapak, terima kasih. Ibu juga terima kasih. Ya, kalau dari Yuna tadi sepertinya kita bisa simpulkan bahwa yang namanya apa ya, kalau kita bisa ibaratkan menanam pohon yang kuat agar bisa tumbuh subur, selain di tanah yang juga subur butuh perawatan yang terencana. Nah, begitu juga dengan bertujuan untuk melahirkan generasi emas, ya, anak-anak tidak tumbuh dari kebetulan tapi dari keluarga yang direncanakan dengan matang, ya. Jadi berencana itu keren. Merencanakan masa depan anak-anak kita juga merupakan investasi terbesar bangsa ini. Sekali lagi Yuna ucapkan terima kasih kepada Ibu Adrina Susanti dan Bapak Salahuddin atas ilmu dan diskusinya pagi hari ini. Sangat mencerahkan sekali ya. Terima kasih juga untuk rekan gatekeeper saya di meja gate ada Maimun, di meja operator ada Saiful. Terima kasih. Yuna pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu, tetap semangat, tetap berencana, dan sampai jumpa. Assalamualaikum.
0: Keren.
2: Waalaikumsalam. RIDES.

0: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
1: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
2: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
3: Hah? Halo RRI?
2: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

Konsensus ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Sensus ekonomi 2026 dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Karena itu, saat petugas sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Aceh Utara datang ke rumah Anda, mari sambut dengan baik dan berikan informasi atau jawaban yang sebenarnya sesuai kondisi keluarga Anda. Data yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya oleh negara dan hanya digunakan untuk keperluan statistik, bukan untuk perpajakan maupun kepentingan lainnya. Jawaban yang jujur dan lengkap akan membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Aceh Utara. Ingat, data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang baik pula. Bersama BPS Kabupaten Aceh Utara, sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan wujudkan Kabupaten Aceh Utara yang lebih maju dan bangkit. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.

0: Jadi kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi.

89,3 MHz Pro Sentul RLX Mawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa di channel YouTube kami di RRI Official Lux Mawe. Saya Dewi Mohata ya, yang akan menghadirkan yaitu program yang selalu hadir untuk menampung aspirasi Anda, masukan Anda, kritik dan saran Anda di Halo RRI sampai dengan formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Silakan nanti Anda bisa mengirimkan pesan singkat Anda di 0811671583 atau Anda juga bisa telepon langsung ya melalui interaktif kami di nomor yang sama. Dan juga nanti bisa kalau Anda punya video ya, foto, gambar, Anda bisa mengirimkan juga kepada kami agar kami juga bisa mendapatkan informasi yang akurat. Jadi silakan sekali lagi untuk Anda di kawasan Kota Lok Sumatera Utara dan sekitarnya, silakan untuk mengirimkan ya keluhan, saran, kritik dan juga mungkin masukan-masukan yang bisa kami tampung di sini. Nantinya kami akan mencari narasumber-narasumber yang kompeten yang mampu menjawab permasalahan-permasalahan Anda di hari ini.

0: terjadi kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dhani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Nus Mawe, AKBP Dr. Aksan Desa Isika MSMH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga Kota Nus Mawe dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Nus Mawe. Hindari euforia berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, baik. Terima kasih pendengar di manapun Anda berada dan juga pemirsa channel YouTube kami. Di luar sana juga, di kawasan Kota Loksmai dan sekitarnya, hujan terus mengguyur Kota Loksmai mulai dari kemarin ya. Alhamdulillah, semoga membawa kesejukan, keberkahan untuk kita semua. Dan selamat pagi paling baik juga untuk Anda yang saat ini berada di luar kota Kota Loksmai. Selamat pagi paling baik. Semoga di pagi hari ini ya, dalam rasa kebersyukuran, kita bersemangat mengawali dengan bismillah, semoga diakhiri dengan alhamdulillah. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 08116715893. Kemudian juga untuk Anda juga yang punya informasi ya, ataupun kejadian-kejadian yang bisa Anda bagi bersama kami, silakan untuk berbagi bersama kami. Kami juga tidak mampu menjangkau. Ya, kami mengharapkan juga untuk bisa mendapatkan informasi yang kita bisa bagikan bersama-sama untuk kemaslahatan umat. Yang pasti Anda jangan lupa ya, ketika Anda membagi informasi, silakan untuk mengirimkan video ataupun foto di 08116715893 dan kami nanti akan memberikan informasi kepada masyarakat. Dan kami yakin ya, apapun itu akan kami terima, namun yang pasti disertai dengan bukti yang benar-benar nyata ya. Silakan untuk di kawasan Aceh Utara juga, silakan di kawasan 93,5 MHz Langsa dan sekitarnya, silakan untuk berbagi informasi. Dan juga untuk kawasan Loksmawe Aceh Utara juga, silakan untuk menyampaikan keluhan-keluhan Anda. Apa saja sih yang Anda rasakan sampai saat ini? Kita sudah hampir masuk di akhir ya, di tahun 2026. Ya, ini hampir pertengahan, tapi memang mau masuk akhir ya, karena ini sudah masuk di bulan 6 ya. Jadi pastinya banyak hal yang sudah Anda rasakan di tahun 2026 nih. Kira-kira apa lagi yang semestinya, yang seharusnya mungkin Anda dapatkan dari ya, hal-hal yang mungkin saja

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi doer, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta

bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi.

Oke, baik ya, di perjalanan Halo RRI ya. Yang masih suka bercanda di pagi-pagi baik sih. Tapi ya bersemangatlah ya, walaupun dicandain. Begitu ya. Jadi untuk Anda yang masih ingin berbagi bersama kami, silahkan ya, di 0811671583 ya. Yang kira-kira pagi-pagi sudah bercanda tapi tidak bercanda dalam memberikan informasi, ini saya yang inginkan ya, silakan. Tapi untuk Anda yang ingin berbagi bersama kami, ini benar-benar ya, benar-benar diberikan informasinya dengan mengirimkan ya bukti melalui video, foto. Anda juga bisa berinteraktif bersama kami ya, di 0811671583. Silakan, kita akan menunggu Anda dan menampung semua keluhan-keluhan Anda saat ini. Apa saja, saya yakin tidak mungkin ada yang tidak dikeluhkan. Tapi kalaupun memang tidak ada, alhamdulillah berarti semuanya berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pendengar semuanya ya, di kesempatan pagi hari ini. Lantas bagaimana juga dengan kondisi jalan-jalan yang saat ini di kawasan Kota Loksmawe? Semoga saja semua juga sudah berangsur-angsur baik, karena sebelumnya juga banyak keluhan-keluhan masyarakat terkait dengan banyaknya ya jalan-jalan yang tidak mulus ya, yang masih ditinggalkan karena adanya proyek. Dan juga ada beberapa tempat yang kerap digenangi oleh air karena hujan yang mengguyur Kota Loksmawe. Anda juga bisa melaporkan di mana kira-kira titik-titik yang masih rawan digenangi air ataupun juga jalan-jalan yang berlubang ya. Kita akan berbagi bersama di sini di 0811671583 dalam Halo RRI.

Ya, 35 menit melintasi pukul 9 waktu Indonesia Barat, sembari menantikan juga Anda yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini di Halo RRI. Kami masih terus hadirkan informasi pendengar untuk Anda. Dan informasi ini dari Loxmai, di mana tim gabungan yang terdiri dari kantor wilayah Bea Cukai Aceh, Bea Cukai Loxmawe, Satgas Kapal Patroli BC15031 dan Satuan Tugas NOC Tim 1 Mabes Polri ini menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu pendengar seberat 325 kg yang diduga berasal dari Thailand, ini melalui jalur laut di wilayah Kota Loxmawe. Jadi dalam operasi tersebut dilakukan pada Selasa 23 Juni lalu, petugas juga mengamankan ada 2 orang ya yang diduga berperan sebagai kurir darat dan kurir laut. Jadi Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Loxmawe Vicky Fadian mengatakan kalau pengungkapan kasus tersebut pendengar ini berawal dari pertukaran informasi, kemudian juga analisis bersama antara Kanwil Bea Cukai Aceh, kemudian Bea Cukai Loxmawe, Satuan Tugas NOC Tim 1 Mabes Polri ya, tentang dugaan penyelundupan sabu dari Thailand menuju pesisir Aceh menggunakan kapal penangkap ikan. Nah, berdasarkan analisis, petugas memperkirakan kapal pembawa narkotika ini mendarat di kawasan Kuala Meraksa, Kecamatan Blangbangan, Kota Loxmawe. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut, tim gabungan membagi personil ya menjadi tim laut dan tim darat. Dan akhirnya sekitar pukul 19.30 ya memperoleh informasi bahwa target operasi telah bersandar di kawasan Kuala Meraksa. Petugas juga mencurigai sebuah mobil Honda HR-V berwarna hitam yang keluar dari pantai Blangmangat ya. Kendaraan tersebut digunakan untuk mengangkut barang hasil penyeludupan. Tim juga langsung melakukan pengadangan ya di Desa Jambu Masjid, Kecamatan Blangmangat. Dan 2 orang di dalam kendaraan sempat melarikan diri pendengar, namun keduanya berhasil diamankan setelah dilakukan pengejaran. Ya, dan pastinya pendengar di mana dari hasil penggeledahan petugas menemukan 13 goni berwarna kuning di dalam mobil. Masing-masing karung berisi kemasan teh asal China yang diduga berisi betamin, dan seluruh paket tersebut merupakan sabu dengan berat 325 kg. 2 tersangka diamankan masing-masing berinisial Z dan diduga berperan sebagai kurir darat, dan J yang diduga menjadi kurir laut. Saat ini tim gabungan masih melakukan pengembangan dan pengungkapan jaringan penyelundupan narkotika internasional pendengar yang diduga berada di balik pengiriman sabu dari Thailand tersebut.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda,

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Indonesia, penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan, informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

Ya, terima kasih mendengar di manapun Anda berada dan juga pemirsa channel YouTube kami di RRI Official Loxmawe. Sudah 47 menit melintasi pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Kita tersisa 13 menit ke depan. Silakan ya, untuk Anda bergabung di Halo RRI di 0811-6715-893 ya, untuk bisa memberikan masukan dan juga untuk mengadu keluhan-keluhan Anda selama ini. Di kawasan Aceh Utara juga silakan ya, di kawasan Loxmawe dan sekitarnya. Kemudian juga untuk di yang mendengarkan kami di kawasan Langsa dan sekitarnya di 93,5 MHz. Tapi Anda juga bisa untuk berkomentar di kolom komentar channel YouTube kami ya, yang saat ini sedang menyaksikan secara langsung siaran Halo RRI. Dan Halo RRI ini bukan hanya di Pro1 Loxmawe saja, di seluruh Pro1 se-Indonesia pendengar. Jadi ini juga membawa dampak yang signifikan pendengar, bahwasannya dari hari ke hari juga banyak sekali yang masuk juga dari dimulainya Halo RRI. Banyak keluhan-keluhan yang sudah kami tampung, kemudian juga sudah terjawab oleh narasumber-narasumber yang kompeten, dimulai dari era tahun 2024 ya. Mulai dari keluhan infrastruktur, kemudian juga terkait dengan banjir, genangan air, sampah, kemudian juga terkait dengan edukasi terkait kebersihan kepada para pekerja, para pelaku UMKM. Kemudian juga adanya juga keluhan-keluhan terkait dengan soal BPJS, kemudian tentang biaya nasabah seperti apa, lalu juga terkait dengan vaksin ya, vaksin kemarin yang sempat dipertanyakan, vaksin TBC. Kemudian juga ada pertanyaan juga terkait dengan di bulan Ramadan ya, lalu juga tentang bagaimana solusi ya agar masyarakat bisa mampu mendapatkan air bersih, lalu juga terkait dengan lahan parkir yang amburadul ya. Lalu juga ada informasi yang sudah dijawab oleh narasumber yang kompeten terkait dengan jalan yang masih kerap dilewati oleh hewan ternak yang memakan tanaman warga ya. Kemudian juga ada di tahun 2025, lalu juga ada informasi terkait dengan anak hilang ya. Ini juga sudah terjawab ya, dikonfirmasi oleh Polsek ya, personil Polsek ya. Kemudian juga banyak sekali pendengar ya, masyarakat-masyarakat yang sudah mengadu di program Halo RRI. Dan alhamdulillah semua sudah terjawab. Kemudian juga terkait dengan kelangkaan gas LPG 3 kg. Ini juga sempat menjadi hal yang paling diresahkan saat itu, dan alhamdulillah sudah terjawab dengan baik. Lalu juga dengan kemacetan ya yang kerap terjadi, sempitnya ruas jalan yang ada di beberapa titik kota Loxmawe, ini juga terjadi. Kemudian juga terkait dengan para disabilitas ya, yang juga mengharapkan adanya lapangan kerja ya untuk mereka. Lalu juga terkait dengan penertiban ya lahan parkir, dan juga tukang parkir yang sangat menjamur di wilayah kota Loxmawe. Kemudian kutipan-kutipan juga yang dilakukan ya secara ilegal. Oke, baik. Lalu juga banyak masukan juga terkait
informasi KPMKA ya, ini juga. Lalu juga di kawasan Tanah Pasir Aceh Utara, pasar murah ya. Karena memang pasar murah menjadi hal yang paling ditunggu-tunggu ya. Biasanya ini dilakukan menjelang bulan suci Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Kita tidak tahu lagi informasi, tapi yang pasti insya Allah kami akan selalu membagikan informasi jika memang ada, yang juga yang dilakukan oleh Disperdagop ya, dan bersama Bulog Kota Lok Sumawe. Kemudian juga pendengar, banyak juga terkait dengan maraknya peredaran narkoba di lingkungan ya, wilayah desa mereka. Jadi ada juga yang meminta agar pihak aparat ini bergerak ya, agar tidak bisa merusak generasi muda ke depan nantinya, karena ini mengancam ketentraman keluarga dan masa depan kampung ya. Ini juga sudah dijawab beberapa waktu lalu. Kemudian juga terkait dengan seringnya terjadi pencurian buah sawit milik warga ya, ini juga sudah terjawab. Lalu juga pembelian solar di SPBU Kota Lok Sumawe tidak bisa dibeli per 1 liter ya, ini juga karena barcode ya. Kemudian juga terkait dengan pelaksanaan syariat Islam ya, pelanggaran. Lalu banyak sekali pendengar yang sudah kami tampung dari mulai tahun 2024 sampai dengan saat ini, dan alhamdulillah semua sudah terjawab terkait dengan keluhan-keluhan masyarakat ya, sampai dengan di kawasan Simpanglen, kemudian Batu Pat Timur, terkait dengan kalau hujan sering banjir ya, ini juga dijawab oleh Camat Muara Satu saat itu, karena daerah dalam hal ini pemerintah daerah, wali kota dan dinas PU yang akan menyurati ke tingkat provinsi ya. Jadi beda pendengar, kalau di kawasan Batu Pat ini adalah jalan nasional ya, maka ini adalah harus disurati ke pihak provinsi, kecuali di jalan-jalan protokol seputaran Kota Lok Sumawe ya, seperti Jalan Merdeka ya, Merdeka Barat, Merdeka Timur, kemudian juga di kawasan Jalan Darussalam, Jalan Sukaramai Perdagangan, Jalan Paseh, Jalan Samudra, kemudian juga Jalan Listrik, ini merupakan jalan ya Kota Lok Sumawe. Jadi ini juga menjadi tanggung jawab wali kota, jadi berbeda ya. Oke, baik, di kesempatan pagi hari ini kami ucapkan juga terima kasih untuk para pendengar yang sudah luar biasa berpartisipasi dalam Halo RRI, dan alhamdulillah sudah berjalan hampir 2 tahun pendengar. Semoga ini juga menjadi jembatan yang luar biasa untuk menampung keluhan-keluhan ya, dan juga bisa menjawab, memberikan jawaban melalui narasumber-narasumber yang kompeten. Selama ini apa yang tidak tersampaikan bisa disampaikan melalui Halo RRI di 0811-671-5893, dan semoga saja ini memberikan pencerahan tersendiri untuk masyarakat yang selama ini ya tidak tahu harus kepada siapa mengadu. Nah, Halo RRI merupakan salah satu program atau jembatan antara pendengar kepada pemangku kebijakan, agar semuanya bisa terselesaikan dengan baik dan mencari solusi yang terbaik untuk kemaslahatan bersama. Kita harus mengakhiri perjalanan Halo RRI. Terima kasih untuk Anda pendengar. Alhamdulillah juga hari ini saya yakin sekali semua sudah berjalan dengan baik. Semua sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Tapi yang pasti Halo RRI akan selalu hadir untuk terus menampung, menerima keluhan, aspirasi, inspirasi, dan segala masukan-masukan untuk Anda. Sekali lagi catat nomornya di 0811-671-5893. Tetaplah bersama kami. Kita jumpa lagi di Halo RRI di lain waktu dan lain kesempatan. Tetaplah bersama kami.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Informasi pukul 10 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi menjelang siang pendengar. Saat lagi kami akan hadirkan yaitu dialog pengurus utama gender. Kita akan bicara soal pelibatan kelompok disabilitas dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan yang inklusif pasca bencana banjir di Aceh Utara. Nanti kita akan menghadirkan dua narasumber yaitu bersama Nurul Fahmi, MCI Aceh Utara, kemudian juga ada Vina Novita dari HWDI Aceh Utara yang akan kami siarkan juga secara langsung di RRI Official Loksmawe. Di kesempatan pagi hari ini Anda juga bisa berinteraktif nantinya di 0811 671 5893. Tetaplah bersama kami.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio 1.

0: 89,3 MHz Pro 1 Airlock. Semuanya selamat pagi menjelang siang pendengar dan juga pemirsa channel YouTube kami dimanapun Anda berada. Kita akan masuk dalam dialog pengurus utama gender. Kita akan bicara soal pelibatan kelompok disabilitas dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan yang inklusif pasca bencana banjir di Aceh Utara. Ya, pendengar, bicara soal bencana banjir pastinya ya, yang tidak hanya merusak infrastruktur, kemudian juga pemukiman warga, tapi juga pastinya ini menguji bagaimana rehabilitasi, proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat termasuk kelompok disabilitas. Di Zoom kita sudah tergabung dengan dua narasumber yang akan kita ajak berbincang di kesempatan siang hari ini, yaitu kita langsung menyapa ada ya Nurul Fahmi dari MCI Aceh Utara. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum Fahmi. Ya, Fahmi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, baik. Kemudian juga ada Vina Novita dari HWDI Aceh Utara. Assalamualaikum. Iya, Fahmi masih belum mendengar ya, atau gimana ini? Terima kasih ya sudah bergabung bersama kami di sini di. Iya, baik. Halo Fahmi, ya. Sudah dengar ya? Oke, sudah dengar ya? Oke. Oke, semoga tidak goyang-goyang kameranya. Oke. Baik, karena kita live juga ini. Bisa agak sedikit standby kamera. Oke, baik. Apa kabar kalian di siang hari ini? Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung bersama RRI. Kita bicara soal pelibatan kelompok disabilitas ya. Ini bicara. Tapi saya mau tanya dulu ke Fahmi. Fahmi, MCI Aceh Utara. Apa ini MCI? Silakan Fahmi.
2: Ya Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Untuk MPC ini Kak, ini adalah organisasi kami, Paralimpik Komite Indonesia Kak. Kebetulan kami ini organisasi MPC ini Kak di bidang olahraga.
0: Oke. Okay.
2: Saya salah satu atlet Aceh Utara juga Kak.
0: Atlet ya?
2: Iya Kak.
0: Untuk apa nih? Olahraga apa ini?
2: Olahraga kalau Fahmi ini di cabur lari.
0: Okay.
2: Sejak sudah berdirinya ini di tahun 2011 sudah sampai sekarang ini Kak.
0: Oh, luar biasa, Masya Allah. Gimana perkembangannya Fahmi? Luar biasa ya?
2: Ya Alhamdulillah untuk sekarang semuanya sehat walafiat, semuanya berjalan dengan lancar Kak di organisasi ataupun di semenjak habis kejadian banjir kemarin sampai sekarang alhamdulillah berjalan dengan normal sesuai harapan.
0: Alhamdulillah. Kalau bicara soal di apa ya di bidang

0: NPCI sendiri. Nah, sejauh mana sih kelompok ini juga dilibatkan dalam proses perencanaan rehabilitasi? Kan karena bukan hanya sebagai penerima bantuan ya, tapi juga pastinya kita juga ikut berpartisipasi. Nah, Fahmi sendiri seperti apa ini? Kemarin di akhir tahun 2025 kan kita memang mendapatkan musibah yang sangat luar biasa, dan Masya Allah ini ujian yang paling besar ya kita rasa untuk Aceh Utara. Silakan Fahmi. Halo Fahmi. Ya. Jaringan ya mungkin Fahmi. Kita ke Bu Vina aja. Bu Vina, Assalamualaikum Bu Vina. Ya, mendengarkan, silahkan volumenya mungkin mikrofonnya di-on-kan terlebih dahulu. Ya. Ya, Bu Vina. Nah, Bu Vina, terima kasih Bu Vina. Kalau saya boleh tahu, Bu Vina ini di HWDI. HWDI sendiri apa ini, Bu Vina?
1: HWDI itu yaitu Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia.
0: Oke.
1: Jadi kami yang di HWDI ini khususnya para wanita-wanita disabilitas yang memperjuangkan hak-hak disabilitas.
0: Oke. Ada berapa banyak ini mereka yang tergabung dalam organisasi ini, Bu Vina?
1: Kalau di Aceh Utara masih minim ya, kami masih sekitar ada anggota sekitar 30 orang lah baru.
0: 30 orang minim, tapi lumayan banyak itu Bu Vina ya, Alhamdulillah. Ya, lumayan banyak itu. Insya Allah semoga semakin bertambah semangat Bu Vina. Oke, Bu Vina. Nah, kita bicara soal pasca banjir kemarin. Bu Vina sendiri sama keluarga gimana saat itu?
1: Maksudnya?
0: Ya, kan pasca banjir ya kemarin ya. Akhir Bu Vina sendiri berdomisili di Aceh Utara atau seperti apa?
1: Kondisi di Aceh Utara ya setelah pasca banjir ya. Mm-mm. Saya aktif bersama organisasi ya, punya kegiatan. Saya ikut kegiatan bersama para dengan organisasi-organisasi seperti YU gitu. Saya mengikuti kami terlibat langsung menyalurkan bantuan non tunai dan alat-alat bantu untuk teman-teman disabilitas korban banjir.
0: Oke.
1: Terus memastikan suara-suara teman disabilitas didengar saat perencanaan bantuan. Intinya kami pastikan bantuan itu tepat sasaran dan teman disabilitas tidak hanya menerima tapi juga ikut merancang apa yang mereka butuhkan.
0: Nah, insya Allah keren sekali Bu Vina. Jadi bukan hanya menerima bantuan ya, tapi merancang juga apa yang dibutuhkan sama masyarakat. Nah, kalau boleh tahu Bu Vina sendiri ini termasuk daripada korban banjir atau seperti apa ini Bu Vina?
1: Ya,
0: termasuk dalam korban banjir sendiri atau
1: ya, termasuk korban banjir.
0: Oke. Bu Vina di Aceh Utara di kawasan mana, Bu Vina?
1: Di Kecamatan Samudra.
0: Ya.
1: Di Desa Pria.
0: Desa?
1: Belang Pria termasuk
0: daerah di Belang Pria. Oke. Saya juga termasuk ada saudara saya di Belang Pria, benar. Ya, Belang Pria di Gedung ya. Masuk ke Belang Pria, Karing, Jungka Gajah, begitu ya, Bu Vina ya, benar ya? Benar. Oke, jadi pastinya apa ya dalam organisasi Bu Vina sekarang yang tergabung bersama 30 orang ini bisa diceritakan seperti apa sebenarnya kelompok Bu Vina sendiri dilibatkan dalam proses rehabilitasi, rekonstruksi pasca banjir sampai saat ini seperti apa ini Bu Vina?
1: Untuk saat ini, untuk kelompok kami masih minim ya kalau dalam berorganisasi kami masih kurang karena juga baru-baru terbentuk.
0: Baru-baru tertentu. Seperti apa maksudnya Bu Vina?
1: Ya, HWDI Aceh Utara juga baru kami bentuk setelah terjadinya pasca banjir.
0: Oke. Jadi ada sebuah inspirasi kenapa tidak membuat sebuah organisasi begitu ya Bu Vina pasca banjir ini ya. Asalnya kita melihat juga para kelompok disabilitas juga bersemangat ya, bukan hanya terima bantuan tapi juga ikut berpartisipasi untuk membantu masyarakat pastinya ya Bu Vina.
1: Ya, karena kenapa saya membentuk HWDI di Aceh Utara?
0: Ya.
1: Karena saat banjir penyandang disabilitas itu 2-4 kali lipat lebih berisiko terdampak banjir.
0: Ya, lebih berisiko ya. Dan iya. Tapi saya lihat semangatnya lebih luar biasa, Bu Fina. Benar ya? Lu semangatnya ini yang penting. Terus kalau kita bicara soal kemarin pasca banjir, sebenarnya apa sih tantangan yang terbesar yang dihadapi para Bu Fina bersama teman-teman dalam proses pemulihan pasca banjir? Dan dari pandangan Bu Fina sendiri, seperti apa pemerintah selama ini? Seperti apa nih, Bu Fina?
1: Pertama data ya. Seringkali data korban banjir belum terpilah berdasarkan disabilitas, gender, dan usia. Jadi bantuan banyak yang tidak tersalurkan langsung ke data. Terus kedua, pola pikir kita. Kita kadang-kadang memikir disabilitas itu, oh tidak, kita beri bantuan sama rata. Padahal kebutuhan disabilitas itu berbeda-beda.
0: Yeah.
1: Jadi solusinya, kami ingin pemerintah waktu memberikan bantuan libatkan OBDIS dari awal pendataan. Karena kami lebih kenal dengan kebutuhan teman disabilitas.
0: Kira-kira apa nih di lapangan saat itu, Bu Fina?
1: Misalnya kita kan kasih bantuan sama rata, padahal ada kebutuhan lain yang diperlukan dengan para teman disabilitas. Seperti terjadi kemarin, banyak ada yang bantuannya cuma kasih pembalut, padahal teman disabilitas lain ada perlu tongkat mungkin karena tongkatnya kena itu udah rusak.
0: Ya, sampai saat ini sudah terrealisasi atau seperti apa nih, Bu Fina?
1: Insya Allah ada beberapa kecamatan yang sudah terrealisasi.
0: Oke, okay. Tapi masih terus akan dipastikan ya, akan terrealisasi. Ya, ya. Ya, Insya Allah. Baik, kita tahan dulu, Bu Fina. Kita ke Bung Fahmi. Bung Fahmi, di mana Bung Fahmi? Oke, okay, Bung Fahmi sudah ini ya. Mungkin silakan bergabung kembali, Bung Fahmi. Nah, ya, data penyandang disabilitas. Kalau Bu Fina lihat ya, mulai dari data, gender, usia, ini apakah sampai dengan saat ini sudah terverifikasi dengan baik? Kalau dan juga bantuan sampai saat ini masih ada, Bu Fina, dan tepat sasaran seperti apa? Bisa dicerita?
1: Kalau data sih belum itu cuma baru beberapa kecamatan aja yang baru terdata. Terus apa tadi?
0: Oke, okay. Bantuan layanan seperti apa?
1: Bantuan dan layanan masih akan kami usahakan lah mencari donasi-donasi lain.
0: Ah, begitu ya. Tapi sampai sekarang masih terus ada datang ya, Bu Fina?
1: Masih,
0: alhamdulillah ya. Oke, nanti kita tahan dulu, Bu Fina, kita ke Bung Fahmi. Bung Fahmi.
2: Ya, Bu.
0: Ya, Bung Fahmi sendiri seperti apa ini keterlibatannya terkait dengan pasca bencana banjir di Aceh Utara, Bung Fahmi? Silakan. Ya, mungkin mikrofonnya di on-kan terlebih dahulu. Oke, baik.
2: Ya, Bu, ini sudah jelas suaranya Fahmi di sana, Bu.
0: Alhamdulillah, Fahmi, silakan. Bagaimana Fahmi bersama teman-teman mungkin terlibat dalam proses rehabilitasi, rekonstruksi pasca banjir di Aceh Utara? Silakan, Fahmi.
2: Ya, Bu. Ini semenjak banjir kemarin sampai sekarang, ini khususnya untuk di bidang di organisasi MPJI Aceh Utara ini, bukan ini kan lebih ke olahraganya ini, bukan?
0: Iya.
2: Cuman Fahmi salah satunya mewakili daripada organisasi MPCI-nya untuk kemarin mengikut ada kegiatan dari YU untuk istilahnya menyumbang atau bantuan yang sangat-sangat istimewa bisa dibilangkan, Bu. Karena bisa dibilang ini yang khusus disabilitas ini, Bu, di saat ada bencana, ini kan ada kelompok berisikonya ini, Bu, yang harus kita selamatkan dulu, gitu, Bu. Jadi salah satu ilmu yang kami dapat ini dari YU ini, yeah, yang untuk yang sudah kami darinya sebelum tahu, tapi semenjak YU ini datang pengalaman-pengalaman ini sudah kami dapatkan sekarang, Bu, gitu. Contohnya orang-orang disabilitas ini ada yang namakan di kelompok berisiko, Bu, harus kita utamakan dulu di saat ada bencana alam gitu. Karena bencana alam ini kan kita kita tanpa tahu Bu, kapan dia datang gitu kan. Makanya dari situ harus kita awasi dan hati-hati sebelum kejadian itu tiba gitu Bu.
0: Iya, pastinya memang ada kelompok beresiko. Kemudian juga apa yang spesial tadi? Boleh dicerita, Bung Fahmi?
2: Gimana Bu? Suaranya kurang jelas ini.
0: Ya, tadi mungkin ada hal yang spesial yang Bung Fahmi tadi belum bercerita. Apa itu?
2: Ini salah satu ini pengalaman yang sangat kami apresiasi di saat kami turun kasih bantuan ke orang di desa-desa ya Bu ya. Karena dalam contoh bisa dibilang dalam orang-orang kelompok berisiko ini ada disabilitas yang namanya tunanetra atau disabilitas yang lainnya Bu, seperti ada yang lain juga seperti ibu hamil atau orang-orang di lansia gitu Bu. Gitu.
0: Jadi berinteraksi langsung ya Bu Fahmi?
2: Iya, langsung berinteraksi langsung, kasih materi-materi yang harus kita kasih tahu kepada orang-orang di desa gitu Bu.
0: Berapa lama Bung Fahmi bergabung untuk bisa turun terjun ke sana?
2: Bisa dibilang kemarin Bu Fahmi sudah gimana ya bergabung dalam jangka 1 bulan juga karena kami turun ke desa-desanya gitu Bu. Kasih arahan kepada orang-orang di desa gitu Bu.
0: Apa tantangan yang paling luar biasa ini?
2: Tantangan yang paling luar biasanya ini Bu, dari kami datang ini ke perdesa-perdesaan ini yang ada beberapa desa yang kami kunjungin kemarin. Itu Bu, kasih wawasan atau gimana ya, pengalaman-pengalaman yang harus disiapkan atau yang harus ditanamkan, yang harus dipersiapkan oleh di perdesa-perdesaan ini Bu, gitu.
0: Sebenarnya Fahmi, bagaimana sebenarnya membuat mereka bersemangat? Ini kan penting sekali ya. Ya, saya yakin ya. Psikologi mereka juga, mentalitas, benar ya? Karena ya, kita yang seperti ini saja, mungkin ya mental kita juga rapuh, psikologis kita juga ketika bencana banjir, bukan hanya rekonstruksi pembangunan rumah kita, tanah pun hilang, ya Fahmi. Nah ini kan semangatnya beda, Fahmi. Apa yang Fahmi ya, lakukan bersama teman-teman untuk bisa menyemangati mereka-mereka yang saat itu kemarin ada di posko-posko pengungsian begitu, Fahmi?
2: Ya. Jadi Bu, yang utama yang harus kita lakukan itu membuat orang itu gimana ya, percaya diri dulu. Kita semangatkan mereka bahwa ini bukan kemauan kita salah satunya. Yang pertama kan ini kebanyakan Bu, ini orang-orang di saat bencana banjir ini kebanyakan yang kena mentalnya Bu, seperti kita bilang tadi gitu kan. Jadi harus kita mulai dari sana dulu Bu, kita semangatin mereka, kita apalagi ini kita kasih bayangan-bayangan bahwa pemerintahan Aceh Utara ini nggak bakalan tinggal diam gitu Bu, akan ada bantuan-bantuan selanjutnya untuk para-para korban banjir gitu Bu. Gitu. Jadi membuat mereka ini seolah-olah jangan hilang tanpa arah, jangan seperti gimana ya, orang ini kedepannya seperti nggak ada kehidupan lagi gitu Bu. Karena kan ada beberapa kecamatan di Aceh Utara ini yang khususnya yang tempat yang paling parah gitu Bu. Nah gitu, rumahnya mereka hilang, semuanya hilang tanpa sisa gitu Bu. Nah, bisa jadi mereka kadang-kadang kena mental gitu Bu. Jadi itu dulu yang harus kita gimana ya, harus kita bangkitkan semangat mereka, kita kasih bayangan-bayangan ke depan untuk gimana ya, mereka ini bisa memulai suasana hidup yang barunya gitu Bu, dengan bisa menerima di kenyataan yang sekarang ini gitu.
0: Oke, saat ini seperti apa kondisi mereka? Apakah sudah kesana lagi Fahmi bersama teman-teman?
2: Alhamdulillah, dari semenjak banjir kemarin sampai sekarang ini Bu, kemarin kami terakhir datang ke sana di 1 bulan yang lalu, mereka udah mulai beraktivitas seperti biasa gitu Bu. Suasana udah mulai memulih gitu, cuman kan ada tahap-tahap ini Bu gitu. Sebenarnya Ini mereka sih sudah gimana ya, sudah dari segi mentalnya sudah pada sembuh, sudah berjalan seperti biasa, cuman mereka masih membutuhkan bantuan dari pemerintah atau dari yang segi-segi dari yang lain gitu Bu, karena mereka ini bisa dibilang dari ingatan dari mentalitasnya sudah memulih, tapi di kebutuhannya mereka ini masih ada banyak yang kurang gitu Bu, karena ya kemarin kena banjir itu Bu, gitu.
0: Kebutuhan mereka yang kurang apa saja, Fahmi?
2: Bisa dibilang banyak sih Bu, karena kemarin bukan satu dua aja yang hilang dari orang-orang yang berdampak banjir ini Bu. Bisa dibilang sekarang masih ada mereka nih yang tinggal di Huntap atau gimana ya Bu, masih di bantuan rumah-rumah bantuan yang lain gitu. Belum semuanya sih mendapatkan sentuhan dari pemerintahan Aceh Utara ini yang 100%-nya gitu Bu. Gitu. Dari pertamanya mereka gimana ya, fasilitasnya cukup untuk mereka tinggal, tapi semenjak kejadian banjir ini mereka ludes hilang semua gitu Bu. Jadi mereka ini masih ada, masih sebenarnya sih bukan masih ada ya Bu ya, masih banyak membutuhkan sentuhan-sentuhan dari pemerintahan Aceh Utara ini Bu. Gitu.
0: Oke, baik. Fahmi, kita tahan dulu. Bu Vina, silakan. Apa yang disampaikan Fahmi, apa benar? Ya, ya. Bu Vina tadi menyimak apa yang disampaikan oleh Fahmi ya. Bahwasannya sampai saat ini masih sangat banyak yang dibutuhkan, Bu Vina. Benarkah? Ya.
1: Untuk alat bantu sudah terrealisasikan. Bantuan seperti bantuan rumah mungkin itu belum.
0: Oke.
1: Okay. Dari pemerintah ya, kemarin kami kan dari organisasi ini, yang dari pemerintah belum.
0: Belum ya? Oke, Bu Vina bisa jabarkan kira-kira apa sih sebenarnya yang dibutuhkan, kan beda kecamatan beda juga ya yang kebutuhan ya. Oke, Bu Vina sendiri ini bergerak di kecamatan daerah mana tadi? Blang Pria ya, Gedung ya.
1: Kemarin Bakpia sama Jambu
0: okay.
1: Ae.
0: Jambu Ae. Oke. Untuk di kawasan Blang Pria sendiri ini sebenarnya apa kebutuhan yang paling mendesak?
1: Kebutuhan di Blang Pria misalkan kalau untuk teman disabilitas masih ada yang membutuhkan alat bantu.
0: Alat bantu apa ini, Bu Vina?
1: Alat bantu untuk teman disabilitas seperti kruk gitu atau alat pendengar.
0: Oke. Bisa diulangi, Bu Vina? Alat bantu?
1: Alat bantu untuk teman disabilitas seperti kursi roda.
0: Oke.
1: Untuk ini dibuat ram untuk tempat ibadah atau tempat pengungsian.
0: Oke. Alat pendengar juga ya?
1: Bangunan yang inklusif lah yang dibutuhkan di Desa Blang Pria.
0: Oke. Okay. Jadi ini masih dibutuhkan ya, kursi roda, alat dengar, terus juga tempat ibadah ya.
1: Ya.
0: Oke, okay. Baik. Nah, kalau saat ini apakah sudah dirancang khusus untuk para penyandang disabilitas beserta keluarga terkait dengan edukasi, kesiapsiagaan bencana, kan ini menjadi sebuah pelajaran yang luar biasa. Bahwasannya kita tidak tahu ke depan seperti apa ini, Bu Vina. Dari HWDI sendiri seperti apa ini?
1: Kalau dirancang khusus untuk ini apa, untuk perencanaan kalau terjadi bencana lagi ya?
0: Iya, iya.
1: Kayaknya sih belum, tapi teman disabilitas korban banjir kemarin itu ternyata siap dan paling detail kalau soal siaga ya, kalau yang sebagian yang final lihat ya. Mereka tahu persis apa yang mereka butuhkan atau yang mereka siapkan.
0: Oh, oke. Okay. Luar biasa berarti tanggapnya ya, Bu Vina. Ya, ya, ya. Yang paling penting jangan panik. Tapi kita tidak bisa bicara memang. Ketika kita berada dalam situasi tersebut, ya, saya sendiri juga panik, Bu Vina. Saya sendiri juga korban banjir. Saya sendiri juga panik. Tapi ya itu dia. Paling tidak ini juga memberikan sebuah pengalaman yang luar biasa. Dan alhamdulillah kita saat ini masih diberikan kesempatan ya, Bu Vina. Ya, bisa. Walaupun pastinya ujian ini juga insya Allah semoga cepat berlalu. Nah, Bu Vina sendiri, apa yang Bu Vina lakukan bersama teman-teman sendiri dalam mekanisme pengawasan terkait dengan rehabilitasi, rekonstruksi, terus juga mengakomodasi soal kebutuhan teman-teman teman-teman disabilitas sendiri. Seperti apa ini Bu Vina? Sejauh ini seperti apa?
1: Maksudnya tadi?
0: Ya, mekanisme pengawasan. Bu Vina kan bersama kelompok 30 orang ya, ada teman-teman di sana. Nah, bagaimana ini juga bisa mengakomodasi kebutuhan mereka terkait dengan kebutuhan-kebutuhan sampai saat ini yang masih dibutuhkan seperti kursi roda, alat bantu dengar, kemudian juga tempat ibadah yang inklusif ya, Bu Vina?
1: Kami masih mengumpulkan data-data dan kami masih kekurangan finansial ya.
0: Okay.
1: Kami sebenarnya ingin ke pemerintah itu.
0: Sejauh ini seperti apa pendengar Bu Vina? Sejauh ini seperti apa tanggapan pemerintah sendiri?
1: Masih belum.
0: Masih belum ya?
1: Tanah ke pemerintah.
0: Iya. Iya, karena kan Bu Vina 27 kecamatan Bu Vina ya. Ya, kita memang tidak sedikit masyarakat memang yang terdampak oleh banjir ini ya. Saudara-saudara kita yang lain. Baik, apa ya Bu Vina? Pelajaran apa sih Bu Vina yang Bu Vina peroleh dari kejadian kemarin ya terkait dengan untuk perbaikan sistemnya, penanganan bencananya untuk di masa depan, apa sih pelajaran Bu Vina bersama teman-teman nih?
1: Yang ngajarin saya ini
0: pelajaran pengalaman mungkin ya. Apa pelajaran pengalaman yang bisa dipetik dari hal yang sudah dilakukan Bu Vina?
1: Banyak karena kita lebih mengetahui banyak ragam disabilitas yang di desa-desa ya.
0: Oke.
1: Saya yang ngajarin saya itu bantuan itu bukan dikasih tapi didampingi.
0: Didampingi selama ini?
1: Maksudnya kita nanyakan apa maunya dulu, jangan langsung kita kasih bantuan, tapi apa maunya mereka?
0: Oke. Dipertanyakan terlebih dahulu apa yang dibutuhkan ya. Karena urgent ya Bu Vina ya. Jadi tidak semua apa yang diberikan itu dibutuhkan. Begitu ya.
1: Karena pernah ada seorang ibu yang di Bakti ya, mereka mengucapkan terima kasih waktu kami memberi bantuan kursi roda.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Pertama kali ini baru ada yang menanyakan dia butuh apa. Merasa terharu. Saat dia mendapat bantuan kursi roda, karena sebelum dikasih kursi roda sudah ditanyakan dia butuh apa. Yang selama ini ibu itu cuma bisa bergerak di dalam rumah, setelah dikasih kursi roda dia bisa berjalan-jalan, bisa bertemu dengan tetangga-tetangganya.
0: Alhamdulillah. Ya. Semoga saja kita lebih bertanya ya, apa yang dibutuhkan ya Bu? Ya. Saya yakin juga sampai dengan saat ini banyak pendengar, pemirsa yang mendengarkan dialog kita di kesempatan pagi hari ini. Yang menjadi catatan adalah masih banyak sekali teman-teman disabilitas ya yang membutuhkan bantuan ya. Tapi mereka juga berjibaku untuk berperan dalam proses rehabilitasi, rekonstruksi pembangunan pasca bencana banjir di Aceh Utara ya. Jadi bukan hanya menerima bantuan, tapi juga berjibaku untuk bisa saling menolong, bahu-membahu ya Bu Vina. Ya, baik. Kita ke Fahmi. Terakhir, Fahmi, apa yang ingin disampaikan mungkin untuk pemirsa dan juga pendengar di kesempatan pagi hari ini terkait dengan pengalaman Fahmi, kemudian juga bisa Fahmi mengatakan apa sih yang ingin disampaikan mungkin dari lubuk hati yang paling dalam sebagai para pelaku yang langsung melihat kondisi para masyarakat pasca bencana banjir di Aceh Utara. Silakan Fahmi. Iya, mikrofonnya Fahmi. Oke, silakan.
2: Jadi kalau untuk ini gimana? Ini lebih ke harapan ke depan ya, Bu, bisa dibilang ya, Bu.
0: Boleh,
2: ya. Ya, harapan kita semuanya ini, bukan harapan pribadi Fahmi, harapan kita semuanya. Kita ini apalagi ke ini kan kita ini Tahu, Bu, setiap akhir tahun, setiap bulan 12-nya kita seperti banjir di Aceh Utara ini seperti sudah langganan ini, Bu, ya. Gitu. Jadi banyak yang harus dipersiapkan dan harus banyak yang kita ketahui, kita mempersiapkan sebelum sebelum kejadian itu tiba, Bu. Jadi kita kemarin di YU ini, waktu kami briefing sempat juga mengajukan untuk akses para disabilitas ini, Bu. Dikarenakan kalau misalnya ini di posisi pas lagi bencana banjir, ini kan orang ini pada kalang kabut semuanya. Mungkin bagi antara orang-orang yang non-disabilitas, ini Bu mudah untuk bisa menyelamatkan dirinya gitu, bukan? Gitu. Nah, jadi ini khusus untuk teman-teman disabilitas. Kami ada ajukan, Bu, dan kami ada istilahnya mengajukan apa namanya ini untuk rehab. Rehab kan setiap perdesaan ini ada yang namanya madrasah kan, Bu. Ada tempat salah satu di kampung ini yang paling tinggi. Ini contoh suasana di saat banjir ini, Bu. Gitu. Kami mengusulkan ada satu tempat untuk akses para-para disabilitas ini. Kadang kalau misalnya ada di perdesaan ini ada madrasah ini, Bu. Jadi kan ada tangga dia untuk naik ke atas. Mungkin untuk para disabilitas ini agak susah mengakseskannya untuk naik ke atas ini, Bu. Tapi kami sempat mengajukan kemarin untuk ada jalur khusus yang bisa mengakses langsung kursi roda atau teman-teman tunanetra di disabilitas ini, Bu. Karena di saat posisi banjir ini, kadang-kadang orang ini nggak sempat menolong, nggak sempat melihat, dan nggak sempat gimana ya, sempat tahu atau masih ada orangkah atau masih nggak ada orangkah yang belum tertolong itu kan, Bu? Kan belum belum karena posisi di kalang kabut ini kan bisa dibilang nggak semua diketahui, Bu, gitu. Nggak semua belum bisa semua tertolong gitu, Bu. Kami kemarin sempat juga meminta setiap perdesaan ini ada dikasih yang namanya speedboat gitu untuk persiapan pasca di kadang-kadang ada bencana alam ini, Bu, gitu. Dan harapan kami selanjutnya sih untuk pemerintah lebih lebih gimana ya, Bu, lebih melihat untuk para-para disabilitas ini dan lebih mengedepankan gitu, Bu. Seperti jangan dikesampingkan seperti selama ini. Itu, Bu, harapan dari saya.
0: Oke, Fahmi. Baik. Jadi paling tidak ya, semoga ini didengarkan ya oleh pemangku kebijakan ya, karena ini suara juga dari mewakili semua ya para penyandang disabilitas di Aceh Utara, begitu ya Fahmi? Insyaallah ya. Semoga saja juga proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh Utara ini benar-benar menerapkan prinsip inklusivitas, kemudian juga mampu untuk dirancang khusus dan mudah diakses bagi para penyandang disabilitas beserta keluarganya, begitu ya Fahmi ya? Kemudian juga bisa memenuhi ya kebutuhan-kebutuhan apa yang mereka butuhkan saat ini yang urgensi ya, untuk bisa mereka menjalani kehidupan sehari-hari ya, mungkin mulai dari alat bantu dengar ya, kursi roda, dan karena setiap penyandang disabilitas itu beda kebutuhannya, begitu ya Bu Vina ya? Bu Vina, ya benar. Bu Vina, baik. Bu Vina, apa yang ingin disampaikan di kesempatan siang hari ini? Silakan.
1: Ini izin titik pesan ke pemerintah Kabupaten Aceh Utara, khususnya Bapak Bupati dan seluruh jajaran khususnya BPBD dan Dinas Sosial. Terima kasih sudah membuka ruang, tapi kami minta 3 komitmen konkret. Pertama, libatkan, dudukkan OPDIS di meja perencanaan rehabilitasi rekonstruksi, bukan hanya saat pembagian bantuan. Kedua, standarkan kami, mohon ada aturan jelas. Rumah bantuan wajib aksesibel, ramah disabilitas. Yang ketiga, data. Pastikan semua data korban banjir terpilah disabilitas, gender, dan usia. agar tidak ada satupun warga Aceh Utara yang tertinggal saat kita bangkit bersama pasca banjir. Karena banjir merusak rumah, tapi jangan sampai merusak harapan kami, khususnya dengan disabilitas. Karena kami disabilitas bagian penting dari Aceh Utara yang baru. Itu aja.
0: Ya, baik, Bu Vina. 3 poin ya, Bu Vina. Ya, 3 poin yang sudah disampaikan ya, teruntuk Pak Bupati ya, begitu ya. Pak Bupati Aceh Utara ya, begitu ya.
1: Pemerintahan Aceh Utara.
0: Ya, pemerintahan Aceh Utara ya, pemangku kebijakan. Semoga didengarkan, saya yakin sekali. Ini didengarkan Bu Vina, Bismillah. Semoga didengarkan, semoga terjawab, semoga terrealisasi, semuanya demi kemaslahatan dan juga pastinya kita semua, kami di sini juga mendoakan Bu Vina untuk saudara-saudara kita, Bu Vina, sekeluarga, teman-teman disabilitas di Aceh Utara, Fahmi juga ya, semangat terus. Memang kata-kata tidak semudah apa yang dirasakan mereka, Bu Vina. Yang dirasakan Bu Vina. Tapi dari lubuk hati paling dalam kami bisa merasakan walaupun tidak melihat langsung, doa. Dan kita juga insya Allah mengharapkan terus ya para pendengar saat ini yang insya Allah mungkin masih punya uluran tangan. Begitu ya Bu Vina, Bu Fahmi, yang masih ada kelebihan kenapa tidak ya. Mungkin saat ini kita bisa melalukan hal ini semua dan insya Allah akan mendapatkan dari jalur langit mungkin ya, yang juga berimbas nanti ke dunia kita selanjutnya. Bu Vina, terima kasih sekali lagi. Bu Fahmi, Bang Fahmi, Bang Fahmi semangat. Bang Fahmi, saya juga terasa terharu rasanya, Anda berdua luar biasa untuk terus bisa bersama-sama mengawal terkait juga mengetahui terus bagaimana mereka membutuhkan sekali uluran-uluran tangan, bukan hanya dari pemerintah tapi dari pihak swasta dan juga dari masyarakat-masyarakat yang insya Allah saya yakin mendengarkan perbincangan kita, terbuka hatinya, yang masih membutuhkan kursi roda kita doakan semoga saja bisa mendapatkan kursi roda, yang membutuhkan alat bantu ya Bu, alat bantu dengar ya Bu Fahmi, tongkat juga ya Bu Bu Vina, Bu Fahmi.
2: Ya.
0: Ya, segala kebutuhannya. Semoga ditanyakan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Sekali lagi terima kasih Bu Vina, Bu Fahmi. Salam buat teman-teman semua. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik pendengar, itu dia dialog kita di kesempatan siang yang berbahagia ini dan semoga ini menjadi pembuka jalan untuk kita semua yang saat ini juga ya punya kelebihan ya, kenapa tidak untuk mengulurkan tangan untuk mereka-mereka yang sangat membutuhkan. Saya Dewi Mohata, tetaplah bersama kami. Seperti biasa tepat formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam dinamika olahraga. Tetaplah bersama kami.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Korea Selatan Hong Myung-bo mengundurkan diri setelah timnya gagal melewati fase grup Piala Dunia FIFA 2026. Keputusan diumumkan sehari setelah Korea Selatan dipastikan tersingkir dari turnamen. Korea Selatan mengawali fase grup dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Namun, mereka kemudian kalah 0-1 dari Meksiko dan Afrika Selatan sehingga gagal lolos ke babak berikutnya. Hong Myung-bo menyatakan bertanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut meski tim sebelumnya lolos kualifikasi tanpa kekalahan. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Korea Selatan yang terus memberikan dukungan kepada tim nasional. Menurut Hong, tidak ada alasan yang dapat menggantikan hasil yang belum memenuhi harapan para pendukung. Meski mundur dari jabatannya, Hong menegaskan kecintaannya terhadap sepak bola Korea Selatan akan tetap sama.

0: Kemenangan tersebut mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sementara Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meski tampil disiplin sepanjang pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selanjutnya kabar dari lintasan balap MotoGP. Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pada MotoGP Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
1: For the first time in 22 years, a Japanese rider will win him on a GP. The rising star from the land of the rising sun gets the job done here in Assen. Ai Ogura is a
2: Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat kemenangan perdana di MotoGP usai menjuarai Grand Prix Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Ogura bangkit setelah sempat tertinggal hampir 2,5 detik sebelum mengambil alih pimpinan balapan pada lap ke-20. Pembalap Trackhouse itu kemudian menjauh hingga finish 2 detik di depan rekan setimnya Raul Fernandez di tempat kedua dan pembalap Aprilia Jorge Martin di tempat ketiga. Hasil ini sekaligus membawa Trackhouse mencatat finish 1-2 perdana musim ini. Kemenangan tersebut juga mengakhiri penantian panjang Jepang untuk menjuarai balapan MotoGP sejak Makoto Tamada pada 2004. Usai perlombaan, Ogura mengaku ia memiliki kecepatan yang lebih baik dibanding para rivalnya dan berusaha tetap tenang untuk menyelesaikan balapan di posisi terdepan.
3: I knew that my pace was a little bit better than them, so.
4: Saya tahu kecepatan saya sedikit lebih baik dibandingkan mereka. Karena itu saya tidak tergesa-gesa. Saya hanya menjalankan balapan dengan ritme saya sendiri dan terus menjaga jarak dari mereka. Tentu itu bukan perasaan yang nyaman, karena 4 atau 5 lap terakhir terasa sangat panjang. Namun, pada akhirnya saya rasa saya berhasil menghadapinya dengan baik.
3: I think I managed well, so good.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish ketiga usai memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil tersebut cukup mengantarkannya mengambil alih puncak klasemen MotoGP setelah Marco Bezzecchi gagal finish karena terjatuh. Martin kini memimpin klasemen dengan keunggulan 7 poin atas rekan setimnya di Aprilia tersebut. Usai balapan, pembalap Spanyol itu mengaku ia kini lebih percaya diri dalam mengendarai motornya.
5: Yeah, I'm happy because we.
4: Saya senang karena rasa percaya diri saya terhadap motor meningkat jauh dibandingkan kemarin. Itulah hal yang terpenting bagi saya akhir pekan ini, yaitu membangun kepercayaan diri yang lebih baik pada bagian depan maupun belakang motor. Memang saya masih kesulitan saat balapan dalam kondisi panas dibandingkan pembalap Aprilia lainnya. Namun, saya sudah mengeluarkan kemampuan terbaik saya hari ini. Kami memulai balapan dengan sangat baik dan finish di podium sudah menjadi hasil yang luar biasa bagi saya.
5: For me was already an amazing result.
2: Hasil ini sekaligus mempertegas dominasi Aprilia di Assen dengan menempatkan 3 motornya di podium. Persaingan perebutan gelar MotoGP 2026 pun dipastikan semakin ketat memasuki seri berikutnya yang akan berlangsung di Jerman pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dari MotoGP kita ke F1. Pembalap Mercedes Jorge Russell memenangi Grand Prix Austria 2026 di Red Bull Ring Spielberg Minggu. Russell finish terdepan mengungguli Max Verstappen di posisi kedua dan rekan timnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Kemenangan menjadi yang kedua bagi Russell pada musim 2026 setelah sebelumnya menjuarai seri pembuka di Australia. Russell mengaku senang kembali meraih kemenangan meski harus menghadapi tekanan Verstappen dan kendala sistem minum yang tidak berfungsi. Tambahan 25 poin membuat Russell memangkas jarak dengan Antonelli dalam persaingan klasemen sementara pembalap Formula One. Antonelli masih memimpin klasemen dengan 171 poin, diikuti Russell dengan 131 poin dan Lewis Hamilton dengan 125 poin. Hasil tersebut mempertegas dominasi Mercedes yang telah memenangi 7 dari 8 seri pembuka musim ini. Formula One selanjutnya akan berlanjut ke Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone pada 3 hingga 5 Juli mendatang.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Hey, bersiaplah. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari cabang olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia menjuarai AVC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final yang berlangsung di India Minggu. Indonesia menang dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23 untuk memastikan gelar juara. Asisten pelatih Nur Widayanto menyebut keberhasilan melampaui target federasi dan menjawab keraguan banyak pihak. Pelatih Raidol Toiran melakukan perubahan susunan pemain dengan memasukkan Rama Fazza dan Putra Hidayatullah sejak awal laga. Set pertama berlangsung sengit sebelum Indonesia unggul 34-32 setelah mampu mengatasi tekanan servis Korea Selatan. Pada set kedua, servis agresif Boy Arnes Arabi dan Farhan Halim membuat Indonesia tampil dominan hingga menang 25-16. Korea Selatan kembali memberikan perlawanan pada set ketiga. Tetapi Indonesia tetap mampu menutup pertandingan dengan kemenangan 25-23. Gelar juara ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Voli Putra Indonesia sekaligus menegaskan perkembangan prestasi bola voli nasional di level Asia.

0: Dari voli kita ke futsal. MSP FC memastikan tiket Grand Final Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026 setelah mengalahkan Capybara Angel dengan skor 5-1 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan diraih lewat penampilan dominan sejak awal hingga akhir pertandingan. MSP FC sudah unggul 3 gol pada babak pertama dan terus menjaga intensitas permainan selepas jeda. Capybara Angel sempat memperkecil ketertinggalan, namun MSP FC kembali menambah gol hingga menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 5-1. Pelatih MSP FC, Fujita Azumi, menyatakan keberhasilan timnya merupakan hasil kerja keras seluruh pemain.
1: Hari ini situasinya memang sulit, tetapi saya rasa para pemain sudah berjuang keras hingga akhir pertandingan. Kami memahami masih ada yang harus diperbaiki untuk laga selanjutnya, dan kami akan membenahinya serta menatap pertandingan berikutnya dengan optimistis.
0: Selanjutnya, MSP FC akan menghadapi Kuda Laut Nusantara Angels pada pertandingan Grand Final WPFL 2026. Kuda Laut Nusantara Angels lolos ke Grand Final setelah sebelumnya menyingkirkan NEM ABP Women dengan skor tipis 1-0.

0: Kabar dari bola basket nasional. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah sebagai juara IBL GoPay 2026, gelar juara pertama sejak keikutsertaan di Liga Basket Nasional pada tahun 2022. Hornbills meraih gelar juara usai menaklukkan Pelita Jaya pada game 5 seri final. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil. Kali ini Pelita Jaya hanya memiliki backdoor pada Darius Potter. Ada Trevin di bedung menyelamatkan dan Bogor Hornbills. Bogor Hornbills menjuarai IBL GoPay 2026.
2: Bogor Hornbills mencatatkan sejarah dengan menjuarai Liga Basket Nasional IBL GoPay 2026 setelah menundukkan Pelita Jaya Basketball Jakarta pada laga kelima final. Hornbills menang tipis dengan skor 64-61 atas PJ dalam game penentu yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta tadi malam. Usai pertandingan, power forward Hornbills Trevin Thibodeau menyampaikan rasa syukurnya mereka mampu meraih apa yang telah mereka usahakan selama lebih dari 7 bulan lamanya. Perjalanan yang tidak mudah karena menurut Trevin, mereka berulang kali hampir kalah tapi seluruh tim memiliki visi untuk bisa meraih juara bersama.
3: A lot of times we got up early. Throughout the season, we got up early and we lost.
4: Kami pernah di momen seperti ini sebelumnya, terlalu cepat menurun dan kehilangan game. Hal sama juga terjadi pada game 1. Permainan kami menurun dan mereka membalikkan keadaan. Coach Cesar berulang kali mengingatkan, kami sudah pernah melewati ini selama musim berlangsung. Karenanya saya dan tim berkomitmen.

0: semua jajarannya, buatku Cesar juga udah percaya aku maksudnya, dan menurutku Satria Muda juga thank you karena udah izinin aku bisa keluar. Itu susah juga karena momennya masih dalam kontrak, dan thank you juga buat para teammate semua, import sama lokal selalu dukung kita mainnya as a team, kayak kita saling percaya aja. Dan ya, kita sampai hari ini juara ya karena itu.
1: Hornbills menorehkan sejarah klub dengan menjuarai liga untuk pertama kalinya sejak mereka bergabung dengan IBL di tahun 2022. Ini juga merupakan gelar pertama bagi tim asal Bogor di basket profesional Indonesia. Selain itu, sejumlah penghargaan individu juga diraih pemain dan pelatih, seperti Trevin Thibodeau yang meraih 2 penghargaan Most Valuable Player atau MVP musim ini, serta sang pelatih Cesar Camara Perez yang mendapatkan penghargaan Best Coach of the Season. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yes,

Dengan disampaikannya kabar dari IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brasil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30.

20 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Portugal memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah tampil meyakinkan sebagai juara grup C. Seleção mengumpulkan 7 poin berkat hasil imbang melawan Maroko, lalu meraih kemenangan telak atas Haiti dan Skotlandia. Kemenangan 3-0 atas Skotlandia menjadi penutup sempurna fase grup. Vinicius Junior mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Matheus Cunha untuk mengamankan 3 poin. Vinicius Junior juga tampil tajam sepanjang fase grup dengan koleksi 4 gol. Ketajamannya menjadi modal penting saat Brazil menghadapi Jepang pada babak 32 besar di Houston, Texas.
1: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
2: Tahu dong.
1: Apaan sih ya?
2: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
1: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
2: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
1: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
2: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
1: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
2: Bener, karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
1: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
3: Jaga persatuan dan kesatuan

0: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video Potensi Daerah Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Pada siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Ada rekan kami di ruang gatekeeper Siva Fauzia akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva, seperti apa topiknya yang akan menemani siang hingga sore nanti?
2: Ya, Hana, terima kasih. Indonesia Menyapa Siang senang sekali akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini, Senin 29 Juni 2026, kami akan menghadirkan topik diantaranya mengenai registrasi kartu SIM baru yang wajib verifikasi wajah mulai 1 Juli 2026. Pemerintah akan mulai memberlakukan registrasi kartu SIM prabayar baru menggunakan verifikasi biometrik wajah secara nasional mulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini menjadi perubahan terbesar dalam sistem registrasi pelanggan seluler sejak era registrasi berbasis nomor induk kependudukan atau NIK dan kartu keluarga atau KK yang diterapkan pada 2017. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital nomor 7 tahun 2026 yang ditetapkan dan diundangkan pada 19 Januari 2026. Regulasi ini mewajibkan calon pelanggan baru melakukan registrasi menggunakan NIK serta data biometrik berupa pengenalan wajah yang terhubung dengan data kependudukan nasional. Melalui aturan tersebut, pemerintah menerapkan prinsip Know Your Customer yang lebih ketat untuk memastikan setiap nomor seluler benar-benar terhubung dengan identitas pemilik yang sah. Tujuannya adalah menutup celah penyalahgunaan nomor telepon yang selama ini kerap digunakan untuk penipuan, spam, dan juga penyebaran informasi palsu hingga tindak kejahatan digital lainnya. Selain meningkatkan akurasi data pelanggan, pemerintah juga ingin mengurangi praktik penggunaan identitas palsu dalam registrasi kartu SIM. Dalam skema baru ini, data wajah digunakan untuk mencocokkan identitas pengguna dengan basis data kependudukan. Pemerintah juga menegaskan data wajah tidak disimpan oleh operator seluler dan hanya digunakan untuk proses verifikasi identitas. Terkait hal ini nanti akan kami ulas lebih dalam dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian pendengar Indonesia Menyapa Siang juga akan menghadirkan topik mengenai sekolah rakyat yang mendorong terwujudnya generasi cerdas masa depan Indonesia. Komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat ini terus diwujudkan melalui pembangunan sekolah rakyat di berbagai daerah. Melalui program sekolah rakyat ini, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas sekaligus memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mendapatkan pembelajaran yang berkualitas. Peran sekolah rakyat dalam membentuk generasi cerdas dan mandiri di masa mendatang ini juga nanti akan kami ulas lebih dalam bersama dengan narasumber terkait. Kemudian topik selanjutnya kami hadirkan juga pantauan transportasi saat libur sekolah, keselamatan menjadi prioritas. Masa libur sekolah ini mendorong peningkatan mobilitas masyarakat di berbagai daerah dan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, pemerintah bersama dengan operator transportasi juga terus memperkuat aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan perjalanan. Terkait kondisi transportasi selama libur sekolah dan juga langkah apa saja yang dilakukan agar perjalanan masyarakat tetap aman selama masa libur sekolah ini, nanti akan kami hadirkan juga perbincangannya di ruang dengar Anda bersama dengan narasumber terkait. Kemudian topik olahraga.
3: Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: 89,3 kesempatan siang hari ini. Baik pendengar dan juga pemirsa channel YouTube kami, segera akan kami hadirkan beralih ke informasi mancanegara. Saat ini reporter RRI Loksmawe sedang berada di Beijing, Tiongkok, pendengar, untuk melihat langsung bagaimana geliat pariwisata di sana. Kita langsung bergabung dengan Rizky Ashari dari kawasan Jalan Jiangyu, Beijing. Silakan dengan laporan Anda, Rizky.
1: Baik, terima kasih rekan penyiar di studio, pemirsa dan pendengar RRI Net dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di Jalan Jiangyu, tepatnya di pusat jantung kota Beijing. Ini adalah kawasan yang padat dengan turis dan ini merupakan kawasan yang sangat legendaris, mengingat kawasan ini sudah ada sejak dari dinasti Ming. Pendengar dan pemirsa, dinamakan Jalan Jiangyu karena artinya Jalan Jiangyu adalah jalan ikan segar, di mana dulunya pada masa dinasti Ming ini merupakan tempat penjualan ikan segar. Pemirsa dan pemirsa, saat ini Beijing sedang memasuki musim panas. Kawasan ini mulai sangat ramai sejak sore hingga malam hari. Ketika lampion-lampion sudah menyala, suasana di sini terasa sangat hidup dan begitu indah. Ingat, saat ini Jalan Jiangyu ini merupakan surganya para turis. Di panjang jalan bisa kita lihat dipenuhi toko-toko makanan dan juga pakaian serta souvenir yang menarik. Kabar baiknya adalah bagi kita wisatawan muslim, di sini banyak dapat warung makanan halal. Anda cukup mencari logo hijau bertulisan Shenzhen atau tulisan Arab seperti yang ada di belakang saya ini. Menu andalannya adalah sate domba bakar dan juga mie tarik sapi. Jadi ketika kita sebagai wisatawan muslim, kita bisa berjalan-jalan dan makan dengan tenang. Meskipun lautan turis terlihat sangat padat, pemirsa, suasana tetap aman. Di tengah keramaian, petugas kepolisian tampak juga terlihat bersiaga penuh untuk menjaga keamanan di sekitar. Demikian laporan saya, Rizky Asyami, kembali ke studio.
0: Ya baik, pendengar sudah kita dengarkan bersama, yaitu informasi mancanegara di mana reporter RRI Loksmawe sedang berada di Beijing, Tiongkok untuk melihat langsung bagaimana geliat pariwisata di sana yang sudah disampaikan oleh Rizky Ashari dari kawasan Jalan Jiangyu, Beijing. Nantikan laporan-laporan lainnya hanya di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat dan berbagai jenis wastra yang lain. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan

0: besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur, tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adiluhur. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

1. Baik, di kesempatan siang hari ini pendengar, kami informasikan bahwasannya kumandang azan sholat id zuhur untuk kawasan Kota Lok Sumedan sekitarnya 2 menit ke depan akan masuk ya. Tepat informasi pukul 12:38 waktu Indonesia Barat. Selamat siang paling baik untuk Anda yang sedang mengambil masa istirahat ya, dan juga isoma, waktunya untuk mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah, baik di masjid-masjid yang ada di sekitar Anda, musala ataupun mendasah. Tetaplah bersama kami pendengar, dan juga pastinya nanti di formasi pukul 13 kami akan hadirkan berita bahasa daerah dalam Haba Uronyo, dan juga nanti dilanjutkan dengan perjalanan Pro Dangdut. Tetaplah bersama kami.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

89,3 MHz Pro 1 RLO Suami Baik pendengar di manapun Anda berada. Seperti biasa tepat informasi pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan yaitu berita bahasa daerah dalam Haba Uronyo.

Posaura Wat Indonesia Barat dari Loksmoy Aceh Utara, Radio Republik Indonesia Kepesampu Haba Ronyo. Haba yang kamu petruk di Pak Ronyo di Antaraji, Koperasi Merah Putih di Pecayana peran penting sebagai sektor strategis dalam pencapai ketahanan pangan di Indonesia. Cukup jaya dampak negatif penggunaan gadget ke anak dengan usia dini. Haba selengkapnya Kepesampu oleh Ulung Tuan Dewi Muhata. Pendengar, Koperasi Merah Putih dipercaya na peran penting sebagai sektor strategis dalam pencapaian ketahanan pangan di Indonesia. Dengan pendekatan kolektif dan berbasis masyarakat ke peningkat produksi pangan lokal dengan gepesapat petani dan pelaku UMKM pertanian dalam Sabah Wadah. Koperasi jad ke peningkat produksi dalam organisasi. Lagenyan ke pesampuli Sekretaris Kelompok Tani dan Nelayan Andalan Loksmawe, Sugito Tahsan, Ba RRI. Menurut Gopnyan, dukungan dari berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah gampung, na andil yang sangat penting dalam merealisasi peran Koperasi Merah Putih sebagai pilar pangan nasional. Lebih lanjut ke pegah, Le Sugito Tahsan, melalui pendekatan kolektif dan berbasis masyarakat, kooperasinya pihna peran lam mendistribusi produk pertanian ke berbagai daerah rantai distribusi dan pemastian harga yang stabil ke konsumen dan produsen. Selain nebaknya, Koperasi Merah Putih dipercaya mampu pekuat rakyat sebagai petajo hasil pangan lokal kamero akses pembiayaan. Tapi Sugito getekankan khusus di untuk Aceh, awaknya harus mandang mengutamakan pola kerja berdasarkan syariat Islam. Lagi ke pesampul si dropiskolog Anzuar bak dialog dengan RRI gepegah kalangan orang si hanjir sembarangan geberi HP ke gepedenang anak-anak mit. Dampak terhadap penglihatan tentu ji fokus si anak tetap di HP dan nyo akan mengakibatkan anak mit han akan dipeduli dengan lingkungan sekitar. Azwar menambahkan sebagai urung si harus bijaksana, penting untuk membatasi dan mengontrol secara tegah lam memberikan akses gadget kepada anak mit dengan geberi jadwal main. Pengaruh lingkungan dan rasa kasihan urung si akeji sidro urung si geberi hapi ke anak mit.

Berita yang kesenilu, pendengar, penggunaan bahasa ngan sastra Aceh Jino semakin ka semakin kurang. Penggunaan bahasa daerah yang wade ronyan je kesabo identitas masyarakat Aceh, Jino ka mulai ditinggal le generasi muda. Dipegali Ketua Majelis Adat Aceh Kota Lok Semoye Saifuddin Saleh, minat aduh bahasa ngan sastra Aceh saatnya geperkirakan Jino diup 10%. Kondisinya gepeduh bahwa eksistensi bahasa Aceh di tengah masyarakat ka mulai memudar. Namun sebenarnya mandang jid ge ubah adawa gedorong kembali le para kreator seni ngan budaya yang mampu memikat masyarakat lagi Rafli dan Jul Pase yang ka dianggap menghasil kebangkitkan semangat kesenian ngan kecintaan atuh budaya Aceh melalui karya-karya mereka yang kreatif dan modern. Sedara Alon Dileh, Hamba Oronyo, produksi tim redaksi Radio Republik Indonesia, Lok Semoye Jino, lanjut dengan program selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Hello Indonesia, bayangkan ketika Anda sedang asik-asiknya menjalani aktivitas sehari-hari. Tiba-tiba teriakan menggelegar menggema dari ujung jalan. Banjir, banjir. Semua orang terkejut. Kepanikan pun melanda, bingung harus menyelamatkan barang dagangan dan mencari tempat aman terlebih dahulu. Air pasang yang datang tanpa ampun merendam satu RT, membuat aktivitas warga terhenti. Fenomena ini sebenarnya bukanlah hal baru, namun setiap kali datang, dampaknya tetap menyakitkan. Dan ancaman seperti ini tidak hanya terjadi di Jakarta loh. Kota-kota pesisir seperti Semarang, Surabaya, bahkan di wilayah Sumatera, Sulawesi, hingga Kalimantan juga menghadapi resiko yang sama. Bagi para pelaku bisnis dan UMKM yang beroperasi di daerah rawan banjir, situasi ini menjadi pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan. Tetapi kita bisa bersiap untuk menghadapinya. Pertama-tama, lakukanlah penilaian risiko terhadap lokasi usaha Anda. Memahami tingkat kerentanan area terhadap banjir rob sangat penting. Kesiapan fisik adalah langkah pertama untuk mengurangi dampak, ingat. Kedua, diversifikasi rantai pasokan menjadi kunci. Jadi jangan hanya bergantung pada satu jalur distribusi. Pastikan bahan baku dan produk dapat dialihkan melalui jalur alternatif jika rute utama terkena dampak banjir. Kerjasama dengan pemasok dan distributor itu di berbagai lokasi akan membantu menjaga kelancaran operasional Anda. Terakhir, manfaatkan teknologi digital. Kehadiran online bukan lagi sekedar pilihan, tetapi kebutuhan. Dengan toko digital, komunikasi dengan pelanggan tetap berjalan meskipun toko fisik terdampak. Informasikan kondisi terkini secara transparan dan tunjukkanlah langkah-langkah yang dilakukan untuk menjaga pelayanan tetap optimal. Sebagaimana yang disampaikan dalam bukunya Anti-Fragile, karya Nassim Nicholas Taleb, gangguan dan ketidakpastian bukan hanya tantangan, tapi peluang untuk menjadi lebih tangguh. Bisnis yang mampu beradaptasi dan belajar dari tantangan seperti ini akan muncul lebih kuat. Karena di setiap krisis selalu ada peluang untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Presentasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan prinsip luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak lewat acara ini, saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Terima kasih pendengar di mana pun Anda berada. Yang pastinya pendengar jangan lupa ya, RRI ya akan terus menyiarkan pertandingan sepak bola. Yang pasti lagi kita sudah masuk di 32 babak 32 besar. Dini hari tadi sudah bertarung ya, Afrika Selatan melawan Kanada dan Kanada menang dramatis 1-0 atas Afrika Selatan di 32 besar Piala Dunia. Di menit akhir meloloskan Les Rogues ke 16 besar ya. Dan memang ya kedua tim tampil saling menekan memang pendengar sejak awal ya. Karena memang Afrika dan Kanada memeragakan permainan yang menyerang satu sama lain. Jangan lupa pendengar, berikut kami hadirkan informasi jadwal pertandingan 3 fase grup babak 32 besar. Nah, untuk Selasa dini hari nanti pendengar di pukul 00 waktu Indonesia Barat akan berhadapan di babak 32 besar langsung dari Stadion Houston Stadium ya. Antara Brazil akan melawan Jepang. Jangan lupa mendengarkan melalui Pro1. Kemudian juga di pukul 3:30 waktu Indonesia Barat dini hari Jerman akan berhadapan dengan Paraguay langsung dari Stadion Boston Stadium ya. Kemudian di pukul 8 pagi pendengar ada 3 pertandingan yang akan kita siarkan di Pro1 Airlux Mowe. Belanda akan berhadapan dengan Maroko. 3 pertandingan ini benar-benar akan dinantikan pendengar karena memang kalau kita lihat ya ini adalah klub-klub yang luar biasa yang memang punya fans masing-masing ya. Saya yakin di Brazil ada pendukungnya, di Jepang juga ada pendukungnya ya. Kemudian untuk klub Jerman, Paraguay, Belanda dan Maroko apalagi. Jadi di Selasa 30 Juni besok mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat Brazil melawan Jepang, pukul 3:30 waktu Indonesia Barat Jerman akan berhadapan dengan Paraguay. Kemudian di pukul 8 pagi di Selasa besok itu ada Belanda melawan Maroko. Dan ada 3 pertandingan yang akan kita siarkan ya di Selasa besok. Kemudian lanjut di Rabu 1 Juli pendengar juga ada ya 4 pertandingan pendengar yang akan disiarkan. Bayangkan dari mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat ada Pantai Gading akan berhadapan dengan Norwegia. Kemudian di pukul 4 dini hari ada Prancis akan berhadapan dengan Swedia. Pukul 8 pagi ada Meksiko akan berhadapan dengan Ekuador. Pukul 23 waktu Indonesia Barat Inggris akan berhadapan dengan Republik Demokratik Kongo. Pendengar, ada 4 pertandingan ya di 1 Juli. Jadi semakin banyak ini pertandingan-pertandingan yang akan disiarkan melalui Pro1 dan Pro3 Jakarta. Kemudian di hari Jumat pendengar ada 2 pertandingan yang akan kita siarkan, yaitu antara Spanyol berhadapan dengan Australia di pukul 2 dini hari. Pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat Portugal akan berhadapan dengan Kroasia ya. Kemudian untuk hari Sabtu di 4 Juli pendengar ada 2 pertandingan yang akan disiarkan melalui Pro1 RLX Mawe dan seluruh Pro1 se-Indonesia dan juga di Pro3 yaitu pukul 1 dini hari Australia akan berhadapan dengan Mesir, lalu pukul 5 pagi Argentina akan berhadapan dengan Tanjung Verde. Luar biasa. Jadi fase grup babak 32 besar ini malam tadi ya sudah ada pertandingan antara Afrika Selatan melawan Kanada dan dimenangkan secara dramatis oleh Kanada. Ya, Kanada memastikan diri masuk ke 16 besar. Kita tunggu seperti apa ya, Brazil, Jepang, Jerman, Paraguay, Belanda dan Maroko dini hari nanti hanya di Pro1 kanal informasi dan inspirasi. Jangan lupa juga untuk terus ya memantau jadwal-jadwal yang akan terus kami hadirkan untuk Anda dan juga pastinya lagi ya, informasi-informasi lain terkait dengan pesta bola Pro1 RRI Lux Mawe.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

saat 48 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang paling baik untuk Anda yang mempersiapkan diri juga kembali untuk di meja kerja yang akan Anda lanjutkan sampai dengan sore hari. Semoga bisa memberikan energi kembali ya setelah melaksanakan ibadah salat zuhur, kemudian santap siang baik bersama rekan kerja, relasi dan juga bersama keluarga. Sekembalinya juga ya bisa memberikan inspirasi dan juga semangat kembali untuk melaksanakan aktivitas. Dan insyaallah terus Allah berikan kesehatan. Kita juga ingin menyapa ya untuk para saudara-saudara kita yang ada saat ini terbaring sakit. Semoga Allah segera berikan kesembuhan di rumah sakit yang ada di kawasan Kota Loksmawe, Aceh Utara, juga di 93,5 MHz ya di kawasan Langsa dan sekitarnya. Di perjalanan Pro Dangdut pendengar hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kali ini saya hadirkan Butuh Piknik Sukma Syares.

baik di kesempatan yang hari ini. Semoga tidak berantakan ya, dan masih bisa dilanjutkan. Kalaupun pagi tadi sampai siang ada yang belum kelar, silahkan dikelarkan ya. Semangat, semoga saja apapun profesi Anda dan apapun profesi kita di saat ini, semoga tetap kita banggakan, kita syukuri nikmat dan karunia yang Allah masih percayakan kepada kita. Saya harus undur diri ya. Setelah ini ada rekan Lee Amelia yang akan menemani Anda di perjalanan dangdut selanjutnya hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kesalahan. Tetaplah bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat dan berbagai jenis wastra yang lain. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dari Jalan Ketua Ibrahim 75, Tempok Tengah, Lok Semau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Ya, setelah tadi ada demo Hatta, saya Amalia akan melanjutkan hingga kelar nantinya. Kita berjumpa untuk Lok Semau sore ini di Pro Dangdut akan lanjut, jangan khawatir ya. Masih ada beberapa lagu-lagu dangdut yang sudah kami persiapkan tentunya untuk menemani aktivitas Anda yang sudah kembali beraktivitas setelah sejenak tadi beristirahat, sudah fresh ya, sudah siap untuk melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang tertunda hingga selesai Anda kerjakan untuk hari ini. Baik, janji sayang, janjilah ya. Janji untuk mendengarkan Pro Satu terus, khususnya Pro Satu RRI Lok Semawe yang akan menghadirkan acara-acara menarik di hari ini untuk Senin 29 Juni 2026. Janji sayang Sandrina, kita tinggalkan karena ada lagu berikutnya yang saya tawarkan. Lagu lama, tapi sudah diaransemen ulang dengan versi Dut Kustik. Ada Ikke Nurjana untuk Anda semua.

Sekuntum Mawar Merah. Ini lagu lama yang sudah dinyanyikan kembali ya. Untuk siang hari ini Ridho Roma sudah menemani Anda semuanya. Dan ya kalau dipikir-pikir sih Sekuntum Mawar Merah terus disimpan ya. Sampai sekarang bukti cintanya masih disimpan. Jadinya seperti apa mawar merahnya? Ya udah jadi pupuk. Halo, selamat siang untuk yang sedang dalam perjalanan. Hati-hati ya, sambil menikmati lagu-lagu dangdut ini. Selamat siang Pak Jalaluddin, OTW ini Pak. Nah, gak mau kalah sama Ridho Roma ya, punya kenangan juga. Kalau Ridho Roma punya kenangannya dengan Sekuntum Mawar Merah, kalau Pak Jalaluddin punya, gak mau kalah juga ya, punya kenangan juga. Tapi bukan mawar merah, tapi ini nih, ada daun apa? Nah, ini dia. Pak Jalaluddin udah gak sabar lagi mau nyanyi bareng-bareng ya dengan Revina Alvira.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
2: Sensus ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Sensus ekonomi 2026 dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Karena itu, saat petugas sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Aceh Utara datang ke rumah Anda, mari sambut dengan baik dan berikan informasi atau jawaban yang sebenarnya sesuai kondisi keluarga Anda. Data yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya oleh negara dan hanya digunakan untuk keperluan statistik, bukan untuk perpajakan maupun kepentingan lainnya. Jawaban yang jujur dan lengkap akan membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Aceh Utara. Ingat, data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang baik pula. Bersama BPS Kabupaten Aceh Utara, sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan wujudkan Kabupaten Aceh Utara yang lebih maju dan bangkit. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.

kalau udah rindu ke ujung dunia pun akan dicari biaya kecil ya. Gitu ya. Kalau udah rindu tuh susah ya. Mau dikata apa? Gak cukup dengan hanya bertutur sapa dengan gadget, gak cukup ya. Jadi harus melintasi bukit, sungai, lautan. Aduh, ya udahlah. Yang sedang rindu-rindu ini versi yang sudah diaransemen ulang ya, sudah diperbarui Elvy Sukaesih. Umi Elvy Sukaesih memang gak kalah ya dengan suara khasnya. Lagu lamanya ini diaransemen di tahun 2024 lalu. Asik ya kan? Nah, asik. Walaupun memang lagu ini pernah hits ya, dinyanyikan Elvy sendiri itu di sekitar tahun 80-an. Lagu yang sama tapi aransemen yang berbeda, masih original sekali. Anda mungkin masih mengingatnya ya. Musiknya lebih apa ya? Kalau yang suka ori-ori mungkin lebih asik yang ori, tapi yang ini juga enggak kalah menariknya. Dan lagu ini juga telah dinyanyikan dengan versi-versi yang berbeda lainnya. Is Dahlia juga ya menyanyikan lagu ini dengan versi yang lain juga. Selain versi Elvy Sukaesih juga ada lagu rindu lainnya yang cukup sering didengar juga. Mungkin memiliki genre yang berbeda. Untuk versi dangdut Rita Sugiarto juga ada ya. Ini juga termasuk pedangdut legendaris. Dan memang nada dan liriknya berbeda dengan lagu Rindu milik Elvy Sukaesih, tapi asik juga. Dan banyak lagu-lagu yang bernuansa atau liriknya itu berisi tentang rindu-rindu. Oke lah. Karena kerjaan, tuntutan pekerjaan yang mengharuskan Anda berpisah jauh dengan orang yang Anda sayangi, berbeda pulau. Tapi sesekali gak apa-apa lah, ambil cuti ya. Melintasi laut, gunung, naik pesawat. Kemudian juga dari pesawat mendarat. Terus harus nyambung naik kereta api. Dengar lagu ini, asik.

101 RRI Lok Semawe 89,3 MHz. Pendengar, lagu ini merupakan lagu terakhir kebersamaan kita di Pro Dangdut. Ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Nah, ini lagu dari Mala Agata, pertemuan ya, lagu terakhir. Tapi jangan khawatir, masih banyak ragam acara yang sudah kami persiapkan untuk Lok Semawe sore ini. Dan tentunya akan menemani terus suasana sore Anda semuanya. Terus stay di 89,3 MHz.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohatang.

udah minum belum? Nah, kalau memang belum minum, minum sejenak, apalagi membutuhkan tenaga yang luar biasa sehingga keringat juga bercucuran ya. Nah, perlu diingatkan terus. Dan ya memang harus ya, segala sesuatu itu harus sering-sering

tanpa perlu dihafal kalau kita sering melihat ya, sering membacanya, lama-lama keingat sendiri. Begitu juga harapan saya, kalau sering-sering diingatkan, nah Anda nggak perlu diingatkan lagi. Sudah ingat ya, badan juga sudah langsung memberikan tanda minum, kurang air. Begitu juga dengan usaha ya. Usaha itu juga butuh diingatkan terus. Diingatkan melalui apa? Melalui media sosial mungkin salah satunya untuk promosi, apalagi untuk pelaku UMKM. Nah, di siang ini kita berbicara mengenai UMKM Bicara. Ya, berbicara tentang apa? Nah, bagaimana cara menjual produk, khususnya cara mempromosikan produk yang ya, kalau memang tidak harus mengeluarkan biaya banyak, kenapa harus cari yang banyak-banyak gitu ya? Apa sih ya? Ya banyak orang berpikir ya, promo itu harus yang mahal, yang butuh biaya besar. Padahal enggak juga ya. Dengan memanfaatkan media sosial, tentunya secara tepat ya. Nah, ini kita bisa memanfaatkannya. Anda mungkin sering menggunakan media sosial, entah itu hanya scroll-scroll aja. Di sana Anda bisa melihat ya, banyak promo-promo, dan tanpa Anda sadari Anda ikut melihatnya sampai habis. Nah, gak ada salahnya kan kalau dimanfaatkan. Mana tahu produk Anda itu juga bakal dilihat oleh jutaan mata di sana, di luar sana ya. Karena dengan memanfaatkan media sosial secara tepat, nah kita bisa menjangkau banyak calon pelanggan secara gratis. Nah, gimana sih strategisnya, caranya? Oke lah, nanti kita bahas ya satu-satu di UMKM Bicara untuk siang hari ini hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Halo Indonesia. Di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, "Jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan." Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

Nah, pendengar, untuk Anda yang sudah menjalankan usaha saat ini, nah banyak yang bisa Anda lakukan untuk mempromosikan produk Anda, ya. Dan di UMKM Bicara ini, tidak ada salahnya kalau kita cari tahu lagi bagaimana strategi atau promosi gratis lewat media sosial. Ini mungkin sudah banyak sekali orang tahu, ya. Kenapa media sosial itu penting? Karena Anda sendiri juga menikmatinya, menggunakannya juga, ya. Apalagi di zaman sekarang, hampir semua orang membuka media sosial setiap hari. Dan ada banyak ragam sih tujuannya, ya, masing-masing punya kepentingannya sendiri-sendiri. Ada yang mungkin sekedar mencari hiburan, atau ada yang mencari informasi. Bahkan ada juga yang mencari rekomendasi produk-produk sebelum mereka membelinya. Iya gak sih? Mungkin termasuk Anda juga, ya. Artinya, pendengar, media sosial itu bukan hanya tempat kita berbagi video, foto, ya, tetapi di sana bisa juga menjadi etalase digital bagi usaha kita. Nah, masih ragu-ragu untuk mencobanya, atau memang ya karena belum pernah sih? Nah, kalau usaha belum punya akun media sosial, mungkin saat inilah waktu yang tepat untuk Anda memulainya, ya, membuatnya. Dan ya nggak harus langsung sempurna sih, nggak ada sesuatu itu pasti dari bawah dulu, step by step. Jadi yang penting konsisten dan aktif, ya. Jangan awal-awalnya seminggu pertama aja aktif, ya, terus nggak ada yang respon, mengendur semangatnya. Konsisten itu kuncinya, ya, aktif. Dan tentunya kalau memang Anda sudah mulai memiliki akun media sosial, nah jangan enggan-enggan, jangan males untuk berinteraksi dengan pendengar. Jadi media sosial yang paling sering digunakan untuk promosi itu banyak, ya. Anda mau pilih yang mana? Tinggal pilih aja, atau semuanya mau Anda mau Anda pergunakan, boleh. Live, ya, interaksi, ataupun menjawab komentar-komentar, ini penting juga. Kalau Anda ada interaksi, nah itu makin seru, ya, makin banyak peminatnya. Mungkin ada yang sekedar bertanya seperti apa produk Anda, tergantung apa produk yang Anda jual. Oke. Ada lagi strategi lainnya? Ada dong. Anda bebas, ya, mau menggunakan media sosial yang mana, seperti lagu Iwaki. Ini lagu lama, tapi saya coba tawarkan untuk siang ini, di mana kota semesta sudah mulai meredup, ya. Cocok sekali untuk Anda yang beraktivitas di lapangan. Cuaca seperti ini tidak begitu menuntut Anda untuk menguras keringat yang berlebihan. Oke lah, ini dah lagunya.

UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah adalah pilar penting bagi perekonomian Indonesia. Dari kota hingga desa, para pelaku UMKM berjuang keras dengan kreativitas dan semangat tinggi untuk menghasilkan produk-produk berkualitas. Dengan membeli produk UMKM, kita bukan hanya mendapatkan barang yang unik dan berkualitas, tapi juga membantu membuka lapangan kerja bagi banyak orang serta memperkuat ekonomi lokal. Dukungan kita sangat berarti bagi pelaku UMKM agar usaha kecil ini bisa tumbuh dan berkembang, membawa perubahan positif untuk komunitas sekitar. Mari kita terus dukung dan bangga memakai produk UMKM, karena keberhasilan mereka adalah keberhasilan kita bersama. Ingat, dari usaha kecil tumbuh harapan besar. UMKM kuat, Indonesia hebat.

Nah pendengar, kalau memang Anda sudah memiliki akun media sosial, manfaatkan ya. Kalau belum silakan. Tidak ada salahnya untuk mencoba hal yang positif. Gagal, gak masalah. Penting konsisten ya, dan aktif. Jangan hanya di awal aja aktifnya. Nah, ada strategi lainnya untuk memanfaatkan media sosial sebagai promo gratis ya, yang bisa Anda lakukan untuk mempromokan produk-produk Anda. Selain tadi yang sudah saya sebutkan, banyak media sosial yang bisa Anda gunakan untuk tempat Anda mempromosikan. Kemudian dengan produk Anda, Anda bisa mengenali target pembeli. Nah, sebelum memposting produk, Anda bisa mengenali dulu siapa nih kira-kira calon pembelinya. Ya. Kalau memang Anda menjual makanan, nah siapa kira-kira yang sering membeli produk Anda? Anak muda kah? Karyawan kah? Atau keluarga? Nah, ini harus diperhatikan juga ya. Kalau sudah tahu targetnya, ini akan lebih mudah pendengar untuk menentukan isi konten yang tentunya menarik untuk target Anda ya. Jadi promosi itu bukan sekedar menjual barang saja, tapi bagaimana membuat orang merasa produk kita itu memang mereka butuhkan. Nah, kira-kira seperti apa strategi Anda? Udah kebayang ya? Kalau memang Anda ingin mencobanya, sudah kebayang nih targetnya kira-kira anak muda kah? Keluarga? Atau bahkan mungkin karyawan yang seperti saya sebutkan tadi. Jadi cocokkan dan kenali pembelinya. Nah, kemudian Anda bisa merangkai seperti apa kira-kira isi konten yang menarik untuk mereka. Sekali lagi saya ingatkan, promosi itu bukan sekedar menjual barang, tapi bagaimana membuat orang merasa bahwa produk kita itu memang mereka butuhkan. Sulit sekali, Lia. Belum dicoba ya. Kemudian Anda bisa memfoto produk yang harus atau yang ingin Anda promosikan, video produknya. Gak harus pakai HP mahal, gak perlu pakai kamera yang mahal. Jadi banyak UMKM berpikir harus punya kamera-kamera yang profesional, padahal gak harus ya. Kamera ponsel udah cukup. Nah, ini banyak juga menghasilkan foto yang menarik. Tapi kalau memang punya modal lebih, gak ada salahnya. Tapi jangan memaksakan diri kalau memang Anda tidak memilikinya ya. Gak masalah, yang penting Anda punya target, sudah tahu konten apa yang bisa menarik pembeli Anda. Nah, yang penting juga menggunakan pencahayaan yang alami atau latar belakang yang bersih. Ambil gambar dari beberapa sudut ya, jadi nggak monoton. Nah, ini mungkin Anda jauh lebih mahir, lebih paham. Kenapa? Karena tujuan yang tadi ya, foto yang jelas itu bisa membuat pelanggan itu lebih percaya terhadap produk yang ditawarkan. Itu dia tujuannya ya. Jadi ambil dari segala atau dari sisi mana saja, dari sisi sudut yang bisa mempromosikan produk Anda. Dan jangan lupa juga untuk buat caption yang menarik. Karena caption itu bukan hanya untuk menulis harga, tapi ya Anda bisa menceritakan sedikit ya tentang produk Anda. Kemudian ada yang harus Anda lakukan lagi lainnya. Ini yang tidak bosan-bosan saya informasikan. Apa itu konsisten? Ya, konsisten ini jauh lebih penting dari banyak hal yang ingin Anda lakukan. Kalau cuma sekali, dua kali, tiga kali, wah. Kalau tidak ada respon, tetap promokan saja. Karena mungkin itu di awal, ya. Anda harus konsisten dan manfaatkan semua media sosial yang Anda punya. Dan lagi-lagi saya informasikan, balas komentar dan pesan. Karena saat ada pelanggan yang bertanya, nah, jangan dicuekin, gak enak, sakitnya tuh di mana, di sini. Jadi usahakan untuk membalas dengan ramah ya, pelayanan yang cepat. Nah, ini bisa memberikan kesan bahwa usaha kita itu profesional. Iya gak sih?
Iya, Anda aja kalau dibalas lama kesel ya. Begitu juga ya. Untuk komentar-komentar atau pesan-pesan yang muncul, yang hadir di akun media sosial Anda itu responnya cepat. Nah, kalau memang Anda gak sempat sendiri, ada adminnya. Atau bisa minta tolong untuk keluarga lainnya. Nah, memanfaatkan keluarga juga. Setelah itu jangan lupa juga minta testimoninya. Ya, kalau pelanggan puas, jangan ragu-ragu juga untuk minta izin membagikan testimoni mereka. Ini penting juga ya. Jadi pendengar, promosi tidak selalu membutuhkan biaya yang besar. Pergunakan dengan bijak, manfaatkan media sosial dengan baik untuk usaha Anda. Dan yang paling penting adalah konsisten, kreatif, dan terus belajar mengikuti perkembangan media sosial. Boleh mulai dengan langkah kecil daripada hanya menghayal tanpa Anda realisasikan. Ya, boleh sekarang, kapan lagi kalau nggak sekarang. Oke, baik untuk Anda semuanya. Kita akhiri saja untuk UMKM Bicara di kesempatan sore hari ini. Dan saya informasikan untuk kumandang azan asar wilayah Kota Loksmai dan sewaktu pada pukul 16 lebih 3 menit.

0: makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: قائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bau apa nih ya? Kok kayak bau gas ya? Apa ada yang bocor ini gasnya ya?
2: Tahukah Anda bahwa gas alam yang kita gunakan sehari-hari aslinya tidak punya aroma apapun? Aroma menyengat yang sering Anda cium saat terjadi kebocoran bukan bau asli gas, melainkan zat khusus bernama etil merkaptan yang sengaja ditambahkan agar Anda bisa mendeteksi kebocoran dengan cepat. Jadi, kalau Anda mencium bau menyengat seperti telur busuk di sekitar kompor atau tabung gas, segera matikan aliran gas, buka ventilasi, dan jauhi sumber api.
3: Pemanasan global atau global warming, adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Peningkatan suhu ini disebabkan oleh efek rumah kaca, meningkatnya polusi akibat karbon dioksida dan metana, mayoritas disebabkan oleh aktivitas yang dilakukan manusia. Pemanasan global tidak serta-merta terjadi secara tiba-tiba. Pemanasan permukaan bumi terjadi perlahan-lahan seiring semakin banyak faktor pemicunya. Dampak pemanasan global yang cukup sering dipublikasikan adalah mencairnya gletser. Untuk mengurangi pemanasan global, manusia harus mempunyai kesadaran yang tinggi. Kurangi berkendara dengan kendaraan bermotor, kurangi pemakaian aerosol dalam spray, beralih menggunakan energi ramah lingkungan, mengurangi penebangan pohon, berinvestasi dalam produk ramah lingkungan,

0: Ayah, kalau aku tanam pohon sekarang, nanti pas aku besar, pohonnya ikut besar juga nggak?
1: Tentulah, pohonnya bisa besar. Bahkan mungkin lebih besar dari badan kamu.
0: Ayah serius? Wah, berarti kalau aku tanam banyak pohon, bumi juga jadi kuat ya?
1: Iya nak, satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa bermanfaat untuk jutaan orang di masa depan. Bisa kasih oksigen, bahkan bisa mencegah banjir.
0: Berarti aku bisa bikin bumi tersenyum.
1: Bukan hanya bumi, ayah pun bangga. Karena masa depan itu nggak cuma milik ayah, tapi juga milik kamu.
0: Ayo ya, kita tanam pohon lagi biar bumi tambah tersenyum.
1: Oke, tapi yang nyiram kamu ya.
0: Oke, siap ayah.
2: Tanam satu pohon hari ini. Wariskan untuk masa depan.

89,3 MHz Pro 1 RRI Lok Semarang. Halo, apa kabar? Untuk Anda semuanya sudah selesai pekerjaan Anda yang beraktivitas di perkantoran, baik itu di instansi pemerintah maupun swasta, jam-jam segini udah selesai biasanya ya. Kalau memang ada pekerjaan yang belum terselesaikan, sebelum Anda meninggalkan tempat tugas masing-masing, diletakkan di tempat yang rapi ya, sehingga besok saat Anda akan kembali melanjutkan pekerjaan yang tertunda, Anda tidak perlu kewalahan untuk mencari di mana kira-kira diletakkan ya. Jadi sebelum Anda meninggalkan pekerjaan dan tempat aktivitas Anda untuk kembali ke kediamannya masing-masing, coba dilihat sekali lagi apakah semuanya sudah pada tempatnya, sehingga pulang pun Anda tidak harus khawatir ya. Dan selamat sore juga yang sudah siap-siap ingin meninggalkan tempat tugas OTW, hati-hati di jalan, karena untuk Kota Lusmawe saat ini cuacanya mendung ya, berawan. Dan untuk informasi cuaca karena satu dan lain hal, kita sudah berusaha untuk menghubungi, mungkin ada kendala sedikit. Kita akan lanjutkan kebersamaan kita. Nah, Anda bisa mengupdate ya untuk informasi cuaca di laman resmi BMKG tentunya. Dan untuk sekilas saja, informasi cuaca Kota Lusmawe berawan ya, Kota Langsa berawan, kemudian beberapa kota lainnya, Benar Meriah juga. Oh, kalau Benar Meriah mungkin ada beberapa wilayah yang hujan ringan di hari ini ya. Oke lah, untuk Anda semuanya, karena informasi hampir merata berawan di beberapa wilayah, kalau memang Anda akan melewati wilayah-wilayah yang kemungkinan akan turun hujan ringan, sedia payung sebelum hujan. Tapi kalau mengendarai kendaraan roda 2 agak sulit juga sih ya, kalau pegang payung. Jadi mantel lah ya standarnya. Oke, untuk Anda semuanya, hati-hati di jalan, perhatikan jalanan juga untuk keselamatan Anda dan orang-orang terkasih, orang-orang sekeliling Anda juga. Oke, untuk Anda semuanya, kita lanjutkan lagi. Saya akan tawari lagu-lagu bagus, lagu-lagu cantik, lagu-lagu yang mungkin bisa membuat

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, memerintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap yang mulia, itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar yang mulia, mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.
4: Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Asik sekali lagunya. Iya, Fatin sudah hadir untuk Anda. Jangan kau bohong. Iya, yes, semakin bohong semakin mancung katanya, seperti Pinocchio. Iya kah? Oke, selamat sore untuk Anda yang sudah siap untuk melanjutkan aktivitas di sore hari ini. Cuaca Kota Lusemawai mendung, ingin berolahraga mungkin, dengan olahraga badan jadi segar kembali setelah seharian Anda berkutak-atik dengan tugas-tugas kantor. Tidak ada salahnya merefresh ya untuk aktivitas sore hari ini dengan berolahraga. Ada olahraga lapangan yang banyak bisa dilakukan. Jalan sore bagus juga dengan cuaca seperti ini ya, tidak terlalu panas. Atau lari-lari kecil, bisa sendiri, bisa barengan dengan teman atau kesayangan. Atau mau me time aja. Sore-sore seperti ini ingin memanjakan diri dengan menikmati lagu-lagu koleksi Pro 1 sambil menikmati secangkir teh hangat dan cemilan-cemilan kecil. Asik ya. Yang berolahraga, pencinta olahraga khususnya bola kaki, masih siap dengan kondisi stamina Anda juga ya. Bukan hanya pemainnya saja, tapi Anda juga perlu kondisi tubuh yang prima juga. Karena permainan ada di dini hari, ada pagi hari. Begadang, jangan begadang kata Roma Irama, kalau nggak ada perlunya. Dan untuk dini hari nanti di Selasa 30 Juni 2026, nah ada 3 pertandingan, udah masuk babak 32 besar ya. Dan ini ada di 3 pertandingan yang berbeda, di stadion yang berbeda. Di dini hari nanti pada pukul 00 ada Brazil versus Jepang. Dan ini nanti ada di pertandingannya di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat ya. Nah, untuk Anda yang menjagokan yang mana ini? Karena dua-dua mungkin cukup baik sekali ya, di mana laga Brazil versus Jepang memang diprediksi menjadi salah satu pertandingan paling menarik untuk babak 32 besar Piala Dunia 2026 ini. Di mana pendengar, informasinya Brazil memang datang dengan kepercayaan diri yang cukup tinggi sekali ya, setelah finish sebagai juara grup C, didukung juga performa tajam Vinicius Junior yang sudah mencetak 4 gol di fase grup. Sementara itu Jepang juga tampil cukup disiplin sekali dan belum terkalahkan di fase grupnya. Nah, tim Samurai Biru ini juga pendengar punya motivasi besar untuk mengulang kemenangan mereka atas Brazil dalam laga uji coba tahun lalu. Meski Brazil lebih diunggulkan di atas kertas, Jepang tetap ya bisa dikatakan lah ya berpotensi memberikan kejutan. Kejutannya seperti apa? Mungkin Anda tidak sabar ya menyaksikan nanti malam. Nah, jika mampu mempertahankan organisasi di permainan dan memanfaatkan serangan balik dengan efektif, mungkin ada kejutan-kejutan yang bisa kita tonton. Oke, selain itu juga ada Jerman versus Paraguay di Stadion Boston. Kemudian ada Belanda versus Maroko, ini di Monterrey ya. Oke. Ada pada pukul 03.30 nanti, kemudian ada pada pukul 8 pagi besok ya. Itu Selasa 30 Juni 2026. 3 pertandingan. Baik, untuk Anda semuanya jangan lupa stamina ya, lagi-lagi stamina yang siap-siap begadang. Oke lah, untuk Anda semuanya nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, seperti biasa banyak informasi dapat Anda dengarkan di Lintas 17.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Arso bersama presenter dari RRI Skorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh edisi hari ini, Senin 29 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Jemaah Umrah Perdana 1448 Hijriah berangkat langsung dari Aceh ke Jeddah. Kloter 13 Jemaah Haji Aceh tiba di tanah air. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang serta Dirile RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Sebanyak 13 kelompok terbang kloter jemaah haji Aceh sudah tiba di tanah air dan tersisa satu kloter terakhir menunggu kepulangan. Selengkapnya dilaporkan Tisi Mulidia Putri.
1: Sebanyak 13 kelompok terbang kloter jemaah haji Aceh sudah tiba di tanah air menyusul kepulangan kloter 13 yang diisi jemaah asal Pidijaya 176, Aceh Tamiang 142, Pidi 50, Aceh Barat 3, Aceh Jaya 2, Aceh Selatan 3, Banda Aceh dan Langsa masing-masing 2 jemaah pada Senin 29 Juni 2026. Adapun tersisa satu rombongan terakhir yakni kloter 14 yang dijadwalkan tiba pada Selasa 30 Juni 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Aceh yang juga pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Aceh Arijal menyampaikan, sama seperti kloter sebelumnya, kloter 14 dipulangkan melalui Bandara Internasional Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah menuju Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang Aceh Besar.
2: Mengikuti rangkaian yang akan ditempuh oleh jamaah, baik mulai landing, penurunan barang dan jamaah itu sendiri nantinya akan ikut dengan alur yang sudah disiapkan oleh Garuda lewat Garbarata.
1: General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara SIM Setio Pramono memastikan sejak pemberangkatan hingga tahapan kepulangan semua terlaksana dengan baik. Hal ini berkat adanya koordinasi lintas sektor terkait.
3: Kita di sini berkolaborasi ya dengan nggak hanya airport operator saja kalau di lingkungan bandara, tapi juga melibatkan seluruh stakeholder yang ada, komunitas bandara, pihak maskapai.
1: Pelayanan optimal kepada jamaah maupun petugas haji menjadi prioritas, termasuk bagi jamaah lanjut usia lansia. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Sebanyak 386 jemaah umrah asal Aceh memulai perjalanan menuju Tanah Suci melalui penerbangan langsung dari Bandara Sultan Iskandar Muda menuju Jeddah pada Senin 29 Juni 2026. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
4: Penerbangan umroh perdana tahun 1448 Hijriah berlangsung dengan rute langsung Aceh-Jeddah. Keberangkatan ini menandai dimulainya musim umroh baru dan menjadi kabar baik bagi masyarakat Aceh karena kembali dapat menunaikan ibadah umroh tanpa transit di daerah lain. General Manager PT Garuda Indonesia Cabang Banda Aceh Jufriandi mengatakan keberangkatan umroh tahun ini memiliki keunikan tersendiri. Pasalnya waktu kedatangan jemaah umroh di Jeddah bertepatan dengan jadwal kepulangan jemaah haji kloter terakhir asal Aceh, sehingga suasana penyelenggaraan ibadah haji masih sangat terasa.
5: Kalau tahun lalu, biasanya setelah haji itu kita ada jeda waktu dulu. Biasa 2 minggu gitu baru ada penerbangan umroh. Alhamdulillah tahun ini, di penghujung penerbangan haji, kita sudah mulai penerbangan umroh. Jadi tidak ada putus, ada kesinambungan antara penerbangan haji dan penerbangan umroh. Sehingga mungkin auranya ya, atau suasana haji masih terasa, walaupun yang berangkat adalah untuk ibadah umroh.
4: Menurutnya kondisi tersebut menjadi momen yang jarang terjadi, karena musim haji dan awal musim umroh berlangsung hampir tanpa jeda. Hal ini juga menunjukkan kesiapan maskapai dan seluruh pihak terkait dalam melayani perjalanan ibadah masyarakat Aceh secara berkesinambungan. Sebanyak 386 jemaah umroh diberangkatkan pada penerbangan perdana ini. Diharapkan seluruh rangkaian perjalanan ibadah umroh dapat berjalan lancar sehingga para jemaah dapat menjalankan ibadah dengan nyaman, aman, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara,

0: Mewujudkan keluarga yang berkualitas dan sejahtera, masyarakat diharapkan membangun keluarga berencana. Berikut dilaporkan Muhammad Sofian.
1: Pentingnya keluarga berencana KB adalah untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas dan sejahtera, baik dari segi kesehatan maupun ekonomi. Saat dikonfirmasi RRI kemarin, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara melalui Kabid Kesmas Samsul Bahri mengatakan KB membantu keluarga merencanakan jumlah anak, mengatur jarak kelahiran, serta mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, sehingga dapat meningkatkan kesehatan ibu dan anak, serta kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Menurutnya, keluarga berencana tidak harus memiliki dua anak, namun program tersebut lebih mengedepankan tentang mengatur jarak kelahiran dan ibu memiliki waktu yang cukup untuk memulihkan diri setelah melahirkan, bahkan mengurangi resiko komplikasi saat hamil dan melahirkan. Lanjutnya, program tersebut memungkinkan keluarga untuk merencanakan jumlah anak yang sesuai dengan kemampuan ekonomi dan kondisi keluarga, sehingga dapat memberikan perhatian, pendidikan, dan kasih sayang lebih baik kepada setiap anak.
2: Jadi di sini kita mengharapkan, jadi banyak pandangan masyarakat kalau menganggap bahwa program KB itu kan mengurangi jumlah anak dan lain-lain. Padahal kita di sini mengharap bagaimana sebuah keluarga itu timbul kesejahteraan baik segi pendidikan, kemudian ekonomi dan kesehatan dapat dimilikinya secara yang bermutu. Misalnya kita berharap, jadi kalau dulu masyarakat pandangannya kalau KB itu hanya dua anak saja, bagi sekarang tidak ada masalah. Yang penting bagaimana merencanakan sebuah keluarga yang sehat itu, kalau sebuah keluarga itu jangan terlalu rapan, minimal kan di atas 2 tahun.
1: Kabid Kesmas Dinkes Aceh Utara menambahkan dengan perencanaan jumlah anak akan lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan hidup seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Hal ini berdampak pada peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga dan kualitas hidup secara keseluruhan. Muhammad Sofian melaporkan.
0: Konten digital yang berkembang begitu cepat belum sepenuhnya diatur dalam undang-undang penyiaran yang ada saat ini. Informasi selengkapnya dilaporkan Albara Maulana.
3: Perkembangan dunia penyiaran saat ini terus mengalami perubahan yang sangat pesat seiring kemajuan teknologi digital. Jika sebelumnya masyarakat hanya mengandalkan televisi dan radio sebagai sumber informasi dan hiburan, kini konten siaran juga hadir luas di berbagai platform digital berbasis internet. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses tayangan audio dan visual kapan saja dan di mana saja, tanpa batasan ruang dan waktu. Fenomena ini menunjukkan bahwa penyiaran telah bertransformasi, tidak lagi terbatas pada media konvensional, tetapi juga merambah ke ruang digital. Namun di balik perkembangan tersebut muncul tantangan baru dalam hal regulasi. Konten digital yang berkembang begitu cepat belum sepenuhnya diatur dalam undang-undang penyiaran yang ada saat ini. Amin Sabana, PSD, Komisioner KPI Pusat saat dialog dengan RRI menilai perlu adanya penyesuaian regulasi agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Upaya revisi undang-undang penyiaran ini bahkan telah dilakukan selama lebih dari 15 tahun. Namun hingga kini masih terus dikawal.
4: Tapi saat ini penyiaran sudah sangat berkembang. Iya. Bukan hanya di televisi dan di radio, di ruang-ruang berplatform digital yang dibawa oleh internet, itu kita juga bisa mengamati bahwa ada konten-konten yang sama yang menggunakan basis audio dan visual, tetapi di platform digital. Dan ini tentu menjadi suatu perkembangan yang harus juga dicermati secara perspektif regulasinya. Nah, untuk itu maka perlu ada penyesuaian ya undang-undangnya gitu. Makanya sekarang Komisi Penyiaran Indonesia sebenarnya sudah lebih dari 15 tahun kita mencoba untuk melakukan revisi undang-undang penyiaran ini.
3: Selain itu, aturan turunan seperti pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3SPS yang digunakan saat ini masih mengacu pada tahun 2012. Artinya, aturan tersebut belum mengakomodasi pengawasan terhadap konten berbasis internet. Menjawab tantangan ini, KPI daerah termasuk KPI Aceh terus melakukan inovasi. Bahkan KPI Aceh menjadi yang pertama di Indonesia dalam mengembangkan pengawasan konten digital melalui penyesuaian pedoman yang ada. Demikian Albara Maulana melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Kabupaten Aceh Tengah memperingati Harganas ke-33 dengan mengusung tema nasional Ayah Wajib Hadir yang menegaskan pentingnya peran dari seorang ayah dalam tumbuh kembang anak. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
1: Puncak peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 di Kabupaten Aceh Tengah berlangsung dalam pelaksanaan upacara yang digelar di lapangan Setdakap setempat Senin pagi. Kendati dilaksanakan dalam cuaca mendung dan udara dingin, acara tetap berlangsung hikmat. Ratusan peserta maupun tamu undangan hadir mengenakan baju kerawang gayu maupun baju adat lain khas Indonesia. Mengusung tema nasional Ayah Wajib Hadir, peringatan Harganas menjadi momentum strategis untuk mendorong keterlibatan aktif orang tua, terutama figur ayah, dalam perencanaan ekosistem dan kesehatan keluarga. Bupati Aceh Tengah Helioga membacakan sambutan tertulis Kepala BKKBN Republik Indonesia yang menegaskan pentingnya peran ayah dalam tumbuh kembang anak, bukan hanya sebatas memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga hadir secara fisik, emosional, dan psikologis.
2: Jangan biarkan anak-anak kita tumbuh dalam fenomena di mana ayah hadir secara fisik, namun absen secara psikolog. Kekosongan ini seringkali digantikan oleh musuh di dalam rumah, yaitu gawai atau handphone. Jangan biarkan masa depan dan pola pikir anak-anak kita dikuasai oleh algoritma digital. Jangan biarkan meja makan sunyi karena semua sibuk menatap layar.
1: Pelaksanaan upacara Harganas ke-33 di Kabupaten Aceh Tengah sendiri turut dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, T. Robi Irza, dan Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, Safrina Salim. Sebelumnya, sejumlah rangkaian kegiatan juga telah digelar untuk memeriahkan Harganas di daerah berhawa sejuk tersebut, seperti senam bersama, jalan santai, serta wisuda terhadap ratusan lulusan dari sekolah lansia. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutha Raja Banda Aceh, Lok Semawe, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Memperkuat pendampingan hukum bagi perangkat daerah dan pemerintah Gampung, Pemerintah Kota Sabang menandatangani nota kesepahaman MOU dengan Kejaksaan Negeri Sabang di bidang perdata dan tata usaha negara. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
1: Pemerintah Kota Sabang menandatangani nota kesepahaman MOU dengan Kejaksaan Negeri Sabang di bidang perdata dan tata usaha negara. Kerjasama tersebut bertujuan memperkuat pendampingan hukum bagi perangkat daerah dan pemerintah Gampong sekaligus menjadi langkah preventif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Wali Kota Sabang Zulkifli Haji Adam mengatakan kerjasama tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman hukum bagi aparatur pemerintah baik di tingkat organisasi perangkat daerah maupun pemerintahan Gampong. Menurutnya, setiap aparatur memiliki latar belakang pengetahuan yang berbeda sehingga membutuhkan pembinaan dari kejaksaan.
2: Dengan kita sudah tanda tangan tadi dengan Pak Kajari, yang pertama yang kita harapkan adalah karena kita pemerintah Kota Sabang, kita ilmu beda-beda, baik dari dinas maupun dari perangkat desa, sehingga dalam hal ini kita sangat harapkan kepada Pak Kajari, kepada jajaran dari kejaksaan, sekiranya membimbing baik dari dinas itu sendiri maupun dari pihak kampung supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dengan tanpa sengaja.
1: Ia menambahkan masih banyak geci yang belum memahami secara utuh aspek hukum dalam menjalankan pemerintahan desa. Menurutnya, niat membantu masyarakat terkadang justru berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum apabila tidak dibarengi dengan pemahaman terhadap aturan yang berlaku. Karena itu, peran kejaksaan dinilai sangat dibutuhkan. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Sabang Elvin Arjuna Chandra mengatakan melalui perjanjian kerjasama tersebut, pemerintah Kota Sabang memperoleh berbagai bentuk layanan hukum, diantaranya bantuan hukum, pertimbangan hukum, pendapat hukum, serta tindakan hukum lainnya dalam lingkup perdata dan tata usaha negara.
3: Jadi sebelum mengambil suatu kebijakan atau penandatanganan kontrak dalam pembangunan, tentunya pemerintah daerah tidak terlepas dari pembangunan. Nah itu agar dikonsultasikan atau dibahas terlebih dahulu dengan tim-tim JPN sehingga nanti arah kebijakannya tidak merugikan pemerintah daerah atau bahkan dianggap sebagai perbuatan yang sengaja menguntungkan diri sendiri merugikan keuangan negara.
1: Menurut Elvin, penandatanganan MOU tersebut merupakan salah satu langkah preventif untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan sesuai ketentuan hukum. Melalui sinergi antara Kejaksaan Negeri Sabang dan Pemerintah Kota Sabang, diharapkan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dengan berakhir laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI, Sulawesi Batas Selasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari komunitas Tunanetra Luksmawe sangat bersukacita kepada RRI karena telah berkenan menyiarkan Piala Dunia untuk tahun ini. Dengan adanya acara seperti itu, alhamdulillah kami dari kaum disabilitas netra bisa mendengarkan siaran bola tanpa kendala apapun. Karena kalau kita mendengarkan melalui televisi, tentu ini terkendala karena laporannya sangat terbatas. Jadi saya memberi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RRI Luksmawe secara khusus dan RRI pada umumnya karena telah berkenan memprogramkan nonton bola bareng bersama kaum disabilitas netra. Dan mudah-mudahan program ini bisa berlanjut secara berkesinambungan di Piala Dunia berikutnya. Sukses untuk RRI. Mudah-mudahan RRI terus mengudara selama-lamanya. Sekali di udara, tetap di udara. Hidup RRI Luksmawe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: Tanpa kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin.

Kita tercinta juga sambil mendengarkan Pro 1 RRI Lok Semawe. Baik, untuk sore ini lagu-lagu hiburan masih akan terus hadir hingga pukul 18 nantinya, di mana Anda dapat mendengarkan juga nanti ada religi sore diawali dengan tausiah sore tentunya.

Pro 1 Era Relox Smile 89,3 MHz. Lagu-lagu hiburan kita akhiri sampai di sini dan kita lanjutkan kebersamaan kita untuk religi sore ini, tentunya diawali tausiah yang akan hadir

0: Baik, pendengar, untuk sore hari ini tausiah sore akan diisi ustaz kita, ada Ustaz Damanhur yang hadir di setiap Seninnya. Dan saat ini sudah hadir Ustaz Damanhur, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian?
0: Alhamdulillah, kabar baik Ustaz, sehat ya Ustaz.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Hari ini enggak olahraga Ustaz.
1: Jadwal RRI.
0: Baik, Ustaz. Di cuaca kita yang mendung untuk sore hari ini ada topik menarik ini yang akan kita bahas ini Ustaz, ya. Mengenai keutamaan harta halal.
1: Benar sekali.
0: Baik, silakan, seperti apa itu Ustaz?
1: Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah rabbisrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Walaupun cuaca mendung, semangat mencari rezeki yang halal tidak boleh mendung.
0: Mantap.
1: Jadi ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ishaq ibn Ibrahim, di mana beliau mengatakan bahwasanya la khaira fi ma la yuridu jamal mal min hillihi. Jadi tidak ada kebaikan ya, pada orang yang tidak berusaha untuk mengumpulkan harta min hillihi secara halal. Yang ingin disampaikan di sini bahwasanya kebaikan itu mencari harta yang halal yang banyak-banyak. Nah, itu dia. Itu kan sebagai motivasi. Jadi jangan nanti pula setelah mengikuti kajian sore ini udah mulai duduk di gua Jepang betapa enggak mau lagi mencari rezeki. Nah, ini yang paling bahaya. Jadi ya, kenapa dikatakan demikian? Tidak ada kebaikan pada orang yang tidak mau berusaha untuk mencari harta yang halal. Dikarenakan dengan dia mempunyai harta halal, yakuffu bihi wajhahu 'anil nas, ya, dia itu dapat melindungi dirinya dari mengemis di hadapan manusia. Menunjukkan apa, orang punya harta seharusnya ya dia tidak akan mengemis. Nah, orang yang punya pendapatan yang halal dia itu tidak akan ngeles, itu dia. Tapi hari ini berbanding terbalik kan ya. Nah, kok bisa udah kaya masih korupsi?
0: Iya.
1: Itu dia.
0: Masih kurang.
1: Enggak, bukan kurang. Inilah yang dinamakan dengan jebakan iblis. Nah, jadi seharusnya orang yang memang dia mempunyai prinsip agama, belajar mendengarkan radio RRI Pro 1, dia pasti enggak akan lagi. Karena ini kan semua dipertanggungjawabkan nanti di hari akhirat. Maka dari awal dijelaskan bahwasanya tidak ada kebaikan bagi kecuali bagi orang-orang yang memang mencari harta secara halal. Kenapa dengan harta halal? Orang dengan harta halal itu dia bisa melindungi kerendahan dirinya di hadapan manusia. Sebenarnya yang ingin tersampaikan, orang yang minta-minta itulah orang yang rendah. Nah, itu dia. Orang yang suka minta-minta, 100 lu biar selatu rahim tidak putus. Itu adalah orang yang rendah, ya kan? Terus kenapa dengan harta itu? Ini yang paling menarik. Wa yasilu bihi rahimahu. Dan dia itu bisa merajut silaturahim. Saya teringat dulu cerita orang-orang tua di kampung. Mereka tidak punya pendapatan yang puluhan juta, ratusan juta dalam setahun. Tapi mereka cuma punya sawah. Dengan hasil sawah tersebut, silaturahim itu terjalin. Ada kenduri di ujung dunia mana mereka bisa hadir. Ini yang hilang hari ini. Nah, keberkahan harta itu tidak ada sehingga dia tidak bisa merajut silaturahim. Apalagi misalnya hari ini ada saudaranya yang pesta, ya nggak mau datang, nggak mau berkecimpung. Nah, asiknya dulu itu kan seperti itu, datang dari kampung bawa beras.
0: Iya, seminggu sebelum acara udah.
1: Kapan dia pulang? Setelah acara seminggu udah selesai semuanya baru pulang.
0: Sekarang langka Ustaz.
1: Nah, karena kita sudah menjauhi nilai-nilai Islam sebenarnya. Nilai-nilai Islam itu diadopsi oleh orang tua kita, nenek-nenek kita dulu. Dari mana? Dari sini buktinya. Wa yasilu bihi rahimahu. Dan dia itu dengan harta itu dia bisa merajut silaturahim. Dan ini paling mahal. Ya, paling mahal. Kenapa? Karena kita ingin membuktikan bahwasanya apa yang dibilang sama Rasul itu benar loh. Kita aja gak mau melaksanakannya.
0: Iya. Ya, kan? Ini ada hubungannya dengan harta halal ini tadi Ustaz ya?
1: Ya pasti. Hmm. Hmm, pasti. Kalau dia gak ada berhubungan sama harta halal, hmm, pasti dia gak akan mau. Capek-capekin aja. Kan iya, gitu, seperti itu.
0: Iya. Jadi ada hubungannya mencari harta halal, hmm, dengan akhirnya bisa mencari
1: melanjut silaturahim. Hmm. Melanjut silaturahim. Tadi yang pertama kita gak akan mau minta-minta. Itu kan gengsi sekali itu orang Aceh. Orang yang ngutang-ngutang tuh, orang yang minta-minta itu gak ada. Bahkan itu ada sebuah pelajaran sosial yang memang itu diajarkan kepada kita. Setiap hutang itu ditulis. Saya itu masih bisa melihat waktu kecil saya, begitu kita pergi ke warung kopi, ditulis tuh di papan.
0: Iya, iya.
1: Ada tulisan apa Usman, misalnya gitu ya, hutang 100 rupiah.
0: Jadul kan ya. Nah,
1: misalnya seperti itu kan. Dan itu kan pelajaran sosial. Hmm. Dan mereka menerapkan apa yang disampaikan di dalam Al-Quran. Apabila kalian berhutang, maka catatlah. Dan itu ayat yang paling panjang, satu-satunya ayat yang berbicara tentang ekonomi Islam.
0: Hmm. Nah. Jadi dulu ya kafenya dulu ya Ustaz ya, itu ditulis memang Ustaz memang
1: ya,
0: di ruangan itu.
1: Iya. Kita misalnya mau
0: pukul mental ini Ustaz.
1: Jadi itu memang tergambar karakter warga yang memang suka ngutang itu di listingnya di situ. Seperti papan apa namanya klasmen sementara.
0: Ada hari ada tanggalnya gitu.
1: Ada hari ada tanggalnya. Nah, dan itulah hebatnya bagaimana mereka menerjemahkan ini. Ya, mereka menerjemahkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka memang jauh sekali dari sikap berutang. Hari ini tanpa kenal, saya barusan ini tanpa kenal, tanpa apa-apa, mintalah saya uang 100 ribu. Gak ada sihir istilahnya kan, oh, siapa ini ya kan? Tapi dia berani hanya
0: Ustaz
1: karena
0: kenal.
1: Enggak. Nah, tapi saya kan terkenal ketua.
0: Oh, iya. Ustaznya enggak kenal, dianya kenal gitu ya.
1: Jadi kok bisa karakter orang Aceh seperti ini hari ini? Ini yang membuat kita miris. Nah, jadi hal-hal seperti ini dulunya tidak pernah ada.
0: Perubahan itu kenapa, Ustaz?
1: Ya, karena gaya hidup. Semakin besar tingkat gaya, semakin besar beban.
0: Besar gaya kalau ya, gitu ya.
1: Benar. Dan itu kan teori fisika, Kak. Belajar kembali fisika.
0: Iya. Ya, kan?
1: Semakin besar gaya, maka semakin besar beban.
0: Makanya nggak usah banyak-banyak gaya gitu
1: itu
0: ya.
1: Sebenarnya. Jadi dia nggak usah perlulah banyak-banyak kali gaya. Jadi kalau udah banyak gaya, akhirnya ya.
0: Banyak gaya tapi nggak ada daya, Ustaz.
1: Itu masalahnya. Udah banyak gaya, nggak punya kemampuan, ya kan? Itu dia. Dan yang terakhir dalam hadis ini, wa yu'ti minhu haqqahu. Dan dia bisa memberikan apa yang menjadi haknya. Hak harta itu apa? Distribusi normal. Paling bahaya kalau orang sudah kaya, kalkulatornya
0: error.
1: Bukan error, dicabut. Tombol bagi sama kurang.
0: Kalinya yang
1: kali gaya. Dengan tambah yang ada cuma. Nah, ini yang paling bahaya. Kalau seandainya seorang diberikan amanah harta, dia itu tidak mau berbagi. Nah, jadi orang banyak mengatakan bahwasanya dia sudah taat pada saat dia mau membayar zakat. Kalau saya mengatakan zakat itu bukan standarisasi ketaatan. Nah, zakat itu hanya standarisasi batas kekikiran seorang hamba dengan Tuhannya. Nah, jadi masih banyak distribusi yang memang harus kita lakukan sehingga kita tidak dikatakan kikir oleh Allah. Jadi kalau zakat ya itu memang kewajiban,
0: ya
1: kan? Kewajiban kita yang harus kita laksanakan. Tapi ada kewajiban-kewajiban yang lainnya. Nah, apa? Sedekah, infak, wakaf, dan itu sebenarnya itulah yang tersisa. apa yang tersisa itu apa yang kita sedekahkan, apa yang kita wakafkan. Yang lain semuanya masuk safety tank. Ya. Nah, hari ini bagaimana cara merubah mindset itu? Kalau kita bisa merubah mindset itu, maka selamatlah. Maka kebaikanlah yang terjadi di dalam harta yang kita cari. Sehingga kita kalau bahasa Aceh itu ada nama istilahnya, begitu kita punya harta kita tidak dok. Ya.
0: Dok.
1: Dok. Dok itu hilang ingatan.
0: Oh.
1: Ya. Enggak istilahnya kayak OKB lah misalnya seperti itu.
0: Oh, iya.
1: Jadi gayanya, penampilannya semuanya berubah total drastis. Tak tahunya kampungnya misalnya di mana? Misalnya seperti orang di kampung ibu saya, orang Sawang misalnya seperti itu. Jadi nanti jangan pula marah orang Sawang ya.
0: Ini contoh.
1: Saya cuma bilang untuk kampung ibu saya misalnya. Saya orang juga orang Sawang.
0: Iya. Ustaz, ini kita ceritanya harta-harta yang halal.
1: Benar.
0: Enggak cerita yang haram nih, yang dari korupsi seperti Ustaz bilang tadi. Ustaz, di awal Ustaz sudah mengatakan carilah harta halal sebanyak-banyaknya.
1: Iya.
0: Kepikiran juga ini Lia Ustaz, banyak-banyak nanti makin banyak lagi pikiran untuk ngurusnya.
1: Enggak.
0: Karena semakin banyak kan kita harus tahu dikemanakan ini hartanya nanti.
1: Nah, lebih bagus daripada kita enggak punya apa-apa gitu. Daripada kita nggak punya apa-apa, ya akhirnya kita nggak tahu kemana-mana, ya kan? Jadi sekarang yang harus dibalik itu, saya harus jadi kaya, harus jadi orang kaya. Kenapa? Dengan kekayaan tersebut bisa merajut silaturahim, ya kan? Oh, ada saudara di kampung mau pesta anaknya, udah kirimin, berapa perlunya? Bantu dia, ya merajut silaturahim kan? Nah, sampai dibilang maksud, ah, udah nggak apa-apa, bang, nggak usah pulang juga nggak apa-apa, yang penting ada transferannya.
0: Aman itu.
1: Aman. Yeah.
0: Tapi Ustaz, kalau misalnya banyak harta kan nanti dipanggilnya itu lama itu.
1: Kalau seandainya di hold, diendapkan.
0: Oh.
1: Tapi kalau enggak diendapkan,
0: ngalir terus aman.
1: Kalau ngalir itu aman, enggak ada masalah. Maka saya salut sama salah seorang orang tua pada saat dia bilang sama anaknya, "Nak, jangan pacaran. Kalau kamu mau menikah, ayah nikahi kamu." Kenapa? Lebih bagus harta ayah habis, kamu bisa memuji Allah. Ayah gampang mempertanggungjawabkannya. daripada kamu berbuat maksiat, ya kan? Sedangkan ayah tidak mau membiayaimu. Itu kan wajar seorang orang tua yang mempunyai pemikiran yang jelas tentang konsep harta. Toh juga seperti ini. Ditanya misalnya di hari akhirat dihisap. Karena harta halal ya, dihisap. Ditanya, okay, kamu punya uang sekian, kamu bawa kemana? Oh, habis saya nikahin anak saya nafkahin dia setiap bulan. Selesai,
0: iya.
1: Nah, tapi iya. Kalau misalnya disimpan, saya deposito.
0: Jadi yang berat itu Ustaz, mencari sebanyak-banyaknya tapi disimpan.
1: Benar, tidak didistribusikan secara normal.
0: Iya. Jadi silakan cari banyak-banyak.
1: Harus.
0: Makin banyak untuk berbagi ya.
1: Benar,
0: tujuannya itu
1: ya.
0: Dicari untuk dibagi.
1: Benar. Nah, ini yang harus jangan nanti begitu udah terkumpul sudah terjadi wishesnya. Nah, sudah aduh ini kayaknya kepengin bobok lagi lah dinding rumah.
0: apalagi gitu ya.
1: Apalagi yang mau dihancurin ya.
0: Istana besar kurang besar Ustaz.
1: Maka itu penyakit.
0: Oh.
1: Tapi kalau seandainya kita begitu dapat, ya kan? Ya udah, normalkan aja. Keluarkan aja dia. Nah, insya Allah, saya prinsipnya seperti ini, saya sering mengatakan bahwasanya tidak pernah saya melihat ada burung yang terbang itu jatuh mati karena lapar.
0: Iya.
1: Nggak ada. Dia jatuh mati burung itu karena ditembak. Iya kan?
0: Iya.
1: Tapi kalau misalnya kita ketemu sama burung pas lagi terbang tuk jatuh ke bawah karena lapar, nggak ada. Karena dijamin rezekinya. Itu dia yang nggak punya akal.
0: Gak punya akal, gak punya pekerjaan tetap lagi ya.
1: Gak ada fingerprint dia. Nah, masa kita yang punya fingerprint bisa kelaparan? Gak mungkin.
0: Gak mungkin, iya.
1: Nah, itu dia.
0: Jadi yang serendah-rendahnya.
1: Kok lari ke fingerprint nih?
0: Jadi yang serendah-rendahnya tadi seharusnya ada perbandingan dengan yang burung tadi ya Ustaz ya.
1: Benar,
0: ya. Jangan mau rendah.
1: Dan itu parah sekali kalau seandainya kita mau disamakan sama burung. Kenapa? Masa sih burung itu kan hewan. Masa kita kalah sama hewan? Ya kan?
0: Kita diberi, ya manusia sempurna, Ustaz ya. Punya akal.
1: Maka disitulah fungsi, begitu kita bawa pulang rezeki yang halal, maka kita transfer. Nah, ini rezeki halal, jangan kamu habiskan di tempat yang tidak sesuai. Nanti ayah yang akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat. Jadi kita juga gak akan sembarangan spendingnya, mengeluarkan budget itu. Tentu kita akan melihat, ini untuk siapa saya kasihnya? Ya kan? Oh, ada orang memang sudah tahu kita yang dia melakukan kemaksiatan, pasti kita gak mau bantu dia. Ya kan? Tapi kalau misalnya kita lihat, ini ada anak yatim, miskin, ya kan? Ya udah kita bantu. Kalau ibunya cantik, suruh sama istri kita. Jangan kita yang ngantar langsung, jadi fitnah nanti.
0: Ada fitnah.
1: Seperti itu.
0: Iya. Jadi banyak keutamaan yang bisa kita dapatkan ya Ustadz.
1: Luar
0: ya,
1: biasa.
0: Dari harta ini. Benar. Salah satunya ya, tadi silaturahim. Kemudian keutamaan lainnya ada Ustadz, ini yang bisa kita dapatkan ini. Ini ceritanya halal nih Ustadz.
1: Ya. Kalau yang haram gak ada cerita. Langsung dihajar. Jadi itu kan memang jelas. Malul halal yuhasib, malul haram yu'adzib. Harta halal itu dihisab, harta haram itu diazab. Okay. Jadi gak nanya lagi, dari mana lu harta? Gak ada, udah selesai. Gedebak-gedebuk terus.
0: Ustadz, selain silaturahmi, silaturahim tadi, Ustadz, nikmat lainnya Ustadz yang mau tahu ini, mungkin bisa apa ya, menjadi pemicu untuk pendengar, terutama Lia sendiri ini, cari harta yang banyak-banyak. Selain silaturahim tadi Ustadz,
1: mengeluarkan haknya. Mengeluarkan haknya, itulah ada sebuah kebahagiaan.
0: Nikmat apa?
1: Kebahagiaan yang paling terbesar bagi kita pada saat kita bisa membantu orang lain sehingga dia bisa nyaman menyembah Allah. Kalian bisa bayangkan loh, misalnya kalian melihat ada salah seorang pemuda yang dia ingin apa namanya berkeluarga. Kita bantu. Ya kan? Dia berkeluarga, dia punya keturunan. Dia istilahnya menikah kan karena bisa nikah karena kita, bantuan kita.
0: Iya.
1: Begitu dia punya keturunan, begitu dia beramal di dalam rumah tangganya, itu kan copy paste pahalanya ke orang yang bantu. Coba bayangkan, berapa lama dia hidup di dunia ini? Kalau dia punya kehidupan 100 tahun, maka selama 100 tahun lah pahala itu sampai
0: mengalir terus.
1: Mengalir terus. Enggak bahagia kita.
0: Iya. Nah, jadi ada kebahagiaan di
1: luar,
0: saat
1: luar biasa.
0: Kita membantu atau menolong dan itu menjadi apa ya? Solusi ya.
1: Iya, solusi bagi kehidupan.
0: Bahagianya luar biasa.
1: Luar biasa. Luar
0: apapun
1: biasa
0: itu Ustaz ya.
1: Apapun. Jadi kita terkadang memang kehilangan secara materi, nominal.

0: kita dia lulus sekolah dinas keluar daerah. Ibunya tukang cuci. Ibunya tukang cuci. Tidak ada duit. Dia enggak bisa berangkat. Lalu ada teman kasih tiket pesawat untuk dia berangkat. Coba bayangkan dia bisa berangkat. Anak ini seharusnya memang enggak berangkat, tapi karena ada orang baik tadi dikasih tiket pesawat berangkat dia. Begitu dia selesai ikatan dinas, ya kan? Dia baru WA. Pak, makasih banyak, Pak. Saya sudah lulus dinas. Gimana rasanya? Karena bantuan Bapak saya bisa melakukan perjalanan ini. Oh, menangis dia katanya. Padahal gak seberapa bantuannya. Kalau gak salah dia bilang sekitar 1.500.000 lah. Tapi
1: bagi yang menerima itu luar biasa.
0: Bagi yang menerima luar biasa. Dan ucapan terima kasih dari yang menerima itu, itulah yang membuat dia terharu. Sukses dia, bekerja dia, dikasih untuk ibunya, ya kan? Ibunya ini berdoa, itu semua multi level tuh akan apa, kapitalisasi, akan berlipat-lipat ganda pahala yang akan sampai kepada orang yang berbuat kebaikan tersebut. Maka sekarang harus betul-betul kita membuka mata, ya kan? Agar apa? Agar banyak masih di Lok Sumawe ini orang-orang yang memang mengalami hal-hal seperti itu. Terharu kita. Saya karena selama ini menangani masalah ini, maka saya banyak menerima laporan-laporan dari masyarakat. Seperti saya ceritakan, ada anak yang memang orang ibunya tidak mau menerima dia. Dibuang. 3 tahun dia ditinggalin sama ibunya. Dia tinggal bersama ayahnya sama neneknya. Ayahnya sakit-sakitan, meninggal dunia, dipelihara sama neneknya. Complicated. Kenapa? Dia kampung ayahnya di desa A, neneknya kampung desa B. Dia tidak bisa masuk ke desa B karena dia kakaknya masih di kampung ayahnya. Sehingga bantuan tidak dapat, semuanya tidak bisa. Bisa dibayangkan?
1: Iya, iya.
0: Ini permasalahan yang cukup rumit. Dan ternyata masih banyak hal-hal seperti ini terjadi di kota Lok Sumawe. Jadi inilah fungsi kita.
1: Dan karena untuk harta itu sifatnya juga bantuannya sementara, Ustadz, ya. Kalau benar, kasus seperti itu, ya.
0: Benar. Makanya harus betul-betul kita membuka hati kita. Ada orang-orang yang memang perlu uluran tangan kita, bantu.
1: Dan itu masih banyak sekali.
0: Masih banyak sekali kasus-kasus seperti ini, ditinggalin sama orang tuanya. Ada yang begitu lahir, salah satu desa yang kemarin diceritakan juga ke saya, ayahnya meninggal, ibunya mencari nafkah, akhirnya khilaf, bawa barang haram, ditangkap. Dia kelas 1 SMP, adiknya masih kecil, tinggal di rumah, rumahnya memang luar biasa buruknya. Jadi mungkin kalau itu terjadi sama kita, bertuhlah.
1: Iya, pecah. Terlalu berat, Ustadz.
0: Terlalu berat.
1: Ustadz, untuk saat ini sedikit buka-bukaan lah ya, Ustadz, ya. Untuk Ustadz sendiri, banyak laporan-laporan yang Ustadz terima, Ustadz?
0: Banyak sekali.
1: Itu dari dalam kota, luar, Ustadz?
0: Dalam kota.
1: Dalam kota? Lok Sumawe, Ustadz?
0: Lok Sumawe. Jadi saya sering kalau misalnya khutbah itu saya bilang, Lok Sumawe sedang tidak baik-baik saja.
1: Kelihatannya aja baik-baik saja.
0: Ya, kelihatannya kita memang di jalan Medan Banda Aceh, petrodolar, ya kan? Tapi ada yang memang kehidupannya memang sangat miris. Sangat miris. Maka hari ini pada saat kita sudah melakukan hal yang baik, masih juga dikatakan tidak baik, ya nggak apa-apa. Silahkan katakan. Yang penting kita tidak melakukan kesalahan. Itu aja prinsip saya. Mau kalian hajar sekemanapun, saya tetap tidak akan berhenti. Banyak orang yang tidak senang karena mata rantai mereka sebagai agen bantuan itu terputus selama ini. Contoh misalnya bantuan rumah. Dulu kan memang harus bayar. Harus bayar. Dan itu memang menjadi rahasia umum. Jadi begitu dia dapat bantuan rumah, dipeluknya kita, ya kan, dipeluk erat sekali sampai menangis dia. Kenapa? Karena dia memang nggak akan pernah mungkin bisa dapat. Nah hari ini tanpa ada hujan badai, tiba-tiba hadir. Misalnya seperti itu. Itu yang memang menjadi salah satu kenapa kita masih bertahan. Karena masih banyak orang-orang yang memang membutuhkan uluran tangan kita, sehingga kita tidak akan pernah berhenti.
1: Tantangan pasti ada, Ustaz.
0: Oh pasti. Ya, semakin kita gas, semakin banyak yang.
1: Tapi biasanya

0: seperti itu Ustaz. Ada orang baik pasti yang ada yang tidak baik gitu ya. Kalau baik semua nanti
1: bukan berarti kita baik. Misalnya kita ingin merubah, ya, ingin merubah supaya bantuan itu orang yang membayar zakat, infak ke Baitul Mal itu sampai sampai kepada orang yang tepat.
0: Nah. Ustaz, ya. Kalau banyak laporan yang Ustaz terima, berbanding imbang, maksudnya imbang yang melaporkan atau yang bertanya sama Ustaz, Ustaz siapa lagi nih yang butuh bantuan Ustaz?
1: Tidak sebanding. Nah, dan itu harus kita jemput.
0: Kalau dilihat dari perekonomian, ekonomi kita cukupkah Ustaz untuk membantu?
1: Lebih.
0: Berarti di sini cueknya nih Ustaz. Ya.
1: Atau dia ingin show. Saya kerja punya penghasilan, saya ingin bagi sendiri loh. Ini sebenarnya ketimpangan yang terjadi. Kalau seandainya saya mendistribusikan sendiri, maka yang akan mendapatkan itu adalah keluarga besar saya, ya kan? Nanti kan yang terfokus ke Kalia, ya kan? Sama keluarganya, saya sama keluarga saya, ya kan? Jadi semuanya terfokus ke orang yang itu-itu aja. Akhirnya orang-orang yang nggak punya saudara,
0: nggak dapat apa-apa.
1: Tapi kalau seandainya kita distribusikan zakat kita, infak kita ke lembaga resmi Baitul Mal, ini kan punya update. Ustaz, ini ada orang miskin, Ustaz. Ustaz, ini ada orang ini. Mereka kan semua memberikan input ke kita.
0: Dan datanya itu lengkap ya, real ya.
1: Dan itu kita laporkan ke pemerintahan. Setiap selesai program kerja, kita laporkan sebagai indikator. Nah, tahun ini mudah-mudahan kalau misalnya berjalan, dan saya sangat mengharapkan kita mau membangun perumahan integrasi di satu komplek, misalnya 50 rumah,
0: ya kan? Kita diperuntukkan?
1: Diperuntukkan untuk orang yang memang berhak. Nah, misalnya warga kota Luhut Sumawe, ya, bukan yang baru pindah dari luar, misalnya tiba-tiba. Kita buat kriterianya, nanti kita akan buat satukan, diletakkan dalam satu komplek, tapi syaratnya memang harus tinggal. Jangan misalnya seperti rumah-rumah yang selama ini sudah diberikan, tidak tinggal, dijual ke orang lain. Ini tidak bisa.
0: Iya. Kasus-kasus seperti itu.
1: Kasus-kasus ini sering terjadi. Jadi kalau misalnya kita ingin melihat, melakukan survei, rumah bantuan di komplek A itu paling ada tinggal 20%. Yang lain semua sudah dijual. Yeah. Akhirnya dia kembali lagi ke pemukiman dia. Itu tidak akan pernah menyelesaikan permasalahan kota Luhut Sumawe. Kalau seperti itu.
0: Banyak PR Ustaz.
1: Banyak sekali.
0: Untuk mengetuk ini terutama ya.
1: Iya. Untuk mengetuk karena apa? Karena seakan-akan kan itu kan tugas pemerintah.
0: Padahal ini tugas bersama.
1: Tugas bersama. Jadi kita hanya sebagai manajemen. Ya kan? Maka saya kasih tahu sama semua warga kota Luhut Sumawe. Pada saat kita melakukan kurban kemarin kan itu eksklusif. Enggak pakai plastik loh. Pakai boxnya itu memang 2 kilo dagingnya, 2 kilo kalau tulangnya diplastikin, ya kan,
0: dipisah, berarti
1: dipisah sehingga akan terkesan mewah. Apa di waktu dilaporkan oleh salah seorang teman ke aparatur desa, ya nih punya Baitul Mal mereka buat seperti ini, itu kan punya pemerintah.
0: coba
1: bayangkan, begitulah. Istilahnya seakan-akan kalau ini bisa seperti itu, kalau kami di desa nggak bisa. Sebenarnya kita nggak mau aja, tapi kalau kita mau pasti bagus, pasti bisa. Itu dia. Iya.
0: Memang Ustadz ya, banyak harta itu membuat kita bahagia Ustadz ya. Walau. Tapi dengan berbagi ini jauh lebih bahagia.
1: Betul,
0: lagi Ustadz ya.
1: Betul.
0: Jadi kalau Lia pribadi dan pendengar yang mendengarkan kita untuk petang hari ini mendengarkan dan ingin tahu lebih besar lagi seperti apa bahagianya itu, silahkan tanya Ustadz juga ya. Ustadz
1: boleh.
0: Siapa lagi ini yang mau atau yang ingin dibantu Ustadz ya? Nah itu bahagia.
1: Karena kita kan banyak program nih Kak. Misalnya anak yatim. Di beberapa desa terkumpul dana anak yatim itu besar, tapi terhol. Nah itu dia. Sedangkan kita kepinginnya anak yatim itu dia punya anggaran yang memang khusus bulanan. Contoh misalnya dalam satu household, dalam satu rumah itu, rumah yatim itu kita tanggung satu orang. biaya misalnya 400.000.
0: Dan ini tetap.
1: Dan ini tetap bulanan. Nah, sehingga apa, dari 400.000 itu paling enggak dia udah bisa beli beras, sama minyak, sama telur.
0: Dan itu ada batas usianya juga, Ustaz.
1: Iya. Sampai dengan dia balik. Ya, itu kita tanggung dalam satu rumah tangga satu orang. Nah, sebenarnya ini kan banyak. Tapi hari ini kalau seandainya ada orang sadar, dia akan sampaikan, "Betul mal, saya tanggung satu orang ya." Nah, ini budgetnya setiap bulanannya. Kan bisa dia lakukan seperti itu.
0: Dan itu enggak putus ya, rolling terus ya.
1: Benar.
0: Bisa berputar terus.
1: Benar. Nah, itu dia. Dan inilah amal-amal yang memang itu, jangan bilang cinta sama Rasul, jangan bilang mau mengikuti sunnah Rasul, ya kan? Kalau hal-hal seperti ini tidak mau dilaksanakan, ya, bukan berarti salah ya, misalnya apa namanya mengikuti sunnah-sunnah yang lainnya.
0: Memang ini tugas bersama, tapi lebih ke individu juga ini, Ustadz ya. Urusan kita nanti untuk ke akhiratnya.
1: Benar. Urusan kita secara individu di akhirat, ya kan? Sehingga pertanggungjawaban kita, tapi itu akan memudahkan bagi kehidupan kita.
0: Baik, Ustadz, terakhir ini pesan yang ingin disampaikan dari perbincangan kita untuk petang hari ini, Ustadz.
1: Keberkahan dan kebaikan itu harus kita raih dengan mencari harta yang halal. Karena dengan harta yang halal tersebut, kita bisa merajut silaturahim, bisa berbuat berbagai macam kebaikan, dan kita nampak mulia di hadapan manusia, walaupun bukan ingin mencari dan ingin dikatakan orang yang dermawan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya dan bagi para pemirsa semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Ikuti Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Dan malaikat yang mendahului dengan kencang. Dan malaikat yang mengatur urusan dunia. Sungguh, kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut. Pandangannya tunduk.
1: Yaquluna inna lamadduduna fil hafirah.
0: Orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula?
1: A'idha kunna 'idhaman nakhirah.
0: Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur?
1: Qalu tilka idzan karratun khasirah.
0: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan.
1: Fa innama hiya zajratun wahidah.
0: Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja.
1: Fa'idha hum bisahirah.
0: Maka seketika itu, mereka hidup kembali di bumi yang baru.
1: Hal ataka hadithu Musa.
0: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad, kisah Musa?
1: Idh nadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa.
0: Ketika Tuhan memanggilnya Musa di lembah suci, yaitu lembah Tua.
1: Idhhab ila Fir'aun innahu tagha.
0: Pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas.
1: Faqul hal laka ila an tazakka.
0: Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan?
1: Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha.
0: Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya.
1: Fa arahu al-ayatal kubra.
0: Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar.
1: Fakadzaba wa 'asa.
0: Tetapi dia Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa. Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaumnya.
1: Faqala ana rabbukumul a'la.
0: Seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi.
1: Fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula.
0: Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia.
1: Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha.
0: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah.
1: A'antum ashaddu khalqan amis sama' banaha.
0: Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Dia telah meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan setelah itu, bumi dia hamparkan. Darinya dia pancarkan mata air, dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Maka apabila malapetaka besar hari kiamat telah datang,
1: yawma yatadhakkarul insanu ma sa'a,
0: yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya.
1: Wa burrizatil jahimu liman yara,
0: dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.
1: Fa'amma man tagha,
0: maka adapun orang yang melampaui batas, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya.
1: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى,
0: dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya,
1: فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى,
0: maka sungguh surgalah tempat tinggalnya.
1: يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا,
0: mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu, Muhammad, tentang hari kiamat, kapankah terjadinya?
1: فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا,
0: untuk apa engkau perlu menyebutkannya waktunya?
1: Ila rabbika muntahaha,
0: kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.
1: Innama anta munziru man yakhshaha,
0: engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari kiamat.

Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari.

0: Batil qa'imah Ati Sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadila Wasyarafa wa darajata al-aliyata al-rafi'ah Wab'athu al-maqam al-mahmud al-ladhi wa'adtah Innaka la tukhlifu al-mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif mengusulkan penambahan sebanyak 21 subsektor ekonomi kreatif. WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026 bersama saya Fajar Radugroho. Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia dimenangkan oleh Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat yang mengungguli suara terbanyak dalam jajak pendapat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Terima kasih dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kami luncurkan logo HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Pemerintah secara resmi mengumumkan hasil jajak pendapat polling pemilihan logo dan identitas visual hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan desain logo karya Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat terpilih sebagai logo resmi peringatan hari ulang tahun ke-81 RI usai mendapatkan suara terbanyak dalam polling. Wamen Juri mengatakan polling diikuti oleh 68.000 pemilih dan Fajar meraih suara 44.73%. Wamen Juri menjelaskan secara visual, logo karya Fajar tampak tegas namun memiliki filosofi yang kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional dari berbagai daerah di Nusantara. Penjelasan Wamen Juri disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kepresidenan Jakarta sore tadi.
3: Logo atau karya nomor 2, yakni karya saudara Fajar Novario dari Auman Design Biro Padang, Sumatera Barat mendapatkan suara terbanyak. Jadi karya nomor 2, saya ulangi, karya saudara Fajar Novario memperoleh suara 44.73% dari total suara. Sekali lagi selamat kepada saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi pondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat.
2: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyampaikan rasa bangga karena pemenang polling logo merupakan karya Gen Z. Kementerian yang akan memberikan apresiasi berupa hadiah Rp100 juta untuk Fajar.
4: Selesai dari Universitas Negeri Padang itu 2023. Jadi ini anak muda juga nih, gitu, anak muda. Dan tentu beliau ini juga aktif dalam berbagai pameran dan kegiatan desain grafis di Sumatera Barat. Jadi tentu ini suatu kebanggaan bahwa logo ini juga dibuat oleh generasi muda, mungkin kurang lebih umurnya Gen Z juga begitu, dan ternyata dapat dukungan paling banyak dari masyarakat begitu. Dan mengenai hadiah, kalau dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk pemenang pertamanya Rp100 juta, tetapi tadi ada kabar baik bahwa dari Presiden, dari Bapak Presiden juga akan ada penambahan apresiasi kepada 5 orang, 5 desainer yang masuk ke final pemilihan ini.
2: Begitu. Penetapan logo HUT RI berdasarkan pilihan masyarakat melalui polling yang dibuka sejak 24 Juli hingga 28 2026. Ada 5 karya logo yang kemudian dipilih oleh masyarakat. Selanjutnya, Wamen Juri meminta masyarakat untuk menyemarakkan kemerdekaan 17 Agustus 2026. Dari kantor Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan pemerintah mengusulkan penambahan 21 subsektor ekonomi kreatif dalam rencana induk ekonomi kreatif periode 2026-2045. Eliana Zahra melaporkan.
5: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni.
6: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, sektor ekonomi kreatif memiliki karakteristik yang inklusif dan padat karya dengan mayoritas tenaga kerja berasal dari kalangan perempuan. Ia juga menyampaikan rancangan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rindekraf 2026-2045 mengusulkan penambahan menjadi 21 subsektor ekonomi kreatif, termasuk teknologi baru, konten digital, dan sulih suara. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Sensus Ekonomi 2026 Sektor Ekonomi Kreatif di Jakarta hari ini.
5: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya, seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif. Kemudian kreativitas berbasis teknologi dan konten digital, game aplikasi teknologi baru konten digital dan yang berbasis media, mulai dari film hingga voice over.
6: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, nilai PDB ekonomi kreatif pada 2025 mencapai Rp1.757,87 triliun dengan pertumbuhan 6,86%. Menurutnya, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11%. Amalia juga menjelaskan subsektor aplikasi dan game developer serta film, animasi, dan video menjadi subsektor dengan pertumbuhan tertinggi.
7: Di mana yaitu yang mencapai double digit, 18,22% adalah subsektor aplikasi dan game developer. Kedua, yang memang kita sering melihat film Indonesia luar biasa berkembangnya, kemudian banyak film Indonesia, film animasi yang diproduksi oleh bangsa kita, oleh anak-anak muda kita, dan memang terekam di dalam statistik kami bahwa subsektor film, animasi, dan video saat ini tumbuhnya juga 17,59%.
6: Kementerian Ekonomi Kreatif dan BPS juga memanfaatkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 untuk memperoleh data yang lebih lengkap mengenai pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Selain itu, BPS melakukan penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI agar perkembangan kegiatan ekonomi kreatif dapat tercatat sesuai dengan kondisi terkini. Data tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam Dewan Kawasan Industri Nasional yang tengah diusulkan dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana.
8: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan.
9: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah mengakomodasi keterwakilan masyarakat lokal dalam pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional. Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan panja RUU Kawasan Industri bersama Kementerian Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan menilai pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional merupakan langkah positif. Namun menurutnya masyarakat sekitar kawasan industri juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
8: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan itu adalah menciptakan tata ruang pengembangan yang seimbang, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah potensial baru, membuka peluang partisipasi masyarakat setempat. Jadi dengan menyampaikan konten ini, saya tidak melihat di Dewan Kawasan itu ada unsur yang melibatkan masyarakat lokal.
9: Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengusulkan kewajiban bagi pengelola kawasan industri untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat sekitar. Program tersebut menjadi bagian dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri yang sedang dibahas bersama DPR RI. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Tri Supondi mengatakan, pemberdayaan masyarakat menjadi upaya agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh warga sekitar kawasan industri. Program pemberdayaan tersebut meliputi keterampilan, fasilitas usaha, pengembangan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga akan mewajibkan pengelola kawasan untuk melaporkan pelaksanaan program tersebut kepada pemerintah pusat dan daerah.
10: Pembangunan ekonomi, pembangunan kawasan industri juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan industri wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan bagi masyarakat di sekitar kawasan. Program tersebut dapat berupa pelatihan keterampilan, fasilitasi kemitraan usaha, pembangunan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan pengelola kawasan, serta wajib dilaporkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
9: RUU Kawasan Industri diharapkan tidak hanya memperkuat iklim investasi nasional. Regulasi tersebut juga ditargetkan untuk meningkatkan pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Dari Jakarta, Zahrodin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Himpunan Kawasan Industri Indonesia mendorong Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum untuk melakukan harmonisasi 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
11: Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Didik Prasetyono, menilai Indonesia membutuhkan Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum khusus untuk mempercepat investasi dan industrialisasi nasional. Ia menyebut saat ini terdapat 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga yang mengatur kawasan industri sehingga diperlukan harmonisasi melalui satu payung hukum. Menurutnya, RUU tersebut diharapkan mampu menyederhanakan perizinan, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta.
12: Makanya ada menerapkan sistem pengamanan industri terpadu, menyusun standar operasional pengamanan kawasan industri yang berlaku nasional, memperkuat koordinasi antar instansi dalam perlindungan kawasan industri. Jadi ada jaminan kalau investasi di kawasan industri itu aman, kira-kira begitu. Jadi pertanyaan investor adalah, kok masih ada gangguan kalau kami sudah ngurus izin lengkap dan sebagainya.
11: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menegaskan pembentukan badan yang mengkoordinasikan kawasan industri harus dirancang secara matang agar memiliki kewenangan yang kuat dan efektif. Menurutnya, struktur kelembagaan tersebut perlu dibahas bersama pemerintah, termasuk apakah berada di bawah kementerian atau langsung di bawah koordinasi presiden.
13: Nah, berkenaan lagi kembali kepada yang saya sebut tadi, kira-kira 5 aspek apa saja yang mesti harus masuk di situ, Pak. Karena selama ini kita tidak mau juga kalau industri, tadi Bapak bilang ada 176, berarti kan industri itu kan, berarti kan. Besar dan kecil itu kan, nah, yang ada di dalam kawasan misalnya. Itu kan dahsyat, Pak. Dan dia sudah menampung sekian juta orang yang bekerja di situ. Nah, ini mungkin harus kita lindungi, kita tingkatkan, kita berdayakan lebih dalam lagi.
11: Dalam hal ini, Komisi 7 juga meminta agar RUU Kawasan Industri dapat memuat aspek-aspek utama yang mampu memperkuat tata kelola sektor industri. Kawasan industri yang telah menampung jutaan tenaga kerja harus mendapat perlindungan, penguatan, dan pemberdayaan agar terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Bursa Efek Indonesia atau BEI yang baru menegaskan komitmennya merealisasikan demutualisasi BEI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
14: Kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari
15: Undang-Undang. Bursa Efek Indonesia BEI masih menunggu pengaturan lebih lanjut sebagai dasar pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek Indonesia, utamanya aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK yang baru saja disahkan awal Juni kemarin. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers usai rapat umum pemegang saham tahunan RUPST BEI tahun 2026 di Jakarta hari ini, yang sekaligus mengesahkan jajaran direksi BEI yang baru periode tahun 2026-2030. Menurut Jeffrey, BEI mendukung demutualisasi karena BEI merupakan sedikit dari bursa saham di dunia yang belum menerapkan demutualisasi. Kebijakan demutualisasi, tambah Jeffrey, akan membuat bursa saham Indonesia menjadi bursa saham yang modern.
14: Ya, pada poin ini kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari Undang-Undang P2SK tersebut. Ya, dan tentu kami sangat mendukung demutualisasi dari Bursa Efek Indonesia. Ya, selain karena itu adalah mandat dari Undang-Undang, kami juga meyakini bahwa dengan demutualisasi akan membuat Bursa Efek Indonesia menjadi lebih modern.
15: Demutualisasi adalah perubahan status BEI dari organisasi nirlaba yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas atau anggota bursa menjadi perseroan terbatas yang kepemilikannya lebih terbuka, berorientasi laba dan dapat dimiliki oleh pihak lain. Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia. Pemerintah menginginkan demutualisasi BEI diproses tahun ini juga.
16: Pemerintah ingin mempercepat demutualisasi bursa, bahwa demutualisasi bisa langsung dilakukan berproses di tahun ini. Dan ini adalah transformasi struktural di mana mengurangi benturan kepentingan di bursa efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa.
15: Demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI diharapkan dapat mencegah praktik-praktik tidak sehat di pasar saham, juga membuka peluang bagi investasi baru, termasuk dan antara yang berencana untuk menanamkan modalnya di Bursa Efek Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jemaah Haji Indonesia asal Banten, Jakarta, dan Jawa Barat tercatat sebanyak 1.219 telah kembali ke tanah air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ayan.
18: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua menjelang rampung periode penerbangan haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 389 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7631. Disusul pukul 15.20 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5464. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang mendarat pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7632. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan alhamdulillah dirinya dapat kembali ke tanah air dan perasaan pun menjadi senang karena dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
19: Sudah yang lama berpisah dengan keluarga sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia.
18: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji. Mereka akan rampung pada 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Saada Tudarain RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, meski musim haji telah usai, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat tetap bertanggung jawab penuh untuk pemulangan jemaah haji yang saat ini belum tiba ke kampung halaman. Sri Darni melaporkan. Sri.
20: Pendengar, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat M. Rizki menegaskan tugasnya belum sepenuhnya selesai hingga saat ini. Pihaknya berkomitmen untuk terus memantau dan memberikan pelayanan terbaik hingga jemaah terakhir tiba di Ranah Minang. Dan kepada RRI, Rifki menuturkan, saat ini tercatat 7 jemaah asal Sumatera Barat yang terpaksa menunda kepulangannya. Mereka harus menetap sementara di Arab Saudi untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Dan musim haji tahun ini jelas Rifki menjadi pembuktian perdana tata kelola di bawah bendera baru Kementerian Haji dan Umroh. Untuk menghadirkan pelayanan yang lebih humanis dan ramah lansia, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat mempererat sinergi lintas instansi serta melibatkan puluhan mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang sebagai relawan.
21: Insya Allah kantor urusan haji itu akan selalu bertanggung jawab untuk memulangkan jemaah haji kita, walaupun nanti telah selesai musim haji. Artinya operasional pemulangan haji itu akan berakhir nanti tanggal 1 Juli, sampai beberapa hari lagi. Nah, kalau seandainya tidak juga bisa layak terbang jemaah haji kita sampai tanggal 1 Juli itu, maka tetap akan dipulangkan oleh pemerintah melalui pesawat reguler.
20: Sebagai sinergi yang hangat menurut Rizki terbukti mampu memangkas kelelahan fisik jemaah setelah menempuh perjalanan udara selama belasan jam. Dan kini menyisakan doa yang terus mengalir dari bumi Minangkabau untuk kesembuhan 7 jemaah yang masih menunggu kepulangan ke Ranah Minang. Sri Darni, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa sejak 21 Juni 2026 yang lalu. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menyebut bahwa lebih dari 1.300 kematian akibat cuaca panas ekstrim tercatat sejak 21 kemarin. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pemain timnas Belanda memperkirakan pertemuan dengan Maroko akan menjadi pertandingan yang menarik di mana Maroko memastikan akan memberikan penampilan terbaik mereka untuk masyarakat Maroko. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
22: Diaz sifting it through here for Saibari! What a finish!
23: Timnas Belanda akan menghadapi hadangan Maroko pada fase 32 besar Piala Dunia 2026. Laga hidup mati menuju fase 16 besar ini akan menjadi laga yang berat. Sebagaimana disampaikan Kapten Tim The Oranye Virgil van Dijk dalam konferensi pers jelang pertemuan kedua tim kemarin di Monterrey, Meksiko. Center back Liverpool itu menyatakan, walau akan menjadi laga yang sulit, namun van Dijk sangat menantikan pertemuan dengan Maroko.
24: Kami bersiap dengan baik. Kami telah menganalisa permainan mereka. Kami telah menjalani sesi latihan yang baik. Dan segalanya sudah siap bagi kami. Dan kami sangat menantikannya. Ini akan menjadi laga yang sangat menantang dengan situasi yang menantang. Tapi saya menantikannya.
23: Sementara itu, pelatih timnas Maroko Mohamed Ouahabi menyampaikan kepada seluruh pendukung Maroko bahwa anak asuhnya akan berusaha keras memberikan penampilan terbaik mereka. Ouahabi memastikan para pemain sadar dengan tanggung jawab yang mereka emban di turnamen besar ini.
24: Kami memastikan setiap hari mereka dapat melihat latihan kami. Jika mereka melihat pertandingan kami sebelumnya, mereka pasti yakin pada kami. Dan kami menyadari tanggung jawab itu. Kami akan memberikan segalanya. Kami memiliki pemain dengan kualitas bagus, pemain yang berkomitmen, pemain dengan personalitas, pemain yang sadar apa yang sedang, sudah, dan akan kami lakukan adalah untuk kepentingan negara.
23: Belanda melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup F, sedangkan Maroko sebagai runner-up grup C. The Oranye dan Singa Atlas dijadwalkan bertemu pada babak 32 besar di Stadion Monterrey, Meksiko besok pagi. Laga ini akan dimainkan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Loli, Pro 3 RRI,

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

kembali Anda bersama kami Pro 1 RRI Loksemawe FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya dan hiburan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lain. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaing.

0: batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Neneng, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Yunari,
2: saya Nanda,
3: saya Robi,
4: dan saya Dewi Mohatang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Rox Mawe di malam hari ini, pendengar, di Senin malam atau di malam Selasa tanggal 29 Juni 2026. Kami tim Lux Mawe malam ini yang bertugas, saya Denny Mr. D bersama rekan operator ada Teguh Shaufi dan rekan music director kami Lia Malia serta kru kerabat kerja lainnya yang bertugas. Saya Denny Mr. D dan juga bersama rekan-rekan nanti akan menemani ruang dengar Anda di malam hari ini hingga ke pukul 00 dini hari waktu Indonesia Barat.

cinta kita. Karena itu saya juga akan menginformasikan beberapa rangkaian mata acara siaran kami malam hari ini. Dimulai nanti di pukul 20 ada drama radio. Judulnya malam hari ini sosmed bukan real life process ya. Sosmed bukan real life process. Produksi RRI Jember, ini drama radio di pukul 20 malam nanti. Sementara itu untuk azan Isya malam hari ini wilayah Lhokseumawe, Aceh Utara dan sekitarnya pukul 20 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat.

Selain itu, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Nanti seperti biasa kami sapa Anda di pukul 22 malam ya. Yang ingin berbagi salam sapa malam nanti di pukul 22 boleh nanti bersama saya Deddy Mr. D di kesempatan lagu-lagu mancanegara.

Sehubungan dengan itu pula pendengar, malam hari ini di Selasa dini hari nanti ya, di tanggal 30 Juni 2026 mulai pukul 00 atau sesudah Pro 1 menyudahi rangkaian siaran, nanti kami juga ada relay dengan Pro 3 Jakarta di pukul 00 dini hari waktu Indonesia Barat, karena pertandingan Piala Dunia 2026 babak 32 besar. Nah, untuk malam hari ini, yang suka nonton Piala Dunia, ini malam hari ini nanti di pukul 00 ada Brazil versus Jepang. Kemudian di pukul 3 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, Jerman versus Paraguay. Dan di pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat itu Belanda versus Maroko, babak 32 besar.

Seperti itu kami informasikan beberapa informasi sekilas ya terkait pertandingan Piala Dunia 2026 babak 32 besar. Yang tentunya di babak 32 besar ini untuk Anda ketahui bahwa setiap negara yang kalah maka ini harus menyudahi kepesertaannya di Piala Dunia ya. Artinya harus pulang jika kalah. Karena ini adalah babak 32 besar merupakan fase gugur seperti itu ya. Dan jadi seperti itu informasi awal. Jumpa saya dengan Anda di malam hari ini di Tim Luxmawi malam ini Pro 1 Radio Republik Indonesia Luxmawi. Saya sapa juga pendengar kami yang ada di Kota Luxmawi, Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur dan sampai dengan ke Kabupaten Biren di barat sana. Yang memonitor melalui frekuensi siaran analog kami 89,3 MHz atau FM dan juga pendengar kami di Kota Langsa, Kuala Simpang atau Kabupaten Aceh Tamiang yang memonitor lewat frekuensi 95,3 MHz. Pro 1 RRI Luxmawi tidak bosan-bosannya juga kami informasikan terus bahwa tidak hanya siaran di terestrial analog ya atau radio analog tapi juga kami mengudara di siaran berbasis internet ya ataupun berbasis digital di audio streaming online aplikasi RRI Digital.

pertandingan nanti babak 32 besar malam nanti atau dini hari nanti pukul 00 Brazil versus Jepang di 32 besar Piala Dunia 2026. Ada beberapa review 5 kali juara dunia vs kekuatan Asia ini ya. Tim nasional Brazil akan menghadapi Jepang pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Houston, Amerika Serikat. Pertandingan ini menjadi salah satu laga paling menarik di fase gugur. Fakta singkat mencatatkan, sang 5 kali juara dunia melawan salah satu kekuatan terbaik Asia yang tengah mengejar sejarah. Apa kata pelatih Brazil Carlo Ancelotti seperti dikutip dari Reuters? Pertandingan ini menjadi pengalaman yang baik karena kami mengetahui Jepang adalah salah satu tim terbaik di dunia. Kami sangat menghormati mereka dan akan mempersiapkan laga ini layaknya sebuah final. Karena bagi kami pertandingan ini adalah final, kata pelatih Brazil Carlo Ancelotti. Nah, sementara itu seraya berbalas pantun pendengar, pada kesempatan yang sama pelatih Jepang Hajime Moriyasu mengatakan pertandingan melawan Brazil sangatlah ditunggu. Ya, mungkin mereka akan semakin termotivasi, tapi kami akan menghadapi Brazil yang sangat ingin menang. Saya menantikan pertandingan ini, ujar Hajime Moriyasu. Nah, Brazil melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup C dengan koleksi 7 poin, sementara Jepang lolos sebagai runner up grup F setelah tampil konsisten sepanjang penyisihan grup. Bagi Brazil, ini juga ajang tekad untuk membalas kekalahan. Ya, di mana kekalahan di Piala Dunia sebelumnya. Laga ini memiliki arti khusus bagi Brazil, dalam tanda kutip misi balas dendam melawan Jepang. Selecao masih mengingat kekalahan mengejutkan 2-3 dari Jepang pada laga uji coba Oktober 2025. Kala itu menjadi kemenangan pertama Samurai Biru atas Brazil sepanjang sejarah. Pelatih Carlo Ancelotti menilai hasil tersebut menjadi pelajaran penting sebelum kedua tim kembali bertemu di panggung Piala Dunia. Pelatih asal Italia itu juga memastikan kondisi Neymar terus membaik setelah sempat tampil selama 15 menit pada laga terakhir fase grup. Nah, bagi Jepang, ini datang dengan kepercayaan diri tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, Samurai Biru berhasil mengalahkan Jerman, Spanyol, Inggris hingga Brazil pada laga persahabatan. Pelatih Hajime Moriyasu menilai skuadnya siap menghadapi tekanan pertandingan sistem gugur. Namun Jepang harus kehilangan Takafusa Kubo, sang gelandang serang. Ini dikabarkan masih mengalami cedera. Selain Kubo, pemain pilar lainnya seperti Kaoru Mitoma, Wataru Endo dan Takumi Minamino juga absen akibat cedera parah.

Kami sampaikan sebuah informasi yang ini perlu Anda ketahui bersama, bahwa ada klaim saat ini Indonesia menutup Selat Malaka. Tapi Mavindo menegaskan itu berita tidak benar. Jadi Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Mavindo, Septiaji Eko Nugroho, menegaskan informasi penutupan Selat Malaka oleh Indonesia adalah hoaks. Ia menyebut unggahan video tersebut viral setelah ditonton lebih dari 1,1 juta kali masyarakat media sosial. Bayangkan sebuah berita bohong tapi ditonton lebih dari 1 juta orang, ya. Ini sangat berbahaya. Unggahan tersebut berasal dari akun Facebook bernama Fernando Torres pada tanggal 30 April lalu. Unggahan itu memuat narasi Indonesia menantang Amerika Serikat dengan menutup jalur pelayaran internasional Selat Malaka. Menurutnya, pihak Mavindo melakukan pengecekan menggunakan mesin pencari Google terkait informasi penutupan Selat Malaka. Ia menyebut hasil pencarian tidak menemukan informasi kredibel mengenai klaim Indonesia menutup Selat Malaka. Ia menjelaskan informasi yang ditemukan justru berkaitan isu pemungutan terhadap kapal melintas di kawasan Selat Malaka Internasional. Septiaji menyebut pemberitaan Kompas.com memuat penegasan Menteri Luar Negeri mengenai aturan hukum laut internasional berlaku. Terkait isu pungutan terhadap kapal yang melintas di Selat Malaka, itu pun dilansir dari Kompas.com, dan Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat memungut, ya, tidak dapat memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka. Septiaji menyebut Indonesia tidak dapat memungut pajak terhadap kapal yang melintas. Ia menegaskan setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan sesuai ketentuan hukum laut internasional atau UNCLOS, ya. UNCLOS, ya, tulis ininya singkatannya, atau disebut ketentuan hukum laut internasional. Karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional, sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan. Jadi seperti itu yang menyebutkan informasi Selat Malaka ditutup itu tidak benar, ya, alias berita hoax sekalipun sudah viral di media sosial dan ditonton lebih dari 1,1 juta kali masyarakat di media sosial. Berikutnya pendengar, azan Isya untuk wilayah Lhokseumawe dan Aceh Utara sekitarnya.

0: القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Pendengar, kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah Isya untuk Anda semuanya, warga Loksemawe dan Aceh Utara sekitarnya, atau Anda yang mendengarkan siaran kami, Radio Republik Indonesia, program 1 ataupun Pro 1 RRI Loksemawe. Dan saya masih yang bertugas di sini, di studio, Denny Mr. D. Dan berikutnya, saya juga akan ajak Anda untuk mendengarkan sejenak drama radio kami, seperti biasa. Di pukul 20 lebih begitu ya, 20 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat saat ini, kami akan hadirkan drama radio dan malam hari ini berjudul Sosmed Bukan Real Life Proses, produksi RRI Jember.
1: Pagi ini suasana desa terasa lebih hidup dari biasanya. Warga tampak sibuk bersiap, karena hari ini satu rombongan akan berangkat menghadiri manten Riko di desa sebelah, yang sebenarnya tak begitu jauh jaraknya. Uniknya lagi, kendaraan yang dipilih bukan mobil mewah, melainkan sebuah truk dengan bak terbuka yang siap mengangkut para penumpang, lengkap dengan cerita, tawa, dan tentu saja gosip yang akan mengiringi perjalanan sepanjang jalan.
2: Ayo ibu, cepet naik, jamnya mepet, masih harus ngurus kambing, masih harus ngangkut kambing, ini truk saya.
3: Eh, minggir bu, minggir, saya mau di depan yang dekat kabin.
4: Loh, saya dari tadi sudah naruh tas di sini, Bu Tati.
3: Ya ampun, banyak banget sih tasnya. Mau pindahan apa kondangan?
4: Terserah saya dong. Pokoknya, saya gak mau di pinggir ya. Rumah jatuh saya. Nah kan, mulai kan. Saya bilang juga apa?
2: Belum jalan, Bu. Itu cuma saya injak gas sedikit.
3: Itu mah gara-gara bawaan Bu Sari aja tuh yang kebanyakan.
4: Kok saya sih, Bu? Bu Tati tuh bajunya lebay banget, berbulu-bulu.
2: Waduh, perasaan saya ngangkut kambingnya masih nanti deh, Bu.
5: Gus, ngawur Pak Darto. Udah, ayo ditutup ini bak belakangnya. Kita berangkat.
2: Oh, siap, Bu Lina. Awas, semua merapat. Ahai.

0: Perjalanan dimulai. Angin berhembus, truk bergoyang, dan mulut ibu-ibu mulai memanas.
1: Alhamdulillah, akhirnya si Riko nikah juga ya.
2: Iya ya Bu, meskipun ya lumayan agak lama ya.
1: Iya lama, dan ternyata ceweknya.
2: Apa? Kenapa ceweknya?
1: Kalian belum pernah lihat postingan postingan ceweknya Riko di Instagram? Apa? Mana sih? Nih, lihat nih ibu-ibu. Apalagi foto yang ini. Aduh, yang ini juga make up-nya berlebihan banget gak sih? Dan ini nih kayak editan, fotonya cerah banget.
2: Apa? Foto cerai?
1: Cerai? Cerai? Bukannya bang nikah sih bu?
2: Cerai?
1: Astagfirullah bu. Mau nikah bu. Mau nikah loh dia.
3: Waduh bu, kalau cerai ya tak putar balik aja ini truknya.
0: Begitulah kalau ibu-ibu sudah berkumpul di tengah terik matahari sepanjang perjalanan. Ternyata yang lebih panas justru percakapannya. Dan belum selesai sampai di situ. Semuanya bisa semakin mendidih ketika mereka menemukan bahan obrolan yang lebih panas lagi.
1: Coba lihat deh bu, postingan video lamanya ini. Nih, masa di kafe malam-malam?
2: Apa bu? Macam-macam?
1: Malam-malam bu, di kafe, malam-malam. Nah itu, malam-malam di luar, gimana coba?
2: Waduh, anak malam ya ternyata.
3: Bu, saya juga sering di warung kopi malam-malam.
2: Lah beda pak, ini calon istri orang.
3: Loh, bu, dulu gini-gini saya ini juga calon suami orang bu.
2: Beda pak, emang ada yang mau ngelirik Pak Darto malam-malam?
3: Lah, bu, jangan salah. Dulu saya juga primadona.
2: Mana ada primadona antar jemput pakai truk gini, Pak? Pak,
3: saya bilang dulu, Bu. Udah lama juga saya nggak ngopi malam gitu. Lagian, itu kan juga video lama si istrinya Riko itu kan, Bu?
1: Iya sih, ini postingan di 2015. Nah, loh, 2015 loh. Kayak nggak pernah muda aja, Bu.
4: Tapi, Bu, lihat deh, Bu, captionnya. Healing time.
2: Hilang? Dia hilang.
1: Aduh Bu Tati, healing Bu, healing. Santai-santai.
2: Ih, kok kurang serg ya saya lihatnya.
1: Nah kan, saya juga dengar dia sering keluar malam.
2: Dengar dari siapa?
1: Ya dari status juga sih. Status dia sama teman-temannya.
2: Aduh, saya gatel Bu Tati. Nah kan, ini pasti pertanda.
3: Pertanda jalannya rusak Bu.
2: Bukan Pak, ini pasti gara-gara omongan Bu Sari tadi nih.
3: Tuh, jadinya saya yang kena dosanya ya Bu.
1: Tahu nih Bu Tati, zaman gini masih percaya gituan.
5: Bu Sari juga tuh, zaman gini masih percaya apa yang kelihatan di sosmed doang.
1: Beda dong Bu, di sosmed kan juga kehidupan dia Bu.
3: Coba lihat profil saya itu Bu. Udah kayak artis Korea kan? Mirip banget kan? Coba lihat, mirip banget kan sama saya?
5: Nah tuh, coba lihat profilnya Pak Darto. Samain sama spion depan tuh, ada mukanya Pak Darto sekarang.
1: Ih, amit-amit. Dah, Pak, fokus nyetir aja, Pak.
0: Begitulah, dari postingan jadi kesimpulan. Obrolan sederhana bisa berubah jadi penilaian tajam. Padahal, belum tentu yang kelihatan di media sosial adalah cerita aslinya.

0: Pokoknya nanti kita lihat langsung, jangan sampai Riko salah pilih.
1: Nah, iya Bu, kita harus selidiki.
2: Wah, jadi kita semua ini ya.
1: Kita harus cek Pak, kalau ternyata yang di sosmed benar gimana? Kalau dia jahat gimana?
0: Nah, itu tuh kan jadi kasihan si Riko.
3: Kita kan belum kenal langsung sama istrinya Riko kan?
1: Lah, dari postingannya aja sudah kelihatan.
3: Aduh, Bu Sari ini susah dibilangin. Masa menilai orang cuma dari postingan aja, Bu?
1: Bu Lina tuh ketinggalan zaman. Sekarang tuh sosial media jadi personal branding, Bu.
0: Apa? Glinding?
2: Iya nih, Bu Tati. Dari tadi, truk saya tuh glinding. Tapi kok nggak sampai-sampai ya, Bu?
3: Branding, Bu Tati, branding, personal branding. Citra yang dibangun di sosmed.
1: Nah, tuh Bu Lina tahu.
3: Lah ya iya toh, wong saya juga main sosmed kok.
1: Nah itu berarti ngerti dong Bu, dari situ saja kelihatan orangnya gimana.
3: Belum tentu Bu. Di sosmed itu orang biasanya nunjukin yang bagus-bagus aja.
0: Loh, terus yang postingan di kafe malam-malam itu gimana?
1: Nah tuh, gimana tuh?
3: Ya, bisa aja lagi kerja. Bisa aja lagi ketemu temennya. Bisa aja ada acara. Ya kita kan gak tahu cerita lengkapnya. Lagian ketemu istrinya Riko aja kita belum pernah loh Bu.
2: Nah, bener tuh. Jangan-jangan cuma ngopi aja dari angin. Kayak saya.
1: Alah Pak, beda.
3: Jangan langsung menilai dari apa yang kelihatan aja deh Bu. Kan yang mau nikah si Riko, pasti dia lebih kenal sama calon istrinya.
2: Nah, bener lagi. Kalau dari foto aja itu bisa nilai orang, saya ini mungkin sudah jadi miliarder Bu.
1: Bener-bener mulu Pak Darto. Coba lihat dulu tuh jalanan depan hutan-hutan. Emang bener ini jalannya?
2: Lah, iya ya. Apa kali ini saya salah ya Bu ya? Kok sepi ya Bu? Bukannya ini Kang masuk rumah mantennya?
3: Kayaknya salah deh Pak. Harusnya sebelum ini gak sih Pak?
0: Ini kayaknya gang menuju rumah mantan tetangga saya dulu yang pindah ke daerah sini deh. Suami istri. Terus ya Bu, dia itu...
3: Sudah. Kelewat loh kita Pak Darto. Ayo putar balik saja.
2: Siap Bu Lina. Ternyata belum sampai masuk hutan aja saya udah takut tuh sama cerita Bu Tati tadi kalau dilanjutkan. Ngeri.
4: Setelah berputar ke sana kemari, perjalanan yang seharusnya dekat menjadi terasa jauh. Karena bukan hanya sekedar penumpang yang dibawa, tapi tentu saja dengan paket lengkap gosip yang tak ada habisnya. Rombongan itu pun akhirnya sampai di rumah mempelai wanita.
5: Hati-hati Bu, sini saya bantu.
3: Nak, ini istrinya Riko.
5: Enggih Bu, terima kasih enggih sudah datang. Monggo Bu, lewat sini. Pak, minta tolong Pak, ini dibukain pelan-pelan.
1: Loh, kok sopan banget?
0: Iya ya, ramah lagi.
3: Tuh kan, kalau belum ketemu langsung itu jangan menilai orangnya. Jangan gampang nilai orangnya.
0: Ternyata beda ya dari yang kita kira.
3: Nah kan, kebanyakan menilai sih kalian ibu-ibu.
2: Wah, sepertinya penumpang saya dari tadi komentator handal nih.
4: Keluar dari lokasi rumah mempelai wanita, justru canda tawa yang mengiringi mereka. Istri Riko menemani ibu-ibu untuk kembali naik ke atas truk, membantu dengan tangan yang sopan.
1: Di momen itulah, tanpa perlu banyak kata, mereka mulai sadar bahwa apa yang terlihat dari jauh belum tentu sama dengan kenyataan yang ada di depan mata. Dari perjalanan hari ini, bukan hanya mengantar mereka ke sebuah hajatan, tapi juga membawa pelajaran sederhana tentang tidak terburu-buru menilai seseorang hanya dari sepotong cerita.
2: Gimana ibu-ibu? Beda kan sama cerita tadi yang pas kita jalan itu?
0: Iya ya Pak.
3: Iya ya, mungkin postingan tadi itu cuma lagi santai aja kali ya.
2: Gini nih, kalau omongan udah kebun

satu unggahan atau sekilas pandangan. Bisa dengan mudah menipu penilaian kita. Karena itu, jangan terburu-buru menilai seseorang sebelum benar-benar mengenalnya. Jangan biarkan prasangka mendahului kenyataan. Yuk, mulai lebih bijak melihat dan lebih berhati-hati dalam menilai. Mini drama ini diproduksi oleh RM.

Oke, sudah pukul 20:44 waktu Indonesia Barat. Semoga malam hari ini juga menjadi malam yang semangat bagi Anda, malam yang penuh momen kebahagiaan. Amin ya, seperti itu ya. Saya juga semangat malam hari ini untuk menghiasi ruang dengar Anda di malam hari ini. Di malam Selasa atau Senin malam tanggal 29 Juni 2026. Nah, karena nanti di pukul 00 dini hari waktu Indonesia Barat, kami juga ada siaran relay Piala Dunia 2026 antara pertandingan malam nanti Brazil melawan Jepang. Nah, yang suka sepak bola pasti sudah tidak sabar menanti pertandingan ini ya, karena ini juga menjadi tontonan yang seru dan menarik. Tapi ada yang lebih menarik juga nih, informasi berikut ini masih terkait dengan Piala Dunia. Bahkan masing-masing negara peserta itu, media Belanda misalnya, itu sudah menyindir Argentina ya. Yang katanya itu Argentina jalur ke semifinal ya, jalur ke semifinal disebut seperti jalan tol. Jadi bak jalan tol begitu ya. Umpama seperti jalan tol, karena kan sepak bola itu ketika memasuki fase gugur atau babak 32 besar, 16 besar, kemudian perempat final, semifinal sampai dengan final, itu kan ada bagannya ya, bagan kiri, bagan kanan seperti itu. Jadi media Belanda memprediksi Argentina yang ada di bagan kanan itu langkah mereka itu lebih mudah dibanding Belanda yang ada di bagan kiri. Karena di bagan kiri itu nanti pasti ketemu Perancis, Jerman, Spanyol seperti itu ya. Jadi sehingga media Belanda menyoroti Argentina ini karena dinilai memiliki jalan tol bebas hambatan untuk bisa melaju ke babak semifinal Piala Dunia 2026. Nah, jadi ini seperti terlontar dalam acara media olahraga Belanda, Nosweke on Beach ya nama medianya. Bahkan presenternya Henry Scott menyebut dalam diskusi yang membahas perjalanan juara bertahan Argentina. Nah, timnas Argentina dan Lionel Scaloni, pelatih Argentina, ini akan menghadapi Tanjung Verde di babak 32 besar. Nah, ini Tanjung Verde atau Cape Verde ini, Cape Verde seperti itu ya, atau di Indonesia kan dibaca Tanjung Verde. Agak unik juga nih negara ini, seperti ada keberuntungan ya, karena ketika di fase grup, di grup Spanyol ya, Spanyol, Cape Verde, lalu kemudian Uruguay, Arab Saudi. Ini yang uniknya bagi Tanjung Verde itu, ini membahas sepak bola agak unik. Nah, Tanjung Verde ini tidak pernah menang. Dia bermain imbang terus sepanjang laga grup, tapi bisa mendapatkan posisi kedua ya, jadi runner up di grup, sehingga otomatis lolos Tanjung Verde. Ini agak unik Tanjung Verde. Dia tidak pernah menang di fase grup, tapi juga tidak pernah kalah. Dan poinnya 3, jadi bermain imbang terus, 3 kali bermain sehingga mengumpulkan poin 3. Imbang melawan Spanyol, lalu imbang melawan Uruguay, termasuk imbang melawan Arab Saudi ya. Ini Tanjung Verde dan lolos otomatis karena peringkat kedua. Jadi kemudian diprediksi lagi oleh media Belanda terkait Argentina. Misalnya jika berhasil menang, mereka akan bertemu pemenang laga. Ya, pemenang laga Australia kontra Mesir di babak 16 besar. Nah, apabila menang lagi, Argentina diproyeksikan melaju ke perempat final untuk menghadapi pemenang duel Swiss melawan Aljazair atau Kolombia melawan Ghana. Satu-satunya ancaman menurut prediksi media Belanda bagi Argentina, ancaman bagi Argentina itu adalah Kolombia. Nah, seperti yang disebutkan oleh analis sepak bola Belanda, Leone Sandler, yang memperkirakan Kolombia menjadi lawan Argentina di babak perempat final. Dan menurut dia, Kolombia merupakan satu-satunya tim yang benar-benar bisa menghambat langkah Lionel Messi dan kawan-kawan. Kita ketahui bersama pendengar bahwa Lionel Messi saat ini juga sementara ini sebagai pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026 dengan koleksi gol sudah sejauh ini 6 gol. Ya.
Nah, komentar yang paling menyita perhatian sebenarnya datang dari Henry Scott yang ia menyindir calon lawan Argentina dengan mengatakan bahwa perjalanan menuju perempat final itu terlihat terlalu mudah. Nah, sementara ketika membahas ke jalur timnas Belanda, ini agak lebih berat. Jadi jalur yang akan dihadapi Belanda nanti itu lebih berat. Sementara Argentina dinilai memiliki jalur yang relatif ringan. Ya, Belanda harus melewati misalnya menghadapi misalnya Maroko yang pertama nanti di jam 8 pagi ya di hari Selasa 29 Juni 2026. Nah, ini Maroko juga diprediksi akan jadi lawan berat bagi Belanda. Nah, jika lolos, nah Belanda akan bertemu pemenang laga Afrika Selatan melawan Kanada. Nah, apabila terus melaju hingga perempat final, maka Belanda berpotensi berhadapan dengan salah satu kandidat juara, yakni Perancis atau Jerman. Nah, di atas kertas, jalur Belanda memang terlihat jauh lebih sulit dibandingkan jalur yang akan dilalui Argentina. Tapi seperti itulah hasil undian bagan kiri dan bagan kanan babak gugur Piala Dunia 2026. Ya, jadi seperti itu. Saat ini sudah pukul 20.51 menit waktu Indonesia Barat, dan kenapa saya juga bahas bola, sepak bola Piala Dunia malam hari ini, karena juga nanti RRI di pukul 00 akan menyiarkan secara langsung untuk versi audio pertandingan antara Brazil versus Jepang, ya. Dan juga nanti di pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, pukul 3.30 WIB, itu RRI juga akan menyiarkan pertandingan Jerman versus Paraguay. Dan di pukul 8 pagi, RRI juga akan menyiarkan Belanda versus Maroko. Untuk hari Selasa 30 Juni 2026, babak 32 besar Piala Dunia 2026. Dan nanti juga termasuk Pro 1 RRI Lhokseumawe akan merilai Pro 3 Jakarta untuk siaran pertandingan ini.

Nah, pendengar, Piala Dunia juga menjadi impian ya, sampai bermimpi-mimpi petinggi negara kita juga kepingin sekali Indonesia ini lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Bahkan 2030 Menpora atau Menteri Pemuda dan Olahraga RI Erick Thohir juga memproyeksikan Indonesia harus berlaga di Piala Dunia 2030. Caranya dipikirkan dari sekarang ya. Bahkan pelatih timnas Indonesia John Hartman juga sudah dipanggil Presiden Prabowo. Bagaimana caranya ini bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia 2030? Begitu kepinginnya, begitu besarnya hasrat Indonesia untuk bisa berlaga di pesta terakbar sepak bola tingkat internasional, seluruh dunia pesertanya. Nah, jadi Presiden Prabowo bersama Menpora juga memproyeksikan akan ada nanti akademi olahraga yang di situ nanti akan dicetak generasi-generasi sepak bola. Meskipun nanti tidak menutup kemungkinan juga tradisi mencari naturalisasi akan dilakukan terus untuk memperkuat standar kompetensi dan juga daya saing ya Indonesia di tingkat Asia. Karena memang untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 maka Indonesia harus menjadi raja atau setidaknya runner up di tingkat Piala Asia. Kalau sudah menguasai Asia maka pasti akan bisa melangkah ke tingkat internasional ataupun Piala Dunia 2026 atau ke tingkat global seluruh dunia ya. Jadi Indonesia juga sangat bermimpi untuk bisa berlaga di Piala Dunia 2030 nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari komunitas tunanetra Luxmawe sangat bersukacita kepada RRI karena telah berkenan menyiarkan Piala Dunia untuk tahun ini. Dengan adanya acara seperti itu, alhamdulillah kami dari kaum disabilitas netra bisa mendengarkan siaran bola tanpa kendala apapun. Karena kalau kita mendengarkan melalui televisi, tentu ini terkendala karena laporannya sangat terbatas. Jadi saya memberi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RRI Luxmawe secara khusus dan RRI pada umumnya karena telah berkenan memprogramkan nonton bola bareng bersama kaum disabilitas netra. Dan mudah-mudahan program ini bisa berlanjut secara berkesinambungan di Piala Dunia berikutnya. Sukses untuk RRI, mudah-mudahan RRI terus mengudara selama-lamanya. Sekali di udara, tetap di udara. Hidup RRI Luxmawe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hello Indonesia, bayangkan ketika Anda sedang asik-asiknya menjalani aktivitas sehari-hari. Tiba-tiba teriakan menggelegar menggema dari ujung jalan. Banjir, banjir. Semua orang terkejut. Kepanikan pun melanda, bingung harus menyelamatkan barang dagangan dan mencari tempat aman terlebih dahulu. Air pasang yang datang tanpa ampun merendam satu RT, membuat aktivitas warga terhenti. Fenomena ini sebenarnya bukanlah hal baru, namun setiap kali datang, dampaknya tetap menyakitkan. Dan ancaman seperti ini tidak hanya terjadi di Jakarta loh. Kota-kota pesisir seperti Semarang, Surabaya, bahkan di wilayah Sumatera, Sulawesi, hingga Kalimantan juga menghadapi risiko yang sama. Bagi para pelaku bisnis dan UMKM yang beroperasi di daerah rawan banjir, situasi ini menjadi pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan. Tetapi kita bisa bersiap untuk menghadapinya. Pertama-tama, lakukanlah penilaian risiko terhadap lokasi usaha Anda. Memahami tingkat kerentanan area terhadap banjir rob sangat penting. Kesiapan fisik adalah langkah pertama untuk mengurangi dampak, ingat. Kedua, diversifikasi rantai pasokan menjadi kunci. Jadi jangan hanya bergantung pada satu jalur distribusi. Pastikan bahan baku dan produk dapat dialihkan melalui jalur alternatif jika rute utama terkena dampak banjir. Kerjasama dengan pemasok dan distributor itu di berbagai lokasi akan membantu menjaga kelancaran operasional Anda. Terakhir, manfaatkan teknologi digital. Kehadiran online bukan lagi sekedar pilihan, tetapi kebutuhan.

dengan toko digital, komunikasi dengan pelanggan tetap berjalan meskipun toko fisik terdampak. Informasikan kondisi terkini secara transparan dan tunjukkanlah langkah-langkah yang dilakukan untuk menjaga pelayanan tetap optimal. Sebagaimana yang disampaikan dalam bukunya Anti-Fragile, karya Nassim Nicholas Taleb, gangguan dan ketidakpastian bukan hanya tantangan, tapi peluang untuk menjadi lebih tangguh. Bisnis yang mampu beradaptasi dan belajar dari tantangan seperti ini akan muncul lebih kuat. Karena di setiap krisis, selalu ada peluang untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Asli sedian hiburan lagu-lagu pop Indonesia malam hari ini. Nanti tepat di pukul 22 malam, Pro 1 akan menghadirkan Ruang Rindu. Ada lagu-lagu nostalgia nanti. Dan juga malam hari ini Ruang Rindu di Pro 1 Era Ruksmawi ada lagu-lagu mancanegara. Nah, pendengar, ada yang mengatakan seperti ini ya. Ini Anda percaya atau tidak bahwa filsafat agama menyatakan manusia itu diciptakan Tuhan sudah ada cenderung kepada kebaikan dan cenderung kepada kejahatan. Ya. Fujuraha wa taqwaha, kata Al-Qur'an seperti itu. Nah, di hati manusia itu ada setengah kepada arah kebaikan, setengah ke arah kejahatan. Manusia itu tidak pada dasarnya baik, tidak ya, tapi tidak juga pada dasarnya jahat gitu. Nah, kalau baik saja itu kan pasti malaikat. Nah, kalau jahat saja itu pasti setan. Setan tidak mungkin berbuat baik, malaikat tidak mungkin berbuat jahat. Nah, tetapi pendengar, manusia bisa saja berbuat jahat, bisa saja baik. Jadi artinya, sebenarnya tanpa setan pun manusia itu sudah bisa jahat. Karena potensi jahatnya itu sudah ada setengah daripada tubuhnya itu ya. Seperti potensinya untuk berbuat kebaikan. Nah, ini kata sebuah filsafat agama sih. Anda mau percaya mau tidak itu terserah kepada Anda semuanya ya. Jadi sebenarnya, tapi kata Al-Quran, fujuraha wa taqwaha. Jadi ada kebaikan dan juga ada kejahatan begitu ya.

Anda yang juga malam hari ini mungkin menghabiskan suasana malam Anda rehat ya, istirahat di rumah seperti itu, dan full istirahat karena besok juga harus kembali beraktivitas di hari kerja di hari Selasa besok tanggal 30 Juni gitu ya. Dan juga Anda yang bertugas malam hari ini seperti saya misalnya yang bertugas shift atau piket atau apa namanya ya, istilah lainnya. Jadi tetap semangat juga walaupun Anda terus tetap bekerja di malam hari ini, karena masing-masing sebenarnya sudah ada porsinya ya. Tidak ada yang paling sulit, tidak ada yang paling mudah. Masih bersama saya Denny Mr. D yang bertugas di studio saat ini, dan jam di studio kami sudah menunjukkan pukul 21.53 menit ya, atau pukul 21 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat.

Ya, yeah, I want it that way, ya. Yeah? Saya mau jalan itu. Jalan apa, ya? Yeah, terserah Anda semuanya. Masih di malam hari ini, Ruang Rindu, lagu-lagu mancanegara mix dengan lagu-lagu lawas pop Indonesia juga. Sudah pukul 22 lebih 49 menit waktu Indonesia Barat. Saya masih yang bertugas malam hari ini. Denny Mr. D di ruang dengar Anda semuanya. Pendengar, ada informasi juga bahwa saat ini mungkin Anda juga sudah melihat video-video di media sosial yang berseliweran yang memperlihatkan bagaimana gelombang panas dengan suhu ekstrim mencapai 40 derajat Celsius yang saat ini melanda negara-negara di Eropa. Kondisi ini membuat sejumlah warga di benua biru sempat menyerbu toko-toko elektronik, bahkan juga berebut ya pendingin udara atau air conditioner. Kondisi ini seperti yang terjadi di Prancis atau tepatnya di kota Paris ya, dalam sebuah video viral dari Cambridge menunjukkan puluhan pembeli bergegas masuk ke toko untuk membeli AC setelah toko dibuka. Banyak di antara mereka yang terlihat berlari untuk mengambil satu set box pendingin udara yang tersusun tepat di depan pintu masuk pelanggan. Nah, dengan kerumunan orang berlarian di lorong-lorong, saat situasi dengan cepat menjadi kacau. Panas membuat orang-orang menjadi seperti tidak terkontrol. Kemudian juga misalnya di Cambridge, lusinan pembeli menyerbu AC begitu toko dibuka, tulis salah satu netizen dalam unggahan video di X yang disematkan dalam laporan The Economic Times, sebagaimana dikutip pada hari Sabtu 27 Juni 2026. Nah, di tengah desakan, ketegangan, dan orang-orang berlarian di lorong-lorong, situasi dengan cepat menjadi di luar kendali. Cuaca panas ekstrim ini tak hanya terasa di kawasan Perancis saja, namun di seluruh wilayah benua biru. Bahkan di video yang lain yang saya lihat juga sempat ini video viral juga, bagaimana gelombang panas yang terjadi di Belanda. Warga penduduk sempat mendokumentasikan air yang disiram ke badan jalan aspal mendidih. Seperti itu ya. Kemudian juga berdasarkan laporan CNN, produsen pendingin udara Asia misalnya seperti Samsung Electronics dari Korea Selatan, Corsel, kemudian juga Midea dari China dan Mitsubishi Electric dari Jepang, ini disebut-sebut menjadi kebanjiran pesanan AC ya dari benua Eropa. Jadi sementara ini diinformasikan bahwa gelombang panas dengan suhu ekstrim mencapai 40 derajat Celsius melanda negara-negara di Eropa.

Dan saya ingatkan kembali pendengar, nanti juga di pukul 00 waktu Indonesia Barat, tetap stay di Pro 1 RRI Luxmawe, karena nanti Pro 1 juga akan merilai Pro 3 RRI di pukul 00, ada pertandingan Brazil versus Jepang nanti di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Selain itu, Pro 1 RRI juga nanti merilai di jam 3.30 WIB, Jerman versus Paraguay, dan juga Pro 1 RRI Luxmawe juga akan merilai nanti pertandingan Belanda versus Maroko di pukul 8 WIB, Selasa 30 Juni 2026.

0: Ya, yeah, powerful menjadi powerful ya, menjadi lagu yang terakhir di Ruang Rindu malam hari ini di kesempatan lagu-lagu mancanegara. Bicara tentang powerful ya, memang kita harus power, punya semangat terus ya, jangan nanti dikira autoimun lagi. Bercanda. Okay, dan kami tutup Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, dan sampai ketemu di sesi berikutnya.
1: Demikian Ruang Rindu, sampai jumpa.

0: Nah, pendengar, bicara tentang Piala Dunia 2026, kurang asik juga kalau tidak kita singgung tentang official lagu ini ya, official songs Piala Dunia 2026, atau yang sering disebut dengan istilah the official FIFA World Cup ya, 2026, atau disebut juga dengan kata lain 2026, seperti itu ya. Anda masih ingat dengan Shakira yang pernah juga membawakan lagu official song FIFA World Cup tahun 2010 di Afrika Selatan ya, Waka Waka This Time for Africa. Nah, di tahun 2026 ini Shakira juga menyanyikan lagu official song Piala Dunianya. Itu berjudul Die Die ya, yang diduetkan bersama Burna Boy. Anda penasaran mendengarkan lagunya ya, ingin mendengarkan lagunya? Nah, ini ada lagunya nih, Die Die ya, yang dinyanyikan oleh Shakira dan juga Burna Boy, yang menjadi lagu resmi Piala Dunia 2026.
1: Yeah, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We

Okay, pendengar, luar biasa ya Shakira yang terus dimintakan oleh Badan Sepak Bola Dunia FIFA atau dikontrak FIFA yang menyanyikan lagu-lagu official songs FIFA World Cup ya. Sejak 2010 yang dikenal dengan Wakaka EE waktu itu ya. This Time for Africa. Dan sampai sekarang Shakira juga masih dipercayakan oleh FIFA untuk menyanyikan lagu official songs Piala Dunia 2026 dengan judul Die Die ya. Yang itu juga menjadi hiburan mungkin. Jadi hiburan untuk para penonton sebelum yang 2 jam sebelum berlangsungnya pertandingan sudah memenuhi stadion. Jadi diputar lagu-lagu resmi Piala Dunia seperti itu untuk hiburan para penonton sebelum pertandingan dimulai ya. Nah, bicara tentang Piala Dunia 2026 pendengar, ini juga menjadi impian besar bagi Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2030 ya. Karena kenapa? Indonesia menargetkan ingin lolos Piala Dunia biar nanti suatu saat bisa ditunjuk menjadi tuan rumah. Karena syaratnya pernah berlaga di Piala Dunia. Syarat untuk menjadi atau menyelenggarakan atau menjadi tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia bersama Badan Sepak Bola Dunia FIFA. Nah, jadi seperti itu, karena itu Indonesia menargetkan bahkan bermimpi besar untuk bisa berlaga di Piala Dunia 2030. Kita doakan bersama ya supaya Indonesia bisa lolos ya. Seperti itu. Dan target-target sudah disusun, rencana-rencana sudah mulai dijalankan dari sekarang. Bahkan nanti direncanakan akan ada akademi olahraga untuk membentuk pemain-pemain berbakat atau untuk membina anak-anak bangsa untuk kemudian fokus terhadap misalnya dia punya bakat sepak bola, maka fokus dari kanak-kanak sampai dengan akademi ya di akademi olahraga. Jadi seperti itu rencana-rencana yang sudah dilakukan atau sedang disusun di Indonesia saat ini untuk bisa mengejar mimpi dan atau impian untuk bisa lolos Piala Dunia 2030. Saat ini sudah pukul 23:12 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami Pro 1 RRI dan kami informasikan kembali nanti di pukul 00 dini hari waktu Indonesia Barat. Ada siaran relay juga Pro 1 RRI, jadi stay di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Luxmawe. Nanti ada Brazil versus Jepang yang di pukul 00 waktu Indonesia Barat akan dirilai juga oleh Pro 1 RRI babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kemudian juga di pukul 3:30 WIB ada Jerman melawan Paraguay juga di babak 32 besar. Dan juga di pukul 8 pagi nanti, itu juga Pro 1 akan merilai Belanda versus Maroko.

Jadilah pihak yang selalu optimis dan berusaha untuk melihat kesempatan di setiap kegagalan. Jangan bersikap pesimis yang hanya melihat kegagalan di setiap kesempatan. Orang optimis melihat donat, sedangkan orang pesimis melihat lubangnya saja. Anda dapat mengembangkan keberhasilan dari setiap kegagalan. Keputusasaan dan kegagalan adalah dua batu loncatan menuju keberhasilan. Tidak ada elemen lain yang begitu berharga bagi Anda jika saja Anda mau mempelajari dan mengusahakannya bekerja untuk Anda. Pandanglah setiap masa.

Lakukan yang terbaik. Setiap orang ada masanya. Setiap masa ada orangnya. Tak perlu engkau risau apa kata orang lain, karena keberhasilan orang lain bisa jadi sudah masanya. Masamu, tunggu saja. Lakukanlah yang terbaik.

Pendengar, setiap orang punya standar kebahagiaan masing-masing. Mungkin hari ini yang membuatnya bahagia adalah ketika bisa menyelesaikan tugas lebih cepat dari biasanya. Namun di kesempatan lain, kebahagiaan bisa diperoleh saat mendapatkan tantangan baru yang menjanjikan prestasi lebih baik. Jauh di seberang sana, mereka yang hidup sederhana sudah merasa bahagia luar biasa ketika mendapatkan sepiring nasi dan lauk. Meski belum ada jaminan, esok hari bisa mendapatkan makanan yang layak. Bahagia memang bukan hanya milik orang tertentu. Kebahagiaan ada di mana-mana karena milik semua orang. Suatu penelitian menyebutkan bahwa orang yang selalu membanding-bandingkan kekayaan, jabatan, dengan kerabat atau teman dekatnya cenderung tidak bahagia dan kerap merasa kecewa. Lantas, bagaimana menemukan kebahagiaan itu? Sebenarnya bahagia itu sederhana, pendengar. Kunci kebahagiaan terletak pada sikap kita dengan mensyukuri segala sesuatu yang kita miliki dan berjuang sepenuh hati untuk tujuan yang besar dan positif. Maka, kebahagiaan akan selalu mengalir di kehidupan kita. Jangan mencari kesempurnaan, tapi sempurnakan apa yang telah ada. Jangan terus menyesali apa yang hilang, tapi fokuslah pada apa yang telah kita miliki. Bahagia itu sederhana.

Ya, lagu-lagu agak semangat malam hari ini karena kenapa, nanti saat lagi ada tontonan menarik ya, sepak bola Piala Dunia 2026 babak 32 besar. Ya, nanti setelah kami juga mengakhiri rangkaian siaran hari ini di pukul 00, kami akan segera bergabung nanti dengan Pro 3 Jakarta karena untuk siaran relay Brazil versus Jepang di babak 32 besar Piala Dunia 2026 pukul 00 sesaat lagi ya, di pukul 00 waktu Indonesia Barat.

Beberapa menit ke depan kami akan segera mengakhiri rangkaian siaran malam hari ini pendengar. Dan setelah kami mengakhiri siaran, Anda jangan berpindah channel, karena nanti Pro 1 RRI Luxmoy di pukul 00 segera merilai siaran Pro 3 Jakarta, karena ada siaran audio pertandingan Brazil versus Jepang di babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Pendengar yang kami muliakan, usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini, kami hanturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Lok Semawe. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz, menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari. Saya, Dewi Mohata dan kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: 9,3 MHz Pro 1 R Wolfmark. Selamat pagi pendengar di manapun Anda. Dan pastinya pendengar yang kami hadirkan yaitu Mutiara Pagi.
1: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhok Semawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhok Semawe.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pendengar yang dirahmati Allah, kita bersua kembali dalam program Mutiara Pagi di subuh yang berbahagia ini. Insyaallah keberkahan subuh terus membersamai kita. Insyaallah setiap kebaikan subuh yang kita tunaikan semoga memberi kepada kita kebaikan yang terus membersamai dalam setiap langkah kita di pagi yang mulia ini sampai nanti saat kita beristirahat pada malam hari, insyaallah. Syukur kepada Allah yang tidak pernah terputus dan terhenti-hentinya, karena memang semua kebaikan yang kita lakukan hari ini, seluruh ibadah yang telah kita tetapkan, sesungguhnya itu terjadi karena bantuan dari Allah. Allah yang membantu kita, Allah yang mensupport segala kebaikan itu, yang menjadi rukun sholat kita sehari semalam minimal 17 kali kita mintakan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mulah ya Allah kami beribadah dan hanya kepada-Mulah ya Allah kami mohon bantuan. Artinya, ibadah yang kita lakukan tidak mempunyai kekuatan dan bermakna apabila Allah tidak memberikan dukungan dan bantuannya. Kiranya kita ditetapkan oleh Allah sebagai bagian dari hamba-hambanya yang terus mendapatkan bantuan dan dukungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat beriring salam kepada junjungan alam yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Pendengar yang dirahmati Allah, menyambung pembahasan subuh beberapa waktu yang lalu, kita akan melanjutkan tentang 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah. Dan kita membahas karakter yang pertama adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Orang-orang yang berbuat kebaikan yang Allah cintai, yang Allah sayangi, yang Allah sukai, yang Allah rindukan, yang Allah beri rahmat adalah mereka yang alladzina yunfiquna fis-sara'i wat-dharra, yaitu mereka yang berinfak di waktu lapang dan di waktu sempit. Infak, kalau kita rujukan ini adalah surah Al-Imran ayat 133-134 pendengar mati Allah. Kalau bicara infak, kalau bicara sedekah, kalau bicara sesuatu yang kita keluarkan, selama ini yang terbayang dalam pikiran kita adalah bagaimana kita memberikan yang sifatnya materi, sesuatu yang bisa terlihat dalam bentuk kebendaan, apakah itu dalam bentuk barang, apakah itu dalam bentuk jasa, apakah itu dalam bantuan, dalam bentuk materi yang memang terukur, seperti katakanlah dalam bentuk nominal uang,

0: atau sejumlah barang. Nah, kalaulah infak dimaknai hanya dalam perspektif kebendaan, kalaulah sedekah hanya dimaknai dalam porsi bentuk sejumlah uang, maka sungguh tidak beruntung mereka yang Allah takdirkan dalam kehidupannya itu tidak mempunyai kecukupan materi. Maka sungguh dia tidak bisa berinfak, sungguh dia tidak bisa memberikan sedekahnya. Kenapa? Karena dibatasi dalam perspektif ruang dan waktu. Karena infak itu hanya dilihat pada posisi bentuk kebendaan. Dan tentu tidak fair, pendengar rahmati Allah, kalau ini dijadikan rujukan. Dan juga tidak produktif kalau ini yang menjadi ukuran bahwa orang berbuat baik, orang bersedekah itu baru dikatakan bersedekah kalau ia mengeluarkan sejumlah harta yang dimilikinya. Nah, bagaimana konteks kalau dia tidak punya harta? Bagaimana posisinya kalau ia orang yang tidak berpunya? Maka sungguh dia menjadi orang yang tentu tidak bisa berbuat baik. Dan ini tentu bukanlah wajah Islam. Karena bicara Islam, bicara kebaikan, bicara sedekah, maka kita harus menurunkan dalam bentuk yang utuh. Tidak bisa kita lihat dalam bentuk parsial atau setengah-setengah. Tidak bisa kita jadikan semacam pembenar bahwa orang dikatakan bersedekah itu, orang dikatakan berinfak itu kalau dia telah mengeluarkan sejumlah harta. Fine, kita tidak akan bisa menemukan kebaikan Islam di posisi ini, pendengar rahmati Allah. Pertanyaannya adalah, kalaulah memang sedekah tidak dimaknai dalam bentuk materi atau tidak dibatasi dalam perspektif sejumlah barang, ya, maka kita menemukan bahwa ada kekuatan di balik sedekah, yaitu contoh yang paling sederhana adalah senyum. Senyum dalam Islam itu juga sedekah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa senyum kepada saudaramu itu adalah sedekah. Konteks yang paling sederhana, pendengar yang dimuliakan Allah, adalah bagaimana kita tersenyum saat hati kita berkecamuk. Nah, ini kan kondisinya sempit. Ini kondisinya tidak enak nih. Mampu enggak di pagi hari ini saat kita bekerja, saat kita beraktivitas, ya, berhubungan hablum minannas, kita tetap tersenyum kepada teman, kita tetap tersenyum kepada rekan kita, padahal tadi malam kita itu sedang berkonflik hebat dengan pasangan kita. Kalau kita anak, kita sedang berselisih pendapat yang begitu tajam dengan orang tua kita. Kalau kita sebagai istri, saat kita tadi malam cemburut habis-habisan dengan suami kita. Kalau kita suami, saat tadi malam kita sedang bertengkar hebat dengan istri kita. Mampu enggak dalam kondisi seperti itu kita tetap tersenyum kepada teman kita, kepada sahabat kita, kepada rekan kita, tanpa menampakkan galaunya hati kita, tanpa memperlihatkan ruwetnya pikiran kita. Dan itu kondisinya sempit. Karena tidak semua orang mampu tersenyum dalam kondisi seperti itu, pendengar rahmat Allah. Dan ini yang dimaknai sebagai bentuk sedekah. Hebatnya Islam, pendengar rahmat Allah, Islam itu tidak mendeskripsikan sebuah kebaikan hanya dibatasi dalam ukuran ruang dan waktu. Tidak. Kebaikan dalam Islam itu melintasi batas ruang dan waktu. Tidak ada hambatan secara psikologis orang berbuat baik. Tidak ada barrier orang terhambat kebaikannya atas dasar ketidakmampuan yang dia miliki dari sisi harta yang dia punyai. Tentu tidak seperti itu konteks bersedekah dalam Islam. Kalaulah kita tersenyum saat kita mendapatkan sebuah penghargaan, saat kita mendapati berita baik, saat kita menemukan kenikmatan yang kita tunggu-tunggu, itu sesuatu yang wajar. Dan tentu tidak ada yang aneh di situ, tidak ada yang rumit di situ, karena kita mampu tersenyum dalam kondisi lapang. Namun, mampu enggak kita tersenyum dalam kondisi yang tidak lapang? Mampu enggak kita tersenyum dalam kondisi hati kita berkecamuk? Tadi malam kita dapat berita di PHP-in. Paginya kita menjadi orang gagal move on karena tadi malam kena PHP. fine, itulah Islam. Itulah hebatnya Islam. Kalau kita ambil dalam bentuk kebendaan, nah kalau tadi dalam bentuk sesuatu yang tidak bisa diukur, karena Islam itu mendefinisikan sedekah itu tidak hanya dalam bentuk harta. Kalau ada orang bersedekah 50 ribu, nilainya sama, 50 ribu, yang dikeluarkan oleh seorang yang mempunyai kedudukan sebagai direktur utama pada sebuah perusahaan besar, angka 50 ribu bagi seorang direktur utama itu bukan sesuatu hal yang berat bagi dia, itu hal yang mudah-mudah saja, ringan-ringan saja. Akan tetapi 50 ribu sedekah ini dikeluarkan oleh seorang yang berprofesi sebagai security bagi seorang yang bekerja serabutan. Konteks nilainya sama, sama-sama 50 ribu. Besaran nilainya juga sama, sama-sama 50 ribu. Yang menjadi pembeda adalah beban pengeluarannya. Ini yang menjadi beda. Beban pengeluaran yang berbeda itu menunjukkan kapasitas apresiasi yang juga berbeda. Artinya, seorang direktur utama tidak merasakan beban sedikit pun saat dia bersedekah 50 ribu. Karena bagi dia nilai 50 ribu itu hanya sebuah nilai yang memang tidak punya pengaruh apapun. Sebab posisinya sebagai seorang direktur utama. Artinya dia bersedekah dalam kondisi lapang. Nah, sedekah dalam kondisi lapang seperti persis seperti senyum tadi, itu tidak ada nilai yang apa namanya itu, yang istilahnya yang lebih, karena memang kondisinya biasa-biasa saja. Akan tetapi nilai 50 ribu ini dikeluarkan oleh seorang yang bekerja sebagai seorang security atau orang yang kerja serabutan atau orang kerja yang hari ini dapat, hari ini makan, besok dia akan berpikir lagi seperti apa konteksnya. Tentu bebannya beda. Dia akan berpikir 1000 kali untuk mengeluarkan 50 ribu tadi. Di poin ini, Allah mengapresiasi keduanya. Allah memberikan penghargaan keduanya. Namun, Allah membedakan dalam hal afdol atau keutamaannya. Ini yang membuat menjadi berbeda. Karena orang bersedekah di saat lapang, ya B saja. Nah, kalau mengambil istilah anak hari ini, B saja, biasa saja, nggak ada yang aneh, nggak ada yang rumit, nggak ada yang susah, ya karena kondisinya sedang baik-baik saja. Akan tetapi nilai 50 ribu tadi yang dikeluarkan oleh mereka yang berprofesi bukan sebagai direktur utama, hanya sebagai orang biasa-biasa saja, ya, dengan kerja serabutan, dengan honor yang tidak mencukupi, yang nilai jauh di bawah UMR. Tapi dia mampu mengeluarkan senilai 50 ribu seperti nilainya seorang direktur utama. Tentu keutamaan yang diberikan bagi mereka di posisi ini jauh lebih besar daripada mereka dalam posisi yang lapang. Ini yang membuat kenapa penghargaan Allah itu akan menjadi berbeda saat perlakuannya sama. Karena orang berbuat di saat lapang itu mudah bagi dia. Orang tersenyum di saat senang itu sesuatu yang nyaman. Namun mampu enggak dia tersenyum dalam kondisi hatinya berduka? Mampu enggak dia tetap tersenyum pada hati yang kecewa? Mampu enggak dia tetap tersenyum pada jiwanya yang remuk setelah dihajar oleh beragam kesulitan hidup? Bahkan mentalnya dalam kondisi breakdown sekalipun, dia tetap tersenyum. Sehingga orang tidak melihat kesulitan hidup yang dialaminya. Persis seperti orang yang bersedekah 50 ribu tadi. Orang tidak melihat kesulitan dan kesusahan yang didera oleh mereka yang bekerja serabutan. Karena infak yang dia keluarkannya setara dan selevel dengan infak yang dikeluarkan oleh seorang direktur utama. Ini yang membuat penghargaannya menjadi berbeda, walaupun konteks perlakuannya sama. Sama-sama tersenyum, namun basis senyumnya beda. Sama-sama bersedekah dengan nilai yang sama, namun bebannya berbeda. Beban yang berbeda inilah yang membuat penghargaan dan penilaian juga menjadi tidak sama. Dan insya Allah, kalaulah kita mampu ya bersedekah di saat lapang, ya ini sesuatu yang luar biasa. Ini sesuatu yang biasa-biasa saja, dan bagi kebanyakan kita, kita akan menerimanya sebagai hal yang lumrah. Tapi bagaimana kita mampu berinfak atau bersedekah di saat sempit, ini menjadi istimewa. Ya, karena kita tetap menunjukkan kualitas diri kita seperti apa. Saat ada orang bertikai, saat ada orang berselisih, kita mampu mendamaikan perselisihan dan pertikaian itu, walaupun pada kondisi yang sebenarnya terjadi, kita pun juga sedang bertempur dengan diri kita sendiri pada rumitnya kehidupan yang sedang kita jalani. Demikian pendengar yang dirahmati Allah, pertemuan kita yang kedua ini membahas tentang bagaimana orang yang berbuat baik tadi, levelnya adalah bagaimana dia mampu bersedekah dalam kondisi lapang maupun kondisi sempit. Insyaallah, tentang karakter yang kedua, klaster yang kedua, tentang bagaimana orang-orang yang mampu menahan marah dan memaafkan, ini kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

0: Semuanya baik, pendengar di manapun Anda berada, seperti biasa teman formasi pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan yaitu fokus pagi untuk edisi hari ini, yaitu hari Selasa tanggal 30 Juni 2026.
1: Fokus pagi, Radio Republik Indonesia Lhokseumawe.

0: kita sering melihat dan terjadi itu kadang-kadang kekerasan terjadi dimulai juga dari perempuan sebenarnya. Tingkah laku yang menjengkelkan dan lain sebagainya.
1: Beberapa bentuk budaya lokal, beberapa bentuk kearifan lokal memang bisa melawan dari kita.
2: Menurut kami sensus penduduk ini sangat penting artinya bagi kita agar masyarakat ini bisa memberikan jawaban yang valid.
3: Tim redaksi Ariel Loksmai telah merangkum hasil liputan di antaranya. Kasus kekerasan terhadap kaum perempuan setiap tahunnya dilaporkan meningkat. Ketua MAH Kota Loksmawe ingatkan pentingnya ketahanan budaya lokal dan peran sekolah. Bersama saya Dewi Mohata, inilah berita selengkapnya.

0: Baik, pendengar, kita awali berita yang pertama. Kasus kekerasan terhadap kaum perempuan dengan berbagai modus dari tahun ke tahun dilaporkan terus meningkat. Tak jarang persoalan tersebut menimbulkan kehilangan nyawa serta paling minimal kekerasan yang terjadi berbentuk fisik. Dan hal itu tidak hanya disebabkan atas kelakuan sang pria saja. Namun kasus KDRT bisa terjadi karena adanya pemicu yang disebabkan oleh tingkah laku si perempuan itu sendiri. Kepada RRI, aktivis perempuan Kota Loksmawe Siti Nurillah mengatakan, terkadang perilaku seorang wanita dalam rumah tangga sering menimbulkan kemarahan kaum pria yang memancing emosi lelaki untuk melakukan kekerasan fisik terhadap perempuan. Menurutnya, kekerasan bukan hanya terjadi pada kaum perempuan saja, namun juga bisa terjadi pada diri seorang pria, di mana terkadang pria bisa sakit hati atas tingkah laku istri yang tidak sesuai dengan keinginan suami sehingga memicu kekerasan. Oleh karena itu, Siti Nurillah mengajak kaum hawa di Kota Loksmawe untuk selalu mengintrospeksi diri agar mengetahui bagaimana saja tingkah laku istri yang tidak disenangi oleh pasangan hidup.
1: Kita sering melihat dan terjadi itu kadang-kadang kekerasan terjadi dimulai juga dari perempuan sebenarnya. Tingkah laku yang menjengkelkan dan lain sebagainya. Jadi kekerasan bukan hanya di pihak perempuan saya rasa ya. Di pihak laki-laki juga mengalami kekerasan, baik itu sakit hati dan lain sebagainya. Kenapa bisa terjadi kekerasan terhadap diri kita? Kita harus introspeksi diri, apakah karena tingkah laku kita yang tidak menyenangkan? Ada juga yang baik tapi mengalami kekerasan. Ya, kita berharap pada pasangan ya saling menjaga, saling menghormati. Adanya kasih sayang tulus gitu.
0: Lebih lanjut dijelaskan, aktivis perempuan Kota Loksmawe ini, kaum perempuan, kami ulangi, kaum pria juga dihimbau untuk tidak semena-mena membuat kekerasan terhadap perempuan. Artinya, kedua pasangan hidup tersebut diminta untuk saling menghargai satu sama lain. Ditambahkan Siti Nurillah, setiap kasus kekerasan dalam rumah tangga, terkadang agama dijadikan alasan pembenaran. Padahal agama justru sangat melarang praktik kekerasan terhadap siapa saja. Pendengar, berikut kita dengarkan pandangan publik terkait kekerasan terhadap perempuan yang disampaikan oleh reporter Nasrullah.
2: Pendengar, bagaimanakah pandangan publik terkait kekerasan terhadap perempuan? Berikut kita dengarkan tanggapan masyarakat Maida dan Farida berikut ini.
3: Kalau kita bicara kekerasan kan, apa ya, dalam undang-undang maupun segala peraturan mulai dari tingkat dunia sampai ke kanun, ada deklarasi PBB, ada kan Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak, ada Kanun Perlindungan Perempuan nomor 6 ya, yang kita punya di Aceh. Semuanya kan bertujuan untuk memberikan kenyamanan, rasa aman terhadap perempuan khususnya. Tapi kan kalau kita bicara kekerasan, bukan berarti laki-laki luput dan menjadi korban ya. Kalau kita lihat fenomena sekarang ini, korban itu nggak hanya anak dan perempuan, tapi juga laki-laki. Kalau anak kan anak laki-laki juga kan, bukan hanya anak perempuan.
4: Kalau berbicara salah siapa, dosa siapa, karma siapa, dan segala macam itu nggak akan selesai-selesai. Jadi nggak perlu kita tanyakan salah siapa, dosa siapa, gitu kan. Kita sama-sama harusnya introspeksi diri, merasa di mana, karena kan kalau berbicara kekerasan kan tepuk kecilnya itu kan ada keluarga, walaupun terkadang terjadinya kekerasan itu bisa saja bukan orang terdekat. Cuma kan fakta yang terjadi menurut Komnas Perempuan itu mayoritas yang melakukan adalah orang terdekat dari si korban, sangat miris ya.
3: Jadi siapapun sebenarnya bisa potensial menjadi pelaku, potensial juga menjadi korban. Nah kalau bicara sebabnya itu kan kompleks sekali ya, nggak bisa kita lihat satu sisi saja. Jadi ada kalau saya melihatnya ada faktor budaya, struktur sosial, kemudian ada masalah ketidaksetaraan atau diskriminasi ya, kemudian kurangnya pendidikan, kesadaran juga dari masyarakat kita sendiri, faktor ekonomi dan apa ya, pembentukan karakter, pola asuh dari lingkungan keluarga juga, sembilan itu juga faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang bisa menjadi pelaku maupun menjadi korban.
4: Kalau udah seperti itu, yang jadi pertanyaan adalah salah siapa kan gitu. Kalau kita bilang salah orang tua, salah pemerintah, salah lingkungan, ya semua salah. Nah jadi kalau kita melihat kasus-kasus sekarang, ini seperti dibilang ada kemajuan, ada dibilang stagnan, iya juga gitu. Tapi ya memang makin hari jenis kasusnya itu makin memang luar biasa yang membuat kita pelangak-pelongo gitu.
2: Kekerasan tidak hanya dialami oleh kaum perempuan, namun kaum lelaki juga tidak luput dari kasus tersebut. Bahkan pelakunya seringkali orang terdekat. Untuk itu perlu adanya kepedulian semua pihak, orang tua, keluarga, lingkungan, dan pemerintah. Karena kekerasan adalah bentuk kejahatan yang harus dihindari dan menjadi tanggung jawab kita bersama. Demikian, Nasrullah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksmawe.
0: Baik, pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Di tengah era digital, Ketua MA Loksmawe ingatkan pentingnya ketahanan budaya lokal dan peran sekolah. Berikut dilaporkan oleh Muhammad Sofyan.
6: Tantangan pelestarian budaya lokal di tengah gempuran era digital kian nyata. Menyikapi hal tersebut, Ketua Majelis Adat Aceh MAA Kota Loksmawe Saifuddin menekankan pentingnya membangun ketahanan budaya pada setiap individu guna menangkal dampak negatif serta infiltrasi budaya asing yang kian mudah diakses oleh masyarakat. Menurut Saifuddin, kearifan lokal Aceh sebenarnya memiliki daya saing yang tinggi dan tidak kalah menarik dari budaya luar jika dikelola secara kreatif. Pihaknya mencontohkan bagaimana instrumen musik tradisional seperti serunai kali, rapai, dan canang jika dikolaborasikan mampu menciptakan aliran musik yang unik, indah, dan bernilai estetika tinggi sebagaimana yang dipopulerkan oleh seniman lokal.
7: Kita telah ada perbandingan. Menurut hemat saya, beberapa bentuk budaya lokal, beberapa bentuk kearifan lokal itu memang bisa melawan budaya digital. Umpamanya budaya itu memang dalam arti yang luas, umpamanya ketika persoalan kesenian seni suara, seni musik dari Aceh itu ada serunai kali, ada rapai. Ketika dikolaborasikan serunai kali, rapai, ada canang kirki, umpamanya itu sebenarnya menjadi suatu instrumentalia untuk latar belakang penyelenggaraan apapun kegiatan bagus. Lalu umpamanya dari luar juga banyak sekali berbentuk seni suara, seni musik yang kita ini tidak kalah.
6: Guna mencegah budaya Aceh agar tidak tergerus oleh arus globalisasi digital, Ketua MAA Loksmawe menjabarkan tiga unsur penting yang harus bersinergi, seperti peran lembaga pendidikan sekolah, peran keluarga, orang tua, dan peran pemerintah atau pemangku kepentingan. Saifuddin juga mengajak lembaga penyiaran, baik RRI maupun radio swasta lain, untuk terus konsisten memberikan dukungan penuh sebagai media sosialisasi dan edukasi budaya kepada masyarakat luas. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Loksmawe menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk menyukseskan pelaksanaan sensus penduduk dengan memberikan data yang valid, akurat, dan apa adanya. Hal ini dinilai krusial agar perencanaan pembangunan daerah ke depan dapat lebih terintegrasi. Kepala Disduk Capil Kota Loksmawe Munir menegaskan bahwa kejujuran masyarakat dalam menjawab pertanyaan sensus akan sangat menentukan potret real kondisi sosial ekonomi di lapangan.
8: Menurut kami, sensus penduduk ini sangat penting artinya bagi kita agar masyarakat ini bisa memberikan jawaban yang valid sesuai dengan update kependudukan Pemko Loksmawe sendiri. Jadi masyarakat dihimbau untuk memberikan jawaban yang terbaik.
0: Munir juga menyoroti salah satu fenomena yang sering ditemukan di lapangan, yaitu ketidaksesuaian laporan profesi atau pekerjaan warga. Ia mencontohkan banyak warga secara administratif mengisi kolom pekerjaan sebagai wira swasta, padahal realitasnya pekerjaannya tidak demikian. Baik, pendengar, euforia bola kaki Piala Dunia mendongkrak UMKM Kota Loksmawe. Diharapkan disikapi tidak secara berlebihan, apalagi melanggar syariat Islam. Berikut dilaporkan oleh Muhammad Jafar.
9: Meningkatnya euforia masyarakat dalam menyambut perhelatan Piala Dunia Sepak Bola diharapkan dapat disikapi secara positif dan tidak dilakukan secara berlebihan, walaupun secara ekonomi memberikan manfaat langsung kepada pelaku UMKM di daerah. Kepala Bidang Perdagangan di Sprindakop, Kufran, mengimbau masyarakat agar kegiatan menyemarakan Piala Dunia tidak sampai melanggar norma maupun syariat Islam yang sedang berlaku di Aceh.
10: Kami berpesan kepada seluruh pelaku UMKM yang ada di Lusong dan sekitarnya, manfaatkanlah momen Piala Dunia ini sebagai nilai positif atau hal yang positif untuk mendapatkan dan income yang lebih kepada pelaku usaha kita agar lebih baik perputaran ekonomi. Dan saya himbau dan saya tekankan bahwa dengan momen Piala Dunia ini jangan mengambil hal negatifnya. Salah satunya adalah jangan pernah memanfaatkan dunia ini dengan berjudi online. Itu lebih sebenarnya besar dari kami, Pak, dan saya umumnya dari Pemko, Pak, untuk kepada pelaku usaha UMKM.
9: Menurutnya, selain menjadi hiburan bagi masyarakat, euforia Piala Dunia juga berdampak positif terhadap perekonomian daerah. Sejumlah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM mengalami peningkatan penjualan terutama pada sektor makanan dan minuman seiring meningkatnya aktivitas masyarakat saat menyaksikan pertandingan di malam hari. Gufran berharap masyarakat dapat menikmati perhelatan Piala Dunia dengan tetap menjaga ketertiban, menjunjung nilai-nilai syariat Islam, serta mendukung perekonomian lokal melalui produk-produk UMKM. Demikian Muhammad Jafar melaporkan.
0: Pendengar, dengan berakhirnya informasi terkait dengan euforia bola kaki Piala Dunia mendongkrak UMKM Kota Loksmawe, mengakhiri perjalanan Fokus Pagi edisi hari ini. Bersama saya Dimota, tetaplah bersama kami. Di sini Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram, TikTok di RRI Loksmawe, serta di rri.co.id. Tetaplah bersama kami.
5: Demikian Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksmawe.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabuk, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka, kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, dan pastinya di kesempatan pagi hari ini masih dengan lagu-lagu Aceh yang akan terus kami hadirkan untuk menemani suasana pagi Anda. Semoga di kesempatan pagi hari ini kita semua dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan tidak lupa mensyukuri nikmat dan karunia Allah yang Allah berikan, ya, yang masih dipercayakan kepada kita pendengar sampai dengan detik ini, ya. Bahwasannya juga kita masih bisa diberikan nafas yang gratis untuk pagi hari ini. Jangan lupa di tepat formasi pukul 7 nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Kemudian untuk informasi pendengar, di pukul 8 nanti jangan lupa kami juga akan menyiarkan pertandingan sepak bola, di mana nanti akan bertemu Belanda dengan Maroko pada babak 32 besar langsung dari Stadion Monterrey Stadium, ya, di kesempatan pagi hari ini. Kalau tadi juga sudah kita siarkan di pukul 00 dini hari antara Brazil dan Jepang yang dimenangkan oleh Brazil, dan Jerman berhadapan dengan Paraguay dengan skor imbang satu sama. Pada pukul 8 pagi nanti Belanda akan berhadapan dengan Maroko. Dan semoga di pagi hari ini semuanya bersemangat, dan tidak lupa juga untuk Anda, ya, yang akan memulai aktivitas, semoga diawali dengan bismillah dan juga ditutup dengan alhamdulillah.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Loksemawe, media pelestarian nilai-nilai budaya tradisional masyarakat Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksumawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.